0: Mas Indi, Mas
1: kata Mas Indi kan datanya kan apa? Fotokopi. Mm-hmm. Ya, tadi kan udah ngapel semuanya. Aku yang ikut aja lah, yang penting tetap semangat di pagi hari ini. Salamnya nambah dikit, Mbak Nia.
0: Boleh, Pak Cik.
1: Buat Pak Karim Putin, selamat pagi. Bangun, bangun, bangun, Kang Gendro. Ada Kang Mama, ada Mas Andi di Kepil, selamat pagi. Ada Mas Oyo, ada Mas Atik Jambi, ada Mbak Warit tadi yang udah masuk ya, selamat pagi.
0: Iya. Yeah.
1: Dan tidak lupa buat rekor tangga yang lagi beres-beres, selamat pagi buat Pak Bintang dan buat semuanya lah cinta Oldies Memory buat banyak selamat juga sampai pulang nanti. Amin. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya apa nih Bapak Yenamoraya, nanti WA aja ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Oldies Memories.

0: sehat?
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim, sehat baik juga Mbak Nia.
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim, untung bisa gabung ya, gasik juga ya ini.
1: Ini tak sambil itu Mbak.
0: Oh iya, sambil kesana kemari ya, masak-masak ya, udah matangan belum nih?
1: Udah sini kelamaan sarapan Mbak Nia, daun singkong sama bikin martabak nih.
0: Mantap. Iya.
1: Mbaknya apa sih bisa kita taruh seputarin lagu?
0: Boleh, coba lagunya mau apa?
1: Yang sering diminta sama Bu Ati yang sempurna begini apa judulnya Mbak Nia?
0: Yang apa, daun-daun kering?
1: Bukan, yang Tuhan tolong hapuskan air mata.
0: Oh iya, hapus air mata ya dari Grace Simon ya, lihat air mata dari Grace Simon.
1: Ya itu salam-salam ya Mbak Nia.
0: Oke, boleh.
1: Salamnya buat Mbak Cindy, bapaknya Kamora, Mbak Haret yang baru masuk, Mbak Abi. Terus buat Mbak Yaya, Bu Asi, Bu Samintan, Bu Yati, Mbak Baito, Mbak Karim. Terus buat Bu Tutik yang ada di Babak, Mbak Sri. Terus buat Mama Vian, Mama Naomi, Mbak Intan. Terus Pak Baik, Pak Sudha Batu. Terus buat Mbak Yahya, Mas Imam, Kang Giman, terima kasih tadi udah nyalamin. Terus buat Mbak Nur yang ada di Kirong, Mbak Bunga yang udah atensi lagi, selamat pagi. Mbak Putri Selatan, buat Mbak Yanti. Terus buat Mbak Siti sama Mbak Karta yang ada di Kalikuta, salam kenal. Namanya Mbak Karta mirip sama almarhum Mbak Baya dulu Mbak Nia.
0: Oh iya.
1: Apa temannya saja Mbak Nia, terima kasih sekali waktunya. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Umi Hanif yang ada di Kerandegan ya. Oke deh. Cukup ya sobat secara FM. Cukup dulu. Oke, karena emang udah saking banyaknya ya yang beratensi. Tadi juga udah 4 penelpon ya, jadi cukup dulu ya. Oke, ada dari Mbah Karta di Kalikuta. Waalaikumsalam. Bania minta lagunya Demi Kau dan Si Buah Hati dari Pance Pondang. Salam buat Putra Sokong, Mbak Siti, dan buat semuanya yang lagi ikutan. Makasih buat Banianya. Waalaikumsalam. Makasih buat Mbah Karto yang ada di Kalikutes. Ada Mbah Putri Cantik. Waalaikumsalam Mbah Putri Cantik. Masih monitor ya. Oke, Mbah Putri, salamnya buat semua yang udah cawel Mbah Putri dari pagi sampai pagi lagi. Tak cawel balik, tak doain. Semoga mereka semua pada sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan segala urusannya. Dan buat yang lagi sakit, semoga lekas sembuh ya. Amin ya rabbal alamin. Doa yang sama juga untuk Mbak Nia, lagunya ikut aja semuanya bagus. Maaf Mbak Nia, Mbak Putri kerainan. Iya Mbak, gak apa-apa. Aman ya, sehat-sehat buat Mbak Putri ya. Semangat pagi pokoknya buat kita semua. Dan juga jangan lupa ya, pagi ini 2 kapsul vitamanya. Jadwal vitamin diminum nih ya sobat Sara. Kelupaan ya, jangan kelupaan. Ayo buruan minum vitamin ya, solusi kesehatan mata. Karena memang vitamin sudah diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat-obat lain yang ada di pasaran. Udah aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada. Habis itu juga kandungannya yang paling penting ya, ada ekstrak wortel, ekstrak toma, dan juga ada ekstrak daun pepaya yang sangat banyak mengandung vitamin A. Jadi bisa untuk mengobati masalah mata katarak, mata minus, silinder, glukoma, makula dini, dan berbagai masalah penglihatan lainnya ya. Silakan bisa beli di apotek dan di agen-agen resmi kami. Iya, jangan lupa beli vitamin ya. Dan beli vitamin dapetin bonus obat tetes Vimata ya. Obat tetes Vimatanya bisa ditetes, bisa diminum juga ya. Kalau mau ditetes, ditetes aja ke penglihatan kita 2-3 kali sehari, 1 kali tetes. Oke. Vitamal solusi kesehatan mata. Oh iya, ada Bunda Tini di Puring ya. Katanya mau naikin lagu favoritnya Mbak Cindy. Boleh-boleh, salam untuk semuanya aja. Mbak Cindy, Mbak Nia, walaupun gak pernah nyalamin aku. Aduh Mbak Cindy, hayo loh. Gak pernah nyalamin Bunda Tini cantik ini ya. Gak apa-apa ya. Salam untuk semuanya aja buat Mbah Warid, Ayah Naura, Umi Hanif, Putri Selatan, dan Mbah Yaya. Makasih udah selalu cawel aku. Thank you, bahagia selalu. Oke, makasih buat Bunda Tini yang ada di Puring. Yuk Nia puterin dulu ada lagu berikutnya, Si Jantung Hati dari koleksinya Ade Putra. Stay tune bersama Nia di 98.4 Radio Star FM Kebumen.

0: Dinda, nak, nih ibu udah buatin jus wortel sama tomat buat kamu supaya mata kamu sehat dan minusnya bisa sembuh.
1: Bu, bosan kalau tiap hari minum jus wortel sama tomat. Enak bu lama-lama. Ini udah seminggu loh ibu cekokin aku pakai jus wortel terus. Lagian minus aku udah 5 bu.
0: Namanya juga usaha, nak. Ibu selalu pengen yang terbaik buat anaknya,
1: bu,
0: kan?
1: Bu, aku pengen coba konsumsi obat herbal aja deh. Teman aku ada yang nyaranin buat minum Vitama, bu. Kapsul yang mengandung ekstra wortel dan bahan-bahan lainnya yang baik untuk kesehatan mata. Lebih simpel juga minumnya. Dan katanya juga udah BPOM, juga halal. Pokoknya aman banget dikonsumsi. Khasiatnya juga buat segala keluhan penyakit mata, kayak rabun, glukoma, katarak, penglihatan ganda, dan lain-lain.
0: Ya, boleh-boleh aja sih kamu beli dan konsumsi vitaminnya. Asal minumnya jangan sehari dua hari doang kayak minum jus wortel ini nih. Cepet bosen.
1: Ya udah, aku minum jus wortel ini untuk yang terakhir kalinya ya, Bu. Soalnya besok aku mau minum Vitama.
0: Iya. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
4: 98.4 Stara FM.

0: layar tancap yuk nonton bareng-bareng. Udah pada nonton belum nih? Ya udah gak ada ya Mania, ya nonton TV sendiri-sendiri di rumah ya. Ya udah gak apa-apa, tetap semangat Sobat Star FM Kebumen. Hai, yuk waktunya naik di Pond Live. Yang mau naik, ayo naik aja. Ditunggu di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Alisa Waris.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Nia, apa kabar?
0: Alhamdulillah, Nia baik. Gimana kabarnya Ibu Yati, sehat?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, baik, sehat ya.
1: Sehat, Mbak Nia sehat.
0: Sehat, alhamdulillah. Semangat, sehat.
1: Berarti gak mencet-mencet.
0: Oh Allah.
1: Nungguin ponakan tapi belum datang.
0: Oh iya, berarti belum sarapan ibu ini?
1: Belum.
0: Walah.
1: Nunggu, ada perlu. Pikirnya nggak telepon dulu. Tapi belum datang, ya telepon aja.
0: Iya nggak apa-apa.
1: Lagunya udah sih mbak.
0: Lagunya udah habis, iya.
1: Naikin lagu apa?
0: Naikin lagunya ada lagu lukis, Rindu Lukisan, Cinta Abadi Namamu di Hati, sama Hitam Putih Fotomu, sama Lihat Air Mata.
1: Lihat Air Mata.
0: Oke, siap, Lihat Air Mata.
1: Yang disukan request Umi Hanif ya?
0: Iya, betul.
1: Umi, tak naikin Umi Hanif.
0: Lagunya dinaikin, oke.
1: Salam-salam buat Umi Hanif. Buat semoga lepas sembuh.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Mutika Termantong. Bunda Pisto, Mbak Saminten. Mbak Yaya. Mbak Isna. Bunda Barti. Mama Serop, Bapak Ijo, Mbak Puput, Bu Heni, Peros Hitam, terus Mas Ibnu, Mas Dhani, Mas Oyong, Bapaknya Naura, terus Putu Tinggrabat, Putu Tisa telepon kok gak diangkat.
0: Oh iya Bu Tuti, apa nomornya ganti Bu Tuti? Soalnya di sini
1: enggak masuk, enggak tahu masih. Kalau saya telepon.
0: Iya, mungkin lagi sibuk enggak.
1: Bu Ayu. Terus banyak kembar, iya. Bukan Mina. Mbak Putri, Mbak Kakung, Mbak Ahmad. Mbak Cindy, Mbak Sri, Mbak Yanti. Mbak Rizky, Mbak Rika, Putri Selatan, terus Mbak Nur Girong, Mbak Nia Karangsari, Kang Mamat, Mbak Diselamet, terus Mas Giman Dasir, Durian Ngambal, Kang Ucup, Pak Sutar, Pak Kendrong, Pak Pariono sering lupa. Pak Pariono. Terus pasti dua-duanya. Mbak Siti Kalkotes dan semuanya aja.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih Mbak Nia.
0: Sama-sama Ibu Yati.
1: Selamat tugas, sampai tuntas, semoga sehat selalu.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Ibu Yati yang ada di Benar Purworejo. Oke deh, lanjut ya. Ada yang mau naik enggak? Satu orang lagi deh. Mbak Nur Klirong, selamat pagi buat Mbak Nur di Klirong ya. Lagunya ikut aja. Salam sehat buat Mbak Nur. Oke, ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Olis Maris.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Olis memang Maris, pagi juga Mbak Nia. Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik. Apa kabar Bunda Titin? Sehat?
2: Alhamdulillah, kabar baik. Sehat.
0: Kayaknya lama gak denger suaranya.
2: DPR, jadi gak begitu monitor.
0: Oh, pantas. Gak apa-apa, gak apa-apa. Yang penting bisa naik ini sekarang ya.
2: Iya, lagunya yang dinaikin itu yang apa ya?
0: Yang apa?
2: Yang namanya selalu di hati, apa tadi itu?
0: Abadi namamu di hatiku.
2: Oh,
0: oke,
2: iya,
0: boleh.
2: Iya, itu. Bisa gak?
0: Bisa. Itu
2: kalau bisa, tak Bapak tunggu. Ya. Salamnya nambah sedikit buat Mas Mambutu, Kang Nyati Ampika, Karim Chicken, Pak Yono Wonosobo, Pak Yono Ambal. Terus buat Bapaknya Naura. Pokoknya buat semuanya aja, Mas Pagi, lainnya Moto Kopi. Semoga tetap sehat, banyak umur, banyak rezeki, berbarokah selalu. Kemudahan segala urusannya. Terus buat Mbak Nia sama tugas. Doa yang sama buat teman-teman secara Kopimen. Salam sehat, salam seduluran, salawase.
0: Amin.
2: Satu lagunya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Bunda Titin Wardani. Sehat-sehat buat Bunda Titin ya. Cukup dulu Sobat Setara. Waalaikumsalam, selamat pagi juga buat Kang Arifil dan ada Mama Asraf, ada Mbahnya Kembar, ada Pak Aji Japlin ya. Mat pagi, udah monit ini ya. Iya deh. Baru ingat ya, hari ini itu hari Sabtu. Nanti malam minggu nih mau OTW kemana nih pada ya. Mau OTW kemana, jalan-jalan dan mainnya healing ya, ke alun-alun gitu ya. Atau kemana gitu ya, makan ya, keluar gitu ya. Biar tambah mesra sama pasangannya ya. Ya. Gak hanya happy-happy yang harus diperhatiin ya, yang harus diperhatikan juga harus sehatnya ya. Keluar-keluar masuk angin. Nah ya, keluar malam-malam takutnya masuk angin ya. Rutin minum Habutab aja deh, obat herbal Ramon Arab yang lagi ngetop, supaya tuh terhindar dari masuk angin ya. Karena Habutab emang fungsinya banyak ya, untuk daya tahan tubuh bisa. Apalagi nih udah banyak yang membuktikan khasiatnya untuk yang sering encok, pegel linu, terus yang barangkali kena asam urat juga ya. Sering kesemutan. Nah, bahaya juga nih kalau keluar malam-malam tiba-tiba tangannya kebas dingin gitu ya. Mending minum Habutab dari sekarang. Obat herbal Ramon Arab yang lagi ngetop, belinya di apotek dan agen-agen resmi kami. Dan harganya tergantung dengan kemasan ya. Ada yang 50 kapsul, ada yang 100 kapsul, sama ada yang 200 kapsulnya. Mulai harga 100.000, 150.000 rupiah, dan juga ada yang 230.000 rupiah. Jadi silahkan boleh dicoba, rasakan khasiatnya dengan beli di apotek dan agen-agen resmi kami. Habutab, obat herbal Ramon Arab yang lagi ngetop.

0: Bu.
1: Ada apa sih, Pak?
0: Ini loh, Ibu tahu nggak? Udah beberapa hari ini, uang Bapak yang ijo-ijo di dompet kok hilang-hilang terus ya? Padahal itu uang Bapak kumpulin buat beli habutop loh, biar bisa beli yang gede.
1: Lah, Bapak kok nggak bilang sih?
0: Nggak bilang gimana maksudnya? Lah, ini Papa bilang.
1: Ya maksudnya kenapa baru bilang sekarang, Pak? Sebenarnya yang suka ngambilin uang 20-an Bapak yang di dompet itu Ibu, Pak.
0: Emang uang yang Bapak jatah buat Ibu masih kurang? Ibu buat apa? Ngambilin uang Bapak di dompet. Jangan-jangan buat bayarin paket COD ya?
1: Enggak kok, Pak, enggak. Uang jatah dari Bapak khusus buat keperluan dapur, air, listrik, kadang masih suka nombok. Nah, kalau uang yang Ibu ambil dari dompet Bapak itu, sebenarnya Ibu juga kumpulin buat beli habutop yang besar, Pak.
0: Lah. Ada tuyul gede ternyata.
1: Ya maaf ya, Pak. Kalau tahu ternyata Bapak juga ngumpulin uang buat beli habutop, ya nggak akan Ibu ambil itu uangnya. Orang tujuan kita sama. Soalnya kalau nggak maksa ngumpulin begitu, nanti susah, Pak. Uangnya yang disisihin pasti kepake lagi sama kebutuhan dapur.
0: Ya udahlah, nih uangnya Bapak kasihin semua aja. Beliin habutop besar langsung loh ya.
1: Iya, Pak. Habutop kan penting banget buat menjaga daya tahan tubuh kita, Pak. Biar sehat terus dan bisa menua bersama.
0: Enak aja, Ibu aja yang tua, Papa enggak.
1: Nah.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pandurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pandurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pandurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen.

ujung acara. Terima kasih atas semua kebersamaan Sobat Setara FM yang sudah selalu setia menemani Nia. Nia mohon maaf ya bila mungkin banyak salah kata dari Nia yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Sampai jumpa nanti bareng acara DTL. Ya, sampai jam 10 nanti Nia masih menemani Anda. Jadi jangan kemana-mana ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yati Mulyati dari Ciamis. Saya

0: kelihatan ngebayang, nggak jelas titik fokusnya. Kebetulan saya mendengar dari tetangga bahwa katanya ada di suatu radio bahwa ada iklan yang namanya obat Pitama yang berupa kapsul sama tetes mata. Terus saya mencoba untuk membelinya. Terus saya minum yang kapsul malam hari 2, terus yang tetesnya pagi-pagi sama malam dipakainya. Setelah memakai obat itu, alhamdulillah dapat dirasakan manfaatnya, hasilnya. Kepada seluruh pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, insya Allah boleh dicoba kegunaannya dan manfaatnya. Pitama, solusi kesehatan mata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Pitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Pitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Pitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.

Baik, setelah tadi ada Tia Monica, kali ini tasing lagi buat kita semuanya. Bersama Soleta ada Mimin Aminah.

Selamat pagi di pagi yang sangat-sangat-sangat cerah ini, Sobat Sarah. Mantap ya. Yang goyang, ikutan goyang. Yang lagi sambil nyuci-nyuci, sambil uprek-uprek, sambil kerja juga, sambil jahit-jahit. Selamat pagi ya. Lancar selalu kerjaan kita semua. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Semangat pagi. Pokoknya buat yang mau ikutan gabung goyang hobah bareng DTL, silahkan ya, tunggu atensinya sampai jam 10 nanti ya. Bisa di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Ya, gabung aja buruan. Nah, yang mau request lagu juga bisa, salam-salam juga bisa. Mau telepon boleh, tapi pada sesinya masing-masing ya. Dan ya, semoga tambah berkah hari ini. Dan yang lagi-lagi cari duit ya, lagi menjemput rezeki, semangat yang ada di pasar juga, semangat pagi. Dikencengin volumenya ya, biar dengar semuanya ya. Dengar semuanya sampai tetangga-tetangganya sama pada berisik ya. Gak apa-apa, gak apa-apa ya. Dan oke deh, thank you yang udah merapat. Ternyata pagi ini sangat banyak ya. Jangan lupa juga ya, pagi ini DTL masih bersama Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Ada Vitama, vitamin herbal untuk melihara kesehatan mata, minyak herbal sultana, minyak herbal serba guna. Ada madu Vitapedia, ada Otipus, dan juga ada teh muhara, teh segar dengan kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Sehat terus ada produk DTL Indonesia. Yuk kita goyang sampai jam 10. Ada lagu Lali Janjin. Stay tune bersama Nia di 98.4 Radio Star.

0: Ikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kasran, alamat Desa Argopeni, Kecamatan Ayah, Kebumen. Pengalaman saya pakai Habutop sebelumnya saya punya keluhan sakit nyeri dan pegal di pinggul karena jatuh dari pohon kelapa tahun 2013. Lalu saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop. Saya langsung beli dan mencoba ikhtiar pakai Habutop. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat mendengar lainnya atau siapapun yang punya keluhan sama seperti saya atau keluhan lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah buktikan khasiatnya.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
2: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: aktivitas tentunya ya. Jelas dong Mbak Dia ya, apalagi di pagi yang cerah ini. Masya Allah cerah banget paginya ya. Ya semoga semuanya sehat selalu, tambah berkah tambah barokah juga aktivitas yang kita lakukan. Amin ya, kalau gak berkah tuh rasanya ada aja ya yang kurang-kurang gitu ya. Iya, makanya kita harus banyak-banyak bersyukur ya, apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan ya kepada kita, pandai-pandailah kita bersyukur ya. Hari ini diberi sehat, besok diberi sakit, alhamdulillah ya, Allah masih menyayangi kita ya. Tapi dengan sakit itu kita juga harus, ya betul, harus ikhtiar ya. Allah juga suka pada hamba-hambanya yang suka berikhtiar alias berusaha ya Sobat Stara ya. Berusaha. Udah lama nih Mbak Nia kena asma barangkali ya, untuk nafas juga sesek rasanya ya, sesek nafas, dadanya sakit ya. Ya udah ya. Jadi sekarang ikhtiarnya menggunakan Habutop dong, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Karena Habutop sudah disempurnakan dan dipadukan dengan ramuan khas dari raja-raja Nusantara. Pastinya udah aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada. Terus juga perusahaannya juga sudah berstandar internasional ISO 9001 pada tahun 2015. Tunggu apa lagi? Yuk coba beli di apotek dan di agen-agen resmi kami. Berapa sih harganya, Bania? Habutopnya tergantung dengan kemasan ya. Ada yang 50 kapsul, ada yang 100 kapsul, sama ada yang 200 kapsulnya. Mulai harga Rp100.000, Rp150.000. Dan juga ada yang mulai dari Rp230.000 yang 200 kapsulnya. Silakan bisa dicoba dan rasakan khasiatnya. Iya, coba dan rasakan ya Sobat Stara FM, jangan sampai ketinggalan ataupun kehabisan. Oke. Thank you yang udah pada merapat pagi hari ini. Boleh nih ya bacain atensinya ya. Selamat pagi nih buat yang udah gabung. Yang belum gabung silahkan ditunggu gabungnya di 0851 8606 9984. Iya. Ada dari Mbak Yaya cantik, selamat pagi Mbak Yaya. Iya, katanya mau salam buat Bu Karmina, Bu Asih, Mama Asra, Mama Fian, Mama Naomi, Mbak Sri. Ada untuk Mas Ibnu, Mas Muhsin, lagunya Racun Cinta ya. Thank you, makasih banyak buat Mbak Yaya cantik ya, Racun Cintanya udah muncul tadi ya. Iya. Lanjut lagi deh dari Papa Ijo, selamat pagi jelang siang juga, gabung di detail yang dangdutnya asyik banget. Request lagunya katanya Lali Janjine. Salamnya fotokopi tadi pagi aja buat Mania, semoga semangat sampai nanti, sehat lalu sekeluarga full barokah. Dan jangan lupa bahagia. Iya, makasih banyak ya buat Papa Ijo. Sehat selalu pokoknya ya. Dari siapa lagi nih? Ada Pak Sagitarius di Ampi ya. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Nia ya. Makasih atas doanya buat istriku. Semoga Mbak Nia sehat selalu, lancar tugasnya. Amin ya. Ya, semangat ya. Oh, lagi sibuk urusin depot air minum, Mbak. Wah, semangat, semangat, semangat ya. Ya, ada Mama Ririn cantik juga. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Hadir lagi nih di DTL yang dandunya asik banget. Lagunya Mbak Ikan Dalam Kolam ya. Salamnya buat semua pendengar Radio Star FM Kebumen aja. Dan mat akhir pekan, salam sehat. Makasih yang udah selalu cawel aku, cawel balik ya. Semoga kita semua selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Iya, makasih ya buat ada Mama Ririn cantik. Lanjut lagi deh. Coba. Ada siapa di sana? Ada dari Mas Andre. matahari Sabtu ya. Andre ikutan gabung di DTL yang darinya asik kebangetan. Lagunya Terpaksa. Kirim salam buat semua pasukan karaoke Star FM yang nanti malam bakal menunjukkan suara emasnya ya. Nia sekali-kali ikut live karaoke juga dong. Aduh gimana, gak bisa lah. Iya, buat pendengar nanti Nia menemenuhin timing ya, menemenuhin waktu ya. Iya, dan salam juga buat ibuku, Ibu Fatur cantik yang lagi uprak. Semangat ibu. Dan buat Nia mat siara aja, tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Terima kasih banyak buat Mas Andre, sehat selalu ya. Ada Kang Imam Butuh, waalaikumsalam DTL hadir. Lagunya Supir Taksi dan Gadis Desa ya, tadi udah muncul. Salam-salamnya nih buat, oh ya, semuanya ya, semoga sukses selalu, lancar rezekinya dalam lindungannya, amin ya. Oke, tadi udah muncul Kang Imam untuk lagunya ini ya. Makasih buat Kang Imam yang ada di Butuh. Yuk lanjut lagi deh. Dari Mbak Sri di Purworejo, selamat pagi, waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini, Mbak Nia? Sehat, alhamdulillah. Lagunya Tiada Duanya. Kirim salam buat yang lagi monitor, Mas Imam. Ada Mbak Bubut, Mbak Warit, Mbak Amat, Putri Selatan, Mbak Yanti Marun, Pak Yanto Marun, Mbak Asih, Mbak Asraf, Mbak Putri, Papa Ijo, Bundar, Mbak Yaya, Butika, Bu Karmina, Mas Oyang, Pak De selamat. Dan untuk Mbak Nianya, Mbak Tugas, bahagia selalu. Ya, makasih buat Mbak Sri yang ada di Purworejo ya. Ada Mas Oyang di Banyurip, selamat pagi Mas Oyang. Lagunya Titip Cintaku dari Tasya Rosmala. Oke. Kirim salam buat Mama Kiki, Mama Piani, Mama Nadia, Mama Asih, Mbak Bucin, Mbak Yaya, Mbak Yanti. Ada untuk Mama Ramdan, Mama Wulan. Untuk Mama Ainun, Pak Sutar, Pak Soeharto, Pak Bambang, Pak Pariana, Bu Penyenora, Bu Tika, Bu Heni, Bu Samintan, Bu Tuti, Mas Ibnu, Mas Imam, Mas Tejo Ragil, Mas Andre, Bang Gendro. Dan buat semuanya ya, menikmati acara DTL sembari beraktivitas pagi ya. Buat Mbak Nia, mat kembali lanjutin siarannya. Ya, thank you buat Mas Oyang yang ada di Banyuri Purworejo. Coba nih ada pesan suara dari Mbah Putri cantik ya. Boleh Nia Putri nih pesan suaranya.
1: Assalamualaikum Mbak Nia cantik. Mbah Putri masih tetap monitor loh. Tapi untuk kali ini mau minta lagu.

0: Kak Mbak Nia. Mbak Nia, salame buat semuanya aja yang lagi dengerin Mbak Nia siaran. Yang cawel aku dari pagi sampai pagi lagi, cawel balik. Terima kasih. Tak doain semoga mereka pada sehat. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimudahkan segala urusannya. Bagi yang lagi sakit, semoga cepat sembuh. Termasuk Bu Asih, sembuh ya Bu. Buat Mbak Nia, tetap semangat. Terima kasih waktu Nek. Tak tunggu lagu Nek. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mbak Putri cantik. Sehat-sehat lalu ya Mbak. Nanti lagunya Nia munculin ya. Ini udah Nia list, ditunggu aja. Dan Mbak Isna di Rantai Wingin Buluh Pesantren, selamat pagi. Oh, hadir nih. Salam buat Mama Naomi, Ma Asrah, Mama Wulan, Mbak Cindy, Mas Dani, Mas Andi. Ada Bapaknya Nora, Mbak Yaya, Bu Yati, Bunda Warti, Kusaminten, Bu Asih. Ada Bunda Titin dan buat semuanya selamat pagi. Buat kakaknya petugas dan minta tembangnya katanya Kicau Mania ya. Iya. Thank you ya. Dan ada siapa lagi ini? Oh, ada dari Mama Kekiki ya. Selamat pagi Mbak Nia, tembangnya Percuma. Makasih buat Mama Kekiki. Coba deh satu pesan suara dari Mbahnya Marsha Meisha ya. Coba Nia puterin.
2: Assalamualaikum Mbak Nia. Selamat pagi. Apa kabar Mbak Nia? Ini banyak kembar mau ikutan DTL nih. Mau kirim salam Mbak Nia. Yang pertama buat adik aku Yati Antika beserta keluarga, buat Bu Sri Herlina, buat Bu Muniroh, buat Mbak Rizki dan Mbak Salamah yang semuanya ada di sini. Tidak lupa buat Bu Yati, terima kasih Bu Yati yang selalu nyenggol aku. Apa kabar Bu Yati? Buat Bunda Elvito, buat Bu Fatur, buat Bu Sakina, buat Bu Saminten, buat Mbak Yaya, Mbak Titin Wardani, Bu Tika Terminto, Bu Ace, Bu Eni, buat Bu Karmina, salam kenal Bu Karmina, buat Mas Andri, buat Mbak Faris, Mbak Faris yang dia jauh di sono, buat siapa lagi? Ya udahlah, pokoknya buat penggemar ataupun fan radio Setara Kebumen di mana saja berada. Okay. Selamat beraktivitas, semoga terhibur dari lagu-lagu Setara Kebumen FM.
1: Amin.
2: Buat Mbak Nia, selamat bertugas. Semoga selalu sehat walafiat dan dimudahkan rezekinya. Terima kasih Mbak Nia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mbaknya kembar ya, sehat selalu. Ada Mbak Liana ini ya di SMS-nya. Selamat pagi buat Mbak Liana. Mat akhir pekan buat semua sobat Star FM, lagunya Rindunya Hatiku. Ya, makasih buat Mbak Liana ya. Dari Pak Sutar juga ada ya. Halo DTL, selamat pagi buat Pak Sutar. Mbak Nia mau salam-salam, katanya ada Bundar, Mbak Yaya, Bu Eko, Bu Fatur, Bu Kumis, Bu Samintan, Bu Yati, Mbak Warit, Mbak Oom, Pak Supar, Pak Diselamat, Pak Karim Chicken, Bapaknya Nora, Pak Aji Japlin, ada Mbak Ahmad, Putra Sulung, Mbak Sri, Bu Heni, Umi Hanif, dan buat semuanya. Lagunya Mengejar Badai. Oke, makasih buat Pak Sutar ya. Nah, Sobat Star FM, yuk kita goyang lagi. Siap bergoyang lagi? Siap dong, masih banyak waktu ya sampai jam 10 nanti. Nanti yang belum kirim SMS atau WhatsApp boleh menuju sesi Pond Live ya. Ya, tapi setelah lagu berikut dia puterin ada Terpaksa. Stay tune bareng dia di DTL yang dangdutnya asyik banget.

0: lumpur, sakit kepala, nyeri pada mata, mata merah, jarak pandang terasa dari menyempit banget.
1: Terus katanya kamu kenapa itu, Man?
0: Dari pemeriksaan sih katanya glaukoma, Jo. Pusing, aku harus dioperasi.
1: Kamu coba dulu deh pakai Vitama, Man. Vitamin mata yang terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, tomat, dan wortel.
0: Emang bisa itu buat glaukoma, Jo?
1: Jangankan glaukoma, buat katarak, mata minus, mata silinder juga bisa.
0: Besok aku coba deh pakai Vitama. Aku takut kalau harus dioperasi. Terus itu belinya di mana tuh?
1: Di apotek juga ada kok, Man. Online juga bisa.
0: Makasih ya, Jo, ya buat infonya.
1: Sama-sama, Man. Semoga mata kamu cepat sembuh ya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.
3: 98.4 Stara FM K.

dari koleksi Tahsyara Semangat dan yang menjulin. Oke, sobat Star FM Kebumen, yuk lanjut sesi pamlet pertama ya di DTL kali ini. Yang mau naik di 0851 8606.

0: ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum, selamat pagi, DTL.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, DTL. Apa kabar, Mbak Nia?
0: Alhamdulillah, baik. Apa kabar, Om Pariono?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Cuacanya cerah.
0: Sama ini di Kebumen juga cerah banget.
1: Alhamdulillah ini bisa yang pertama ini. Biasanya kepleset terus.
0: Alhamdulillah bisa nomor siji ya.
1: Lagunya
0: apa tuh?
1: Selendang Biru aja.
0: Selendang Biru.
1: Iya. Lagu favorit saya ini Selendang Biru sama Salam Trisno.
0: Oke, siap nanti nih ya puterin.
1: Salam-salam ya, Mbak Nia.
0: Boleh, boleh, boleh, silakan.
1: Buat semuanya aja lah ini, ada orang beli.
0: Walah, ya udah. Nah,
1: buat semuanya, ada. Pemasyarakat di mana saja berada. Untuk Mbak Nianya, selamat juga sampai tuntas nanti, sehat selalu, dimudahkan rezekinya, barokah.
0: Amin.
1: Itu aja, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Om Pariono. Laris manis ini, mantep ya Om. Lanjut, lanjut, lanjut. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, DTL.
2: Waalaikumsalam, DTL, selamat pagi Mbak Nia.
0: Pagi Mbak Asraf, apa kabar hari ini? Sehat?
2: Sehat, alhamdulillah. Mbak Nia sehat?
0: Alhamdulillah, sama, sehat, baik, alhamdulillah.
2: Ya Om, ya Om Pariono cepetan, jadi gak bisa motokopi deh.
0: Iya, jadi harus absen ya. Satu persatu.
2: Iya, laris manis ya Om Pariono.
0: Iya, alhamdulillah tuh laris manis ya.
2: Yo, aku lagunya Tanpa Kamu, punya Juragan.
0: Oke, siap.
2: Yo, salame yang gue pakai Ashraf, Mas Andre, Kang Mamat, Kang Arif, terus Mas Ibnu, Kang Arsen, Mas Sendi, Pak Sutar, Bapak Enaura, terus Pak Yanto, Bunder, Bunda Tini, Bunda Titin, Bunda Wartik, Ibu Asi, Bu Kumis, Bu Heni, Bu Tika Darmanto, Bu Yati, Bu Karmina, terus Mbak Yayah, Mbak Isna, Mbak Nur, Mbak Cindy, Mbak Yanti, Mbak Sri, Mbak Rizky, Maulan, Mama Naomi, Mama Fatma, Mama Rizky, Mahin, Mahin, Mahrin, Mahfi, terus siapa, Mama Rangga, terus siapa ya Mbak Siti yang di mana itu, Kalikutes apa Kalikates?
0: Iya, Kalikutes.
2: Iya. Terus buat Mbak Putri, Mbak Warin, Mbak Bubut juga buat semuanya yang pada monitor.
0: Oke, siap.
2: Iya, buat Mbak Nianya terima kasih. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bapak Asraf. Lanjut, lanjut, lanjut. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, DTL.
3: Assalamualaikum, selamat pagi
0: Bapak. Selamat pagi Mama Naomi. Apa kabar hari ini?
3: Alhamdulillah baik, ya rada-rada benceng suaranya.
0: Alhamdulillah.
3: Kena emplu. Tadi ya sehat.
0: Emplu ya. Sehat baik, alhamdulillah.
3: Iya, gue waing-waing baik. Tapi ini alhamdulillah sih badannya rada begitu panas. Karena remet-remet jadi bisa pecicilan.
0: Iya, bisa pecicilan karena ngene sibuk pagi ya. Uprak-uprak.
3: Iya, tadi habis ider gayam.
0: Wih, mantap.
3: Dapat berapa tadi, terus buat setor arisan.
0: Wih, mantap ya, pagi-pagi udah dapat duit banyak ya.
3: Iya, nyampe rumah kosong deh dompetnya.
0: Gue setor-setor kanan ini ya.
3: Iya, banyak setoran. Ya udahlah, gak apa-apa. Yang penting kan gak hasil apa sendiri.
0: Iya, betul.
3: Aku mau lagunya punya Juragane juga, tapi yang Cinta Rahasia ada gak?
0: Cinta Rahasia Juragane.
3: Apa Dinding Kaca
0: boleh,
3: ya?
0: Boleh, boleh. Ah, punya juragannya Cinta Rahasia. Kalau Dinding Kaca nggak ada punya juragan.
3: Oh, berarti Cinta Rahasia aja.
0: Oke, siap.
3: Iya, salamnya buat Mama Asra, juga fotokopi deh. Besok bayarnya di sana ya, hari Minggu depan.
0: Iya, ketemu ya seminggu lagi ya.
3: Iya kan nggak kerasa seminggu lagi. Iya, padahal kemarin banget, kayak ya, masih lama banget loh, kayak masih kurang
0: sebulan gitu ya.
3: Sekarang udah seminggu kurang.
0: Iya, ayo sampai jumpa besok ya. Iya, yang utang pada dibayar besok ya, kan ketemu.
3: Iya, seribu ya bayarnya ya, Mas.
0: Iya, oke.
3: Okay. Iya, tambahan sama buat Mama Rika sama Pak Rete. Pak Rete, kok enggak pernah atasin lagi ya?
0: Iya, enggak tahu tuh.
3: Ya cuma sekali doang pas kapan kayak? Ya, terus sama Mas Hafid, terus Mbak Warit, buat semuanya aja lah. Terima kasih banyak waktunya, semangat ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mama Naomi. Gayam kayak apa Mama Naomi? Aku penasaran tuh. Mbak Yaya penasaran Mama Naomi. Besok datang Mbak Yaya ya. Siapa tahu Mama Naomi bawain ya. Aduh. Fotonya doang maksudnya yang dibawa ya. Aduh, ada aja. Oh, Mama Asraf ya, katanya salam nih Mbak Nia buat Pak Karim Chicken, lupa belum disalamin. Oke, makasih buat Pak Aji Japlin yang udah moni juga. Coba deh satu orang penelpon lagi kan, 1, 2, 3, bertiga ya, 4 deh. Oke, halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
4: Selamat pagi DTL. Assalamualaikum Mbak Nia.
0: Waalaikumsalam. Halo Mama Dina cantik, apa kabar?
4: Alhamdulillah sehat
0: ya.
4: Terus nanya, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat juga, baik juga alhamdulillah. Ini udah nyetak duit ya jam segini ya. Alhamdulillah. Iya udah. Jujur. Ya udah.
4: Numpuk tuh di atas.
0: Bisa aja. Mana bawain Mas dong.
4: Ya besok.
0: Besok berapa? Seriusan.
4: 1, 2, 3.
0: Aduh, bisa aja lah. Nanti minta yang banyak dikira serakah, kurang ya. Ya, sebisanya bisa aja. Bisa aja, Dinda.
4: Biar jadi gudang sedunia.
0: Gudang sedunia. Oh iya, lagunya udah penuh sama Dina. Silahkan tinggal salam-salam ini.
4: Oh, salamnya itu yang tadi naik sana, siapa? Mama Asraf.
0: Mama
4: ya?
0: Asraf, Mama Naomi, Om Pariono.
4: Selamat.
0: Terus?
4: Lagunya apa yang
0: ingin? Yang mau dinaikin ada Selendang Biru, Rindunya Hatiku, Tanpa Kamu, Prasangka, Cinta Rahasia, sama Kicau Mania.
4: Bingung, semuanya bagus, ikut aja.
0: Udah deh, semuanya
4: itu salamnya ya. Buat Bingung, Ramane, Badai, Emang Suti,

0: Aduhai.
1: Aduhai. Ya, siapa lagi nih?
0: Semoga selalu sehat, berkah, barokah.
1: Amin.
0: Besok bisa ketemu Trojanar. Oke. Okay?
1: Iya, oke, okay. Siap-siapin ya dananya besok ya.
0: Bapaknya siapa itu? Aura apa ya?
1: Iya, bapaknya Nora besok hadir juga.
0: Ayo besok meluncur.
1: Iya, meluncur bareng-bareng, ramaikan suasana besok ya.
0: Udah ya, Mania.
1: Iya, siap. Sama-sama, Mama Dina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa agak putus-putus gitu ya? Thank you buat Mama Dina ya. Laris manis tuh baksonya ya. Mantap, mantap, mantap. Oke deh, Sobat Sarah FM. Cukup dulu ya untuk teleponnya. Makasih yang udah gabung pada kesempatan pagi ini. Ya, kalau haus pagi-pagi gini enaknya ngapain? Iya dong, seduh teh moro, teh segar dengan kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Udah rasain belum nih khasiat teh moro? Langsung deh beli di apotek dan agen resmi kami. Segar, hangat, nikmat, ada ekstrak serai sama ekstrak jahenya. Jadi ayo buruan dicoba dan rasakan. Dan barangkali Sobat Sarah nih, ada yang pagi-pagi udah... Ya, udah sibuk di kebon gitu ya. Gatel mania di sana ternyata banyak nyamuk ya walaupun pagi. Atau kena alergi dingin juga boleh ya. Oles minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Kenapa sih harus pakai Sultana? Karena emang banyak manfaat, terus juga udah banyak yang membuktikan khasiatnya ya. Gak selang beberapa menit aja tuh udah gak gatel lagi. Masya Allah, apalagi yang kena luka bakar tuh rasanya perih, panas-panas gimana kulitnya, langsung oleh Sultana ya. Dijamin langsung adem ya. Betul banget, bisa dibalurin aja Sultana. Pengen pijitan, pengen kerokan, pakai minyak herbal Sultana ya. Harga mulai dari 15.000 aja. Ada yang 100 ml juga mulai dari 47.000 rupiah. Yang 60 ml ada mania? Ada dong. Makanya yuk jangan sampai kehabisan. Dapatkan Sultana di apotek dan agen-agen resmi kami. Lanjut goyang lagi yuk, ada Sultana.

0: Sudah sehat, Mbak?
1: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Nggak enak pokoknya.
0: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
1: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno Kebumen.

0: dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun atau Timur SMP Negeri 1 Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit kilometer 1 Sarwo Gadung Mirit Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
1: 98.4 Stara FM.

0: Oke, masih bersama dia bareng dia teh Ella dia udah tuh kelewat yang dahulunya asyik banget. Ya lanjut sesi power live ya. Yang mau naik di 0851-8606-9984. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
1: Waalaikumsalam, makasih DTL. Apa kabar Mbak Ria?
0: Alhamdulillah baik. Apa kabar Bu Yati, sehat?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Mbak
1: Ria sehat kan?
0: Sehat, baik juga, alhamdulillah.
1: Udah gak kebacet lagi ya Mbak?
0: Iya, udah penuh Ibu.
1: Lagunya ikut aja.
0: Oke, siap.
1: Salamnya fotokopi yang pagi-pagi sama nambah dikit.
0: Buat siapa nambahnya nih?
1: Nambahnya buat Bunda Tisri Madani. Mas Arson. Mas Andi. Terus Mama Naomi, Mama Fian, Mama Izan, Mama Fitri, Mama Risti, terus semuanya aja Mbak, fotokopi yang tadi pagi.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Selamat tugas, sampai tuntas.
0: Iya.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak buat Ibu Yati yang ada di Benar Purworejo ya. Lanjut lagi deh. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
2: Waalaikumsalam Mbak Nia, selamat pagi DTL.
0: Pagi Bu Karwina, apa kabar? Sudah,
2: habis nyuci nih.
0: Habis nyuci ya. Wah,
2: iya kan ya. Itu nomornya kan udah saya siapin, tinggal mencet.
0: Tinggal mencet-mencet aja ya.
2: Iya. Biasa keri-kerinan Mbak Nia.
0: Iya, lumayan lah, masih kebagian waktu lah ya.
2: Iya. Lagunya ikut aja.
0: Ikut aja, oke siap.
2: Iya. Salam ya Mbak Nia sedikit.
0: Boleh, boleh, silakan salam buat siapa nih.
2: Iya, tadi yang naik Pak Taryono Wonosobo.

0: siapa lagi? Bunda Evito, terus Mbak Sri, Mbak Cindy, terus bapaknya Naora, Mas Andre, Pak Dislamat, Mbak Ahmad, terus Mbak Farid, semoga cepat sembuh ya Mbak,
1: ya,
0: sehat. Ya, siapa lagi ya?
1: Siapa
0: oh itu Mbak Putri, terus Mbaknya kembar, terus Mbak Yanti Maron, Mbak Yanti Wonosobo, dan semuanya aja Mbak Nia. Selamat siang buat Mbak Nianya, selamat bertugas sampai selesai. Terima kasih waktunya.
1: Amin. Sama-sama.
0: Sehat selalu. Semangat Mbak Lia. Mbak Lia.
1: Iya, Ibu Karwina.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak ya buat Ibu Karmina ya. Oke. Cukup dulu sama Star FM ya. Makasih udah ikutan gabung. Ih, banyak banget atensinya. Oke nih, bacain dari Mbak Yanti di Marun Purworejo. Waalaikumsalam. Hadir di DTL ya, nariknya asik banget. Katanya mau salam-salam buat semua fans Radio Stara FM. Sehat selalu buat menyanyi sama tugas sampai selesai. Semangat dan bahagia selalu ya. Makasih Mbak Nia, lagunya ikut Mbak Nia aja. Makasih buat Mbak Yanti di Marun Purworejo. Ada Bunda Nesalis, waalaikumsalam. Absen monitor ya di acara DTL yang nariknya asik banget. Salam buat Mbak Buwet, Mas Giman, Bu Sakinah, Mama Azril, Mafian, Mama Izan, Mas Gomat, dan buat semua sobat Star FM yang sudah pada naik pon live. Selamat pagi. Buat manianya metugas, salam sehat selalu full barokah. Lagunya ikut aja. Monitor nih sambil ngemping. Semangat buat Bunda Desalis. Iya, semangat dong. Iya dong, wajib semangat pagi ya. Oke sobat Star FM ya, yang udah gabung makasih banyak, yang belum gabung bisa lanjut besok atau di sesi berikutnya nanti, atau bersama 98.4 Radio Star FM Kebumen. Dan barangkali buat sobat Star nih yang sering kerja di depan komputer, laptop gitu ya, HP ya, di depan HP gak hanya main HP doang tapi juga kerja nih Mbak Nia ya, ngasilin duit. Iya, duit banyak tapi kalau penglihatannya gak sehat juga bermasalah ya sobat Star FM. Jadi harus pandai-pandai jaga kesehatan mata. Gimana caranya? Coba rutin minum Vitama, solusi kesehatan mata. Karena Vitama sudah diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat-obat lain yang ada di pasaran. Udah aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada. Terus apalagi nih Badia? Ya, terus juga kandungannya yang paling penting ya. Ada ekstrak wortel, ada ekstrak tomat, dan juga ada ekstrak daun pepaya yang sangat-sangat-sangat banyak mengandung vitamin A. Jadi silakan ya, bisa beli Vitama di apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk harganya mulai dari Rp150.000 satu botol, isinya 50 kapsul ya. Minumnya jangan lupa menggunakan air hangat. Beli Vitama dapat bonus Vimata ya. Vimatanya bisa ditetes, bisa juga diminum ya. Silakan ya, yang mau yang mana boleh. Lebih efektif ditetes aja ke penglihatan kita 2-3 kali sehari, 1 kali tetes. Vitama, solusi kesehatan mata. Lanjut gue ya lagi bareng lagu. Ada koiks dari Aura Bilkis ya, Prasangka. Stay tune bersama nih yang di 98.

Sahabat Star FM yang sudah selalu setia menemani Nia. Nia mohon maaf barangkali banyak salah kata dari Nia yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di lain kesempatan bareng Nia. Nia izin pamit dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum, nama saya Kitrilik, alamat Sukatani, RT 01, RW 08, Desa Siturgen, Kecamatan Panggarangan. Dulu saya punya keluhan mata sudah 6 bulan, yaitu kabur penglihatan gitu ya. Jadi kalau melihat suatu objek jadi kurang jelas gitu. Terus saya dengar iklan dari radio, dengan mencoba produk Dinatur, Vitama Kapsul sama Pimata Tetes. Nah, alhamdulillah keluhan mata yang saya derita itu selama 6 bulan berangsur membaik gitu ya dari keharinya setelah membeli 5 botol Vitama sama Pimata. Nah, jadi siapa saja yang punya keluhan seperti saya rekomendasikan produk Dinatur Vitama solusi kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
2: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ida, alamat Buayan Gombong. Setiap petang bulan, perut saya rasanya sakit sekali. Selain itu, badan juga terasa pegal-pegal dan rasanya lemas. Tapi, sejak minum Habutop, obat herbal paling top produksi dari PT Denatur Indonesia, alhamdulillah, sekarang tidak ada lagi keluhan. Walaupun datang bulan, badan tetap fit untuk beraktivitas dan tidak lagi merasakan sakit perut juga, pegal-pegal. Habutop memang obat herbal paling top deh. Terima kasih Habutop. Bagi para pendengar dimanapun berada, silahkan dicoba juga ya Habutopnya, yang bisa dibeli di apotek atau agen-agen terdekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, 10 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
3: 98.4 Stara FM.

0: tutup aja. Baru jam 8.
1: Iya Bu Lura. Ini mata saya lagi gak enak banget.
0: Kenapa Mas? Kelihatannya merah banget itu.
1: Mata saya kan awalnya berbayang. Terus beli obat tetes di warung. Dan kayaknya gak cocok deh. Malah makin sakit. Gatal-gatal. Terus perih kayak gini nih.
0: Wah, mungkin ada riwayat alergi obat kimia Mas. Kenapa gak coba yang alami atau herbal aja sih Mas?
1: Emang ada ya Bu?
0: Ada dong. Nih, awalnya juga saya sering banget kena iritasi mata. Apalagi pas kemarau. Debu-debu selalu bikin mata perih. Akhirnya sakit mata deh. Tapi disaranin buat konsumsi Vitama. Kapsul herbal yang baik buat menjaga mata. Kapsulnya buat pengobatan dari dalam. Dan tetes pi matanya menyempurnakan pengobatannya Mas.
1: Wah, makasih ya tubuh ya atas sarannya Bu Lura.
0: Terus mau beli enggak? Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.

0: wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan, Bojongsari, Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294, 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
0: 98.4

0: Bu Asih? Bu Asih?
1: Oh, Citra. Ada apa, Cit?
0: Maaf, kenapa ibu jalannya pakai tongkat? Kena kecelakaan apa, Bu?
1: Kecelakaan enggak. Cuma kalau berdiri lama, ibu enggak kuat. Kalau jalan baru 10 meter aja gemetar. Capek rasanya.
0: Bu, kalau ibu dikasih obat Habuto, mau diminum enggak?
1: Oh, Habuto Ramuan Arab. Kalau itu, ibu mau. Boleh deh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab. Bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.

0: gak ada salahnya mama juga mau menjaga kesehatan mata. Kan Vitama dan Vimata itu bukan cuma buat yang punya mata minus silinder glukoma gitu, tapi baik juga kok dikonsumsi sama mama yang gak punya keluhan apa-apa, sebagai pencegah gitu loh pa.
1: Iya. Kalau itu gak usah nunggu gajian, besok papa beliin sekalian 2 paket. Soalnya punya papa juga mau habis.
0: Oke deh pa, makasih ya pa.
1: Sama-sama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
3: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
5: 98.4 Setara FM Kebumen.
6: EP Studio Production and Entertainment.

0: pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Ratimin, alamat Desa Banjur Mukadan, RT 3 RW 1, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen. Dulu saya punya keluhan, tangan kesemutan, kaki terasa berat untuk berjalan. Saya kan pedagang bakso keliling. Setelah mendengarkan iklan di radio, saya mencobanya. Setelah mencoba, alhamdulillah tangan sudah tidak kesemutan lagi. Untuk berjalan terasa ringan. Untuk pendengar yang lain, ayo kita ikhtiar menggunakan Habutop dari PT Denatur Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
2: 98.4 Star FM.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma. Alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya. Alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01, RW 04, Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
2: 98.4 Star FM Kebumen.

0: Mau kemana? Kok sendirian?
1: Ke radio, beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Buat siapa?
1: Buat suami, badannya lagi kurang fit.
0: Oh, pantesan sendirian. Ternyata suaminya lagi di rumah.
1: Iya, masnya mau nitip sekalian nggak Habutop?
0: Boleh deh. Stok di rumahku juga mau habis. Lumayan, setelah rutin minum Habutop, badan saya serasa muda lagi. Hehehe.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto, Bulu Pitu.

0: udah mau tutup aja? Baru jam 8?
1: Iya Bu Lura. Ini mata saya lagi gak enak banget.
0: Kenapa Mas? Kelihatannya merah banget itu.
1: Mata saya kan awalnya berbayang. Terus beli obat tetes di warung. Dan kayaknya gak cocok deh. Malah makin sakit. Gatal-gatal terus perih kayak gini nih.
0: Wah, mungkin ada riwayat alergi obat kimia Mas. Kenapa gak coba yang alami atau herbal aja sih Mas?
1: Emang ada ya Bu?
0: Ada dong. Nih, awalnya juga saya sering banget kena iritasi mata. Apalagi pas kemarau. Debu-debu selalu bikin mata perih. Akhirnya sakit mata deh. Tapi disaranin buat konsumsi Vitama. Kapsul herbal yang baik buat menjaga mata. Kapsulnya buat pengobatan dari dalam. Dan tetes pimatanya menyempurnakan pengobatannya Mas.
1: Olah, makasih ya tubuh ya. Atas sarannya Bu Lura.
0: Terus mau beli enggak? Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.
3: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puji, alamat di Jatisari.

buat herbal paling top, butok produksi dari PT Denatur Indonesia. Langsung saya minum sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Alhamdulillah, setelah 3 hari saya minum, badan langsung enteng, sakit saya sembuh, dan untuk beraktivitas tidak cepat capek. Selain itu, tidur saya juga lebih nyenyak. Dan sampai saat ini, walau saya

0: tidak enak badan, segera saja konsumsi Herbutop, obat paling top dari PT Denatur Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Herbutop. Dapatkan Herbutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen.

0: dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
1: 98.4 Stara FM.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Warsiah. Alamat Banjarwinangun RT 02 RW 04 Pertanahan Kebumen. Pengalaman saya pakai Vitama itu untuk anak saya yang matanya minus, buat melihat kurang jelas.

0: mata seperti anak saya, silakan beli dan gunakan Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pitu.

0: Mama? Ah, pasti mau ngegosip nih kalau manggilnya begitu.
1: Si Papa, itu loh. Papa dengar kabar nggak kalau Om Huda masuk rumah sakit?
0: Alhamdulillah. Kenapa, Ma? Kapan?
1: Tadi siang, Pa. Katanya mendadak banget.
0: Ya Allah, baru aja semalam Papa chattingan sama Om Huda. Kita mau ada acara Kopdar Akbar minggu ini. Innalillahi.
1: Gak nyangka ya, Pa. Ya begitulah manusia, cuma bisa berencana, Pa. Kita gak tahu besok atau lusa kita masih ada atau enggak, dan hari ini atau besok kita masih sehat atau enggak. Tapi yang paling penting kita harus jaga kesehatan kita, Pa.
0: Iya, Ma. Sehat itu mahal. Kalau bukan kita yang menjaganya, siapa lagi coba? Habutop jangan sampai lupa beli, Ma. Itu udah mau habis. Habutop kan amunisi kita, biar imun kita naik, gak mudah keserang penyakit. Insya Allah, yang penting kita rutin ikhtiar minum Habutop 2 kapsul 3 kali sehari. Dan jangan lupa berdoa, Ma.
1: Iya, Pa. Semoga Allah selalu melindungi kita dan menjauhkan kita dari segala penyakit dan mara bahaya ya, Pa.
0: Amin.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, kilometer 4, Kebumen.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, dan otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
4: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Ini loh Pak, Ibu kan lagi bikin kue. Ikutin resep sama tutorialnya di YouTube. Ini udah percobaan ketiga kali, gosong mulu. Padahal tuh tulisannya di oven selama 50 menit. Apa oven kita yang rusak ya Pak?
1: Ah, masa? Itu kan oven baru Bu. Hadiah jalan sehat Agustus kemarin. Jarang dipakai pula. Masa rusak? Coba-coba, mana lihat resepnya?
0: Nih, Ibu udah ikutin sedetail mungkin loh, Pak.
1: Masya Allah, Ibu. Di oven selama 30 menit, Ibu. Bukan 50 menit. Masa Ibu nggak bisa lihat angka digitalnya sih?
0: Masya Allah, Pak. Pantesan beda warna gini kuenya.
1: Kan Bapak udah bilang, ikut konsumsi Vitama dan pakai Vimata yang Bapak minum. Nih, Ibu nggak pangling, ya jarang pakai kacamata.
0: Kok iya ya, Pak?
1: Nah, besok Bapak beliin deh sekalian buat Ibu. Tapi harus dikonsumsi rutin Vitamanya. Diminum 3 kali sehari dan Vimatanya ditetes 2-3 kali sehari 1 tetes. Vitama kan udah pasti solusi kesehatan mata.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
3: 98.4 Stara FM.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum. Nama saya Ibu Moon. Saya tinggal di Desa Tanjung Sari RT 2 RW 1 Kutha Winangun. Sebelumnya saya punya keluhan sakit kepala yang sangat-sangat sakit. Dari hidung keluar bau anyir. Dan saya ke dokter dikatakan saya akan terkena penyakit sinusitis. Saya udah bingung, rasanya gak pede. Dan akhirnya saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop. Saya langsung beli dan mencoba minumnya habis 3 botol. Alhamdulillah setelah habis 3 botol itu penyakit saya keluar dari hidung. Darah kental sekali, hitam dan baunya Masya Allah anjirnya. Tapi setelah itu kepala saya itu gak sakit lagi. Terus hidung saya juga plong, gak bau anjir. Dan saya sekarang udah pede lagi. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop. Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya sendiri. Buktinya sekarang saya sudah sembuh, gak punya sakit kepala, bau hidung saya udah gak anjir. Terima kasih Habutop, terima kasih produk Denatur, terima kasih sekali. Penyakit saya sudah sembuh berkat Habutop. Terima kasih, sekian dan terima kasih.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
3: 98.4

0: wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, sebelumnya bisa perkenalan dulu mas.
2: Bisa, nama saya Jenny, lahiran desa Karangasem, RT 03 RW 03 Margasari, Kecamatan Margasari, Desa Karangasem, Kabupaten Tegal.
1: Di sini masih mewakili ibunya nggih ya?
2: Iya, yeah. Ya di sini mewakili ibu saya yang bernama Watem.
1: Sebelumnya bisa menceritakan pengalaman ibunya?
2: Bisa.
1: Monggo silahkan. Ibunya punya keluhan apa sebelumnya?
2: Mata ibu saya itu kelihatannya nggak jelas.
1: Berarti penglihatannya kurang jelas gitu ya, buram. Setelah menggunakan Vitama, apa yang dirasakan ibunya?
2: Ya, udah mendingan. Sudah bisa melihat jelas.
1: Berarti sekarang penglihatan ibunya udah jelas nih ya?
2: Ya, udah jelas.
1: Iya, boleh minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti ibunya?
2: Ya, bisa. Jadi buat para pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti ibu saya, silakan membeli Vitama Solusi Kesehatan Mata.
1: Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sama-sama. Terima kasih ya, Mbak. Wassalamualaikum.
0: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
4: 98.4 Star FM Kebun.

0: Bagaimana Bu liburan naik gunung kemarin?
1: Luar biasa medannya, penuh tantangan, untung gak hujan.
0: Sampai juga ke tempat yang dituju.
1: Alhamdulillah, karena saya meyakini pasti bisa. Segala sesuatu yang didasari dengan keyakinan, insya Allah terwujud. Pertama, niat. Kedua, semangat. Ketiga, selalu minum Habutop yang membantu meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kuat sampai perjalanan lancar.
0: Habutop, obat herbal ramuan Arab?
1: Iya. Habutop, obat herbal ramuan Arab bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh bagi penderita stroke, kanker, hipertensi, diabetes, kekebalan tubuh, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.

Begitu banyak yang mencintai beliau, begitu banyak orang yang memuji beliau, begitu banyak manusia yang bersolawat untuk beliau, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kok sore sih? Pagi, bukan, siang. Siang Sobat Star FM Kebumen, yang semuanya cantik, yang semuanya ganteng, Masya Allah. Semoga kabarnya baik, semuanya sehat, semuanya bahagia, semuanya apa lagi? Udah pada stay tune pastinya. Zona tersantui kita Zona Malaysia dari 98.4 Radio Star FM Kebumen. Rena temenin Anda, yang mau gabung boleh. SMS WhatsApp ditunggu ya, 085-186-06-9984. 085-186-06-9984. Ada Rena, ada juga produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group, Habul Top Sultana, Vitama, Vitapedia, Datemoro, dan juga ada Otipus. Sambil makan siang, sambil sibuk kerja, udah pokoknya paling pas itu yang dengerin ya gini nih, ya lagu-lagu jiran, ya gak sih? Udah paling pas, udah paling cocok ya. Okay, kita ke lagu lagi, langsung Rena munculin Ku Sanding Dirimu. Pokoknya jangan kemana-mana, stay tune terus, ada Rena temenin Anda di zona tersantui kita, Zona Malaysia.

0: kabur, mata gatal, mata merah, katarak, dan lain-lain.
1: Wah, pas banget buat aku, Ron, yang penglihatannya kabur. Ini aman kan, Ron, buat dikonsumsi jangka panjang?
0: Aman dong, Dre. Nggak ada efek sampingnya, karena terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, wortel, dan tomat. Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma.

0: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
1: 98.4 Star FM.

Okay, thank you banget nih udah gabung ya, udah SMS, yang udah WhatsApp, bonyo belum? Ayo buruan, Mas Rena tunggu ya. Buat kalian lagu boleh-boleh. Say hello boleh. Mau kirim-kirim yang lain boleh. Mau tanya-tanya produk bisa. Antri ya, SMS WhatsApp, ayo. Kirim dulu 085186069984 ya. Sekali lagi mau ikutan gabung bareng Rena boleh banget. Kirimnya di 085186069984. Mau request lagu, lagunya lagu-lagu Malaysia ya. Lagunya denger enggak lagu-lagu Malaysia ya? Jangan keluar-keluar yang enggak masuk di format di request gitu. Basri, waalaikumsalam. Sehat, alhamdulillah. Basri, sehat juga kan ya? Buat yang lagi monitor, Bu Yati, Bunder, Bapak Ijo, Pak Yanto, Marun, Mbak Putri, Bu Ayu, Mama Ashraf, Mbak Putri Selatan, Mbak Ahmad, Pak Yanti, Marun, Bu Asih, Bu Ayu, Pak Sutar, Pak Imam Butuh, Mas Hoyong, Mbak Siti, Bu Tuti Darmanto. Kok Bu Tuti Darmanto, Bu Tika? Mbak Yaya, terima kasih buat Mbak Yaya Matugas. Sehat selalu, amin. Makasih ya. Waalaikumsalam Arin, selamat siang juga. Udah lagunya. Salamnya borongan aja deh buat Sobat Stara FM. Salam sehat selalu. Buat Barina cantik tetap semangat tugas panjang umur, sehat selalu, amin. Makasih Mama Ririn, sehat-sehat juga ya. Halo Bang Ali, mau ikutan gabung di Sunda Malaysia? Boleh. Lagunya Sandiwara Cinta Semusim buat Medi Prastio di Selang dan juga teman-teman Satu Bendera di Kebumen dan sekitarnya. Terima kasih Stara FM, semoga jaya di udara. Amin. Assalamualaikum Marina, waalaikumsalam Tri di Pasar Ketuinangun. Lagunya boleh, Yelse. Ditunggu Mbak Tri. Ready nih. Salamnya buat semua fans Zona Malaysia, mat dengerin aja. Buat Marinanya terima kasih. Kembali. Siang Rena, siang juga Tejura Gilsa Putra di Kompleks dalam Pasar Kota Winangun. Lagunya Kau Guriskan Perasaan. Buat semua fans Star FM, mat dengerin aja. Makasih Ren, kembali kasih. Udah ya. Semangat yang jam segini lagi garap pesenan, yang lagi siap-siap mau COD, yang mau marketin barang, yang mau mulai antar jemput anak les gitu-gitu. Semangat, semoga selalu sehat kita. Jadi kalau mau dibawa beraktivitas, badannya mah selalu fit, selalu enak, selalu strong gitu. Ada loh kalau yang pengen kayak gitu, dopingnya terbaik, suplemen terbaik nih, Habutop ya, obat herbal ramuan Arab paling top, produk dari PT Denatur Indonesia. Udah pasti aman karena 100% ini adalah obat herbal gitu ya, dikonsumsi kapanpun gitu ya, gak bakal ada namanya efek samping. Efeknya justru nyehatin, bikin badan kita lebih fit, lebih terjaga, gak gampang capek, gak gampang sakit juga gitu. Ada 3 ukuran ya, yang kecil isi 50 kapsul harga Rp100.000, ada botol sedang isi 100 kapsul harganya Rp150.000, ada yang jumbo nih, iya yeah, botolnya gede gitu kan, yang suka gede-gede ya, beli yang gede aja, isinya 200 kapsul harganya cuma Rp230.000. aturan minumnya gimana Mbak Ren? Ya seperti minum obat biasa, semua-mua rata-rata. Iya standarnya sehari 3 kali ya kan. Cuma untuk Habutop sekali minum tuh 2 kapsul, 2 kapsul pagi, 2 kapsul siang, 2 kapsul malam setelah makan gitu. Pokoknya insya Allah kalau rutin udah deh badannya beda, lebih enteng, lebih seger. Yang sakit-sakit juga insya Allah sembuh. Pokoknya harus semangat, gak boleh putus asa kalau lagi sakit ya. Silakan, produknya bisa dibeli di apotek-apotek, di agen-agen terdekat, halal bersertifikat dari MUI, berizin edar dari Bepom, bahkan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015. Belum sesi pon live, tapi nanti abis ini Rena bakal balik lagi. Sekalian mau buka pon live.
Gitu Sobat Serai FM Kebumen, jangan kemana-mana. Stay tune terus sampai nanti jam 3. Ada Rena temenin Anda di Zona Malaysia.

0: Cemira?
1: Iya Cesari, ada apa ya?
0: Kebetulan nih ketemu di sini. Saya tadinya mau ke rumah ibu, mau tanya kemarin pas suami ibu kolesterolnya kambuh pakai obat apa ya?
1: Walah, mau tanyain obat toh. Saya kasih Habutop, obat andalan saya. Biasanya emang selalu pakai itu. Kemarin emang lagi kehabisan aja, terus pola makan suami saya gak teratur, jadi kolesterolnya kambuh.
0: Oh, Habutop. Apa itu Ce? Ini suami saya juga kolesterolnya naik, lagi uring-uringan. Saya bingung mau ngasih obat apa, soalnya selalu cocoknya sebentar.
1: Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop itu loh, yang bagus untuk memelihara daya tahan tubuh. Itu juga bisa buat yang punya kolesterol, diabetes juga bisa, mah sama penyakit lainnya juga bisa. Terus ya, produk ini tuh udah banyak testimoninya. Kemudian udah BPOM, halal MUI juga produknya.
0: Waduh, bagus berarti ya, Cu. Sudah terbukti khasiatnya.
1: Habutop jangan diragukan lagi pokoknya, mah. Andalan banget kalau buat kesehatan. Udah, buruan bu, beli aja. Di Cemila tuh, biar suami ibu cepat sembuh. Kebetulan kan Cemila juga jadi agen.
0: Oh gitu, makasih, Cu. Ya udah saya komisi dulu ya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Nama saya Raffi, alamat Banjarsari RT3 RW1. Sebelumnya saya punya keluhan ketika melihat layar HP mata saya berair dan lama-kelamaan.
0: Kejagoan Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo, Kuayuhan. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau Depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau Depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan, Kebumen.

0: Oke, sesi Pon Live ya. Rena kasih kesempatan 085-186-0699-84. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jena Malaysia, selamat siang Mbak Rena, apa kabar?
2: Siang juga, kabar baik. Bapak Nora apa kabar nih?
1: Alhamdulillah sehat, biasa baru dinas.
2: Oh, baru dinas ya.
1: Kita dengerin Star FM yang di Pandolemba Rena tentunya di Jena Malaysia.
2: Baik, mau lagu apa Bapak Nora?
1: Pingin dari Ella Sembidu.
2: Boleh, ditunggu, salam-salam silahkan.
1: Alamannya buat Putra Sulung, Putri Selatan, ada Bunda Mbak Cindy, Mbak Sakina, Mama Nomi, Mama Sarah Malvian, ada Putri Wadani, Kang Gendro, Kang Imam Butu, Mas Atlazi, ada yang paling jauh Mas Andi di Kepil Warsawa, selamat siang, ada Bu Yati di Kamintan, Mbak Nurik Lirong, Mbak Siti Kalikota, ada Pak Pariwana Kepo, Mbak Warit, Mbak Puput, Mbak Ahmad, ada Tersta, juga Pak Topiknya, selamat siang. Baik. Ada Mr. Keling, Grand Ambal, Bu Karmina, ada Mbak Yaya, Mbak Kakarina, Mama Agung, Mas Ibnu, Berdika Darmanto, Umi Hanif, ada Bu Asya, Bu Kumi, sama Habib Jambi. Dan buat semuanya ada lagi dengerin Zona Malaysia yang di Pandolemba Rena cantik. Sampai kelar nanti tentunya buat semuanya ada lah. Buat Marina terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kembali kasih Bapak Naura. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Siapa lagi nih di belakangnya Bapaknya Naura? Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Selamat siang Mbak Rena.
2: Siang juga Mbak Siti, sehat Mbak?
3: Iya, Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, sehat.
3: Terima kasih tuh Bapaknya Nora salamnya.
2: Iya, oke, mari kasih lagu apa nih?
3: Ini mau lagunya Cinta Jarak Jauh ya.
2: Iya, boleh.
3: Favorit.
2: Oke, salam-salam Mbak Siti.
3: Iya, salam-salam buat Bapak Nora, buat Mbak Waris, buat Bunda Ervito, buat Mama, siapa ya? Buat semuanya aja deh.
2: Oke deh.
3: Yang lagi pada dengerin Stara FM.
2: Iya.
3: Makasih Mbak Rena.
2: Yoi, kembali kasih. Makasih. Lanjut satu lagi. Assalamualaikum. Sudah menghubungkan. Halo. Coba lagi. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, halo Mama Ashra.
4: Halo juga Mbak Rena. Aku mau request
2: apa lagunya?
4: Lagu apa kan jadi lupa.
2: Lah. Apa?
4: Ya wis lah anu kabeh apa? Ih, ketone wis nang arep diucapna panggil. Aku dalam ini, Bel, wis.
2: Hah? Sedalam ini.
4: Aku dalam ini.
2: Oke, boleh. Salam-salam.
4: Iya. Tadi salamnya buat Bapak Enaura, Mbak Siti, terus Bu Karmina, Bunder, Bu Heni, Bu Yati, Bu Asti, terus Mas Andre, Mas Ibnu, duanya, terus siapa Mbak Yaya, Mbak Isna, Mbak Yanti, Mbak Sri, Mbak Rizki, Mama Rizkinya juga, Mama Naomi, Mahim, Mahwi, Mama Fian, terus buat semuanya.
2: Oke.
4: Okay. Oh iya Mbak Warit, Mbak Warit sama Mbak Putri belum. Mbak Karin Chicken, kan selalu lupa aku kalau naik mau nyari Mbak Karin Chicken pasti lupa. Ya udah itu aja ya Mbak Rena.
2: Iya,
4: terima
2: kasih.
4: Semoga sehat selalu.
2: Amin.
4: Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Washraf. Sehat selalu juga. Semangat. Sudah ya, ditutup dulu pon live-nya. Rena cek WA lagi, belum kebaca punya siapa nih. Halo, selamat siang Mbak Rena. Halo juga Bang Nanang. Tetap semangat selalu. Oh, celoyo. Oh, tidak. Salamnya buat semua pendengar di Kebumen, khususnya bocah Kauman Kebumen, Perengkali Lukul katanya. Saya selalu buat semuanya, para pendengar setia radio Setara FM, bukan Star pakai A, Setara ya. Lagunya Isabella. Terima kasih matur sembah nuwun dari Nanang yang selalu live streaming dari Cikarang. Oke, makasih Cikarang ya. Dari sedalam ini. Bukan Isabella. Bu Asi, apa kabar Ibu? Semangat sehat Ibu. Tidakkah kepengen pon live menyapa-nyapa Rena Ibu nih? Lanjut. Siang juga Mas sama Jenggot di Gunung Sari. Lagunya Suci Dalam Debu. Baik, siapin dulu ya. Suci Dalam Debu. Okay, ready. Absen tuh kemarin rapapa. Pengen pon live males gue sendol-sendolan. Ya sih, pon live hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang tidak malesan, tidak bebehan, sabaran gitu. Ya. Modelnya Ardi mah aduh, lewat enggak bisa ya yang sendol-sendolan gitu. Ya udah enggak apa-apa, yang penting dengerin ya. Makasih semuanya. Kita ke lagu lagi ya, Sobat Star FM. Sambil aku info nih. Aduh, pengen gak sih setiap hari tuh minum teh dengan sensasi yang beda banget. Ada ramuan herbalnya di dalamnya, udah gitu bikin badan sehat lagi. Ya dong. Apalagi kalau bukan teh moro ya, teh segar dengan kombinasi herbal. Teh yang terbuat dari teh hitam, jahe, serai, ketumbar, cengkeh, daun kelor. Masa sih gak kepengen beli? Gak mahal, beli. Harganya cuma Rp15.000 saja. Bener-bener bikin badan seger sehat gitu. Silakan ya, belinya di apotek-apotek, di agen-agen terdekat. Produknya halal, ada sertifikat dari MUI, ada izin edar dari BPOM, dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015. Sembilunya mau versi siapa sih? Ella aja kali ya. Terima kasih untuk Anda.

0: gatal, mata merah, katarak, dan lain-lain.
1: Wah, pas banget buat aku, Ron, yang penglihatannya kabur. Ini aman kan, Ron, buat dikonsumsi jangka panjang?
0: Aman dong, Dre. Nggak ada efek sampingnya, karena terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, wortel, dan tomat. Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukosa.

dijadikan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karang Pencil, kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Yusuf. Alamat saya di Sardin, RT 01 RW 02, Alamat Sardin, Gebang, Purworejo. Kerjaan saya sehari-hari sebagai...
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
3: 98.4 Stara FM Kebun.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yati Mulyati dari Ciamis. Saya

0: Kelihatan ngebayang, nggak jelas titik fokusnya. Kebetulan saya mendengar dari tetangga bahwa katanya ada di suatu radio bahwa ada iklan yang namanya obat Pitama yang berupa kapsul sama tetes mata. Terus saya mencoba untuk membelinya. Terus saya minum yang kapsul malam hari 2, terus yang tetesnya pagi-pagi sama malam dipakainya. Setelah memakai obat itu, alhamdulillah dapat dirasakan manfaatnya, hasilnya. Kepada seluruh pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, insya Allah boleh dicoba kegunaannya dan manfaatnya. Pitama, solusi kesehatan mata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Pitama.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Pitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.
3: 98.4 Setara FM Kebumen.
4: Oke, saatnya Rena pamit dari Zona Malaysia. Sobat Setara FM Kebumen, pokoknya jangan kemana-mana. Pastikan stay tune terus di 98.4 Radio Setara FM Kebumen. Karena abis ini Rena balik lagi temenin Anda di Popenia, edisi spesial on the weekend. Sampai jumpa nanti dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Star FM Kebumen. Balik lagi Rina temenin Anda di Popmania ya, edisi spesial on the weekend, lagunya Pop Indonesia lama ya. Yang mau gabung boleh. Ditunggu SMS WhatsApp Anda 085-1860699-84, 085-1860699-84. Bersama Habu Top, Sultana Vita, Mavitapedia, Teh Moro, dan Otipus.

0: bang.
1: Check up ay, ha?
2: Lah, betul. Masih ingat ya sama aku?
1: Ya ingatlah bang. Sekarang sudah sembuh ya bang.
2: Alhamdulillah.
1: Bang, berapa bulan ya mengalami kaki sakit susah jalan?
2: Kurang lebih 2 bulanan lah. Alhamdulillah, lantaran obat herbal Habutop dan habis sampai 5 botol yang kecil yang isi 50 itu, sekarang kaki bisa berjalan normal dan bisa nyupir lagi.
1: Syukurlah, sehat kembali.
2: Iya, ini lantaran obat Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984, 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
0: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Bu, kemarin aku dengar di radio ada vitamin mata buat mata rabun, glaukoma, katarak, kemerahan. Terus apalagi ya? Aku lupa, Bu.
1: Apa iya? Itu belinya di mana?
0: Di apotek terdekat ada, Bu.
1: Ya udah, besok beli Jen buat Bapak. Vitamin mata apa sih Jen itu namanya?
0: Vitama, Bu.
1: Besok kamu pulang kerja langsung beli aja Jen buat mata katarak Bapak. Semoga ini jalan dari Allah. Udah berobat kemana-mana, belum sembuh-sembuh.
0: Iya Bu, besok ini pulang kerja langsung beli.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotek Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotek Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
4: 98.4 Setara FM Kebun.

hingga ujung waktu. Halo, selamat sore. Yang baru gabung, juga dong, belum terlambat ya. Pokoknya sore hari ini masih ditemenin Rena. Yang kangen banget lagu-lagu zaman dulu gitu. Bukan lagu nostalgia ini. Zaman kita muda, ya zaman kita sekolah, zaman kita ngeband, zaman kita kerja kelompok. Dulu kalau pengen dengerin lagu-lagu kayak gini, kita tuh masih pakai kaset, pita gitu kan. Buat beli kaset yang ori aja udah harus nabung gitu. Aduh, luar biasa ya. Ya, kamu masih ditunggu, ayo keburuan biar kebagian lagunya. SMS WhatsApp ditunggu di 085186069984. Mbak Fatih, selamat sore. Lagunya mengenangmu, Mbak. Mengenang ya. Tadi aku kasih yang Chris Patih, bener enggak? Makasih ya, Kang Muksin. Melu, Mbak. Melu ngendi? Boleh buat berenang sama tugas aja. Thank you, ditunggu lagunya Kang Muksin. Lanjut, siang jelang sore Rena Tejura Gilsa Putra di Kompleks Dalam Pasar Kota Winangun. Lagunya Padi, boleh. Sesuatu yang indah. Siap-siap, ditunggu ya.

buat semua fans Star FM, mending green aja, ting keren. Thank you juga. Assalamualaikum Marina, waalaikumsalam. 3D Pasir Kota Inangun, masih setia monitor. Lagunya dari Melly Guslow, judulnya Manut Marina aja. Oke deh, Melly Guslow. Bimbang kali ya. Halo Nanin, lama gak gabung nih, suka dengerin gak? Suka lagu-lagu Melly juga nih dia. Bu Yumbar juga, semoga sehat selalu ya. Arsen 100% lagunya Satu Sisi, Dewa 19, boleh. Ditunggu ya, Kang Arsen.

Basri, waalaikumsalam, hadir lagi. Sehat, alhamdulillah, semangat. 11 Januari boleh buat yang lagi monitor, Bu Yati, Bunder, Papa Ijo, Pak Harto, Pak Yanto Marun, Pak Imam, Butuh, Mas Hoyong, Pak Dekarto, Butika, Pak Yanti Wonosobo, Mama Ashraf, Bu Tuti, Gerabak, terima kasih buat mbaknya, Matugas, sehat selalu, bahagia selalu. Amin, makasih juga ya. Gigi Ben, 11 Januari. Siap. Lanjut, ada Hai Karena sore juga, lo Anto. Lagunya beradia gak masuk. Lagunya jangan yang lagu baru ya, skip dulu yang request lagu baru. Ini lagu-lagu lama, bestie. Baik, sebelum ke lagu, Rena tawarkan satu produk nih yang butuh minyak herbal serbaguna Sulsana. Ya udah gas, langsung aja ke apotik-apotik, ke agen-agen terdekat Anda. Harganya ada Rp25.000, Rp47.000. Silakan bisa dibeli di apotik-apotik dan juga di

0: dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Koriah. Alamat Kampung Sukajaya, RT 4 RW 3, Desa Bayah Timur, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak. Saya mau berbagi pengalaman. Saya mempunyai keluhan asam lambung sudah cukup parah dan alhamdulillah sekarang sudah mendingan setelah saya mengkonsumsi obat Habutop secara teratur. Saya tahu obat herbal Habutop ini di radio dan saran saya buat semua warga Lebak jika mempunyai keluhan asam lambung seperti saya, cobalah Habutop obat herbal yang paling top.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
3: 98.4 Stara FM.

tanggal 11 Januari juga. Wih. Kebetulan Gigi di tanggal 11 Januari. Anda pastinya punya memori, kenangan di tanggal-tanggal yang lain gitu. Iya, ini gak selalu sih tanggal yang selalu diingat dalam hidup kita selain tanggal spesial, kenangan indah. Ada juga tanggal yang setiap tanggal dan bulan itu datang biarpun tahunnya berganti, itu kayak bikin jadi sedih karena mungkin satu hal ya tanggalnya gak bikin seneng gitu. Di tanggal dan bulan itu bikin sedih lah, bikin patah hati lah gitu. Tapi ya sudahlah, semoga segala sesuatunya segera move on aja ya. Rena mau buka phone live, ada kayak mau naik? Diangkatin yuk, 085-1860-6998. Ditunggu gabung Anda yang mau ikutan gabung di Popmania, 085-1860-6998. Mereka lagi pada siap-siap gitu, malam mingguan. Kemana Anda nih? Ajak-ajak aku ngapa? Enggak sih, belum ya. Aku lagi tidak kepikiran untuk bermalam mingguan, bermalam-malam yang lain lah, udah. Oh iya dong, udah pernah muda gitu. Seenggaknya di umur setua ini ya, pernah lah ngerasain malam mingguan. Saat ini belum, nanti kalau tiba-tiba gabut, tiba-tiba suntuk, tiba-tiba ada yang gas-gas gitu. Kan harus jadi agenda rutin. Tapi sesekali memang udah lama banget gitu.

0: yang di rumahan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Sore, Kang Mamet.
1: Selamat sore juga Mbak Rena. Masih semangat kah?
0: Semangat dong. Soalnya Kang Mamatnya juga semangat terus. Masa Renanya gak semangat?
1: Harus dong. Masa gak semangat dari sini?
0: Iya, betul. Harus semangat full ya kan?
1: Iya, pokoknya gitulah. Apalagi mau malam minggu ini.
0: Nah iya, semangat. Semangat pokoknya gak kenal tanggal, kenal hari deh. Iya kan?
1: Iya, benar-benar. Iya. Yang jomblo kan terlihat semangat terus nih.
0: Iya, yang jomblo ya gak usah sedih.
1: Iya kan?
0: Malam mingguan kan gak harus sama pasangan, gak harus sama pacar, bisa
1: betul,
0: sama bestie.
1: Betul sekali lah.
0: Gitu.
1: Iya, cari hiburan yang lain masih banyak.
0: Iya, malam mingguan misalnya bisa karaokean di radio gitu ya kan.
1: Iya, betul-betul.
0: Kan hiburan
1: iya,
0: juga.
1: Gitu. Bisa disolusi.
0: Iya. Oke, mau lagu apa Kang Mamat?
1: Kenangan Terindah.
0: Oh iya, siap. Udah disiapin.
1: Oke, salam Mbak. Semuanya ya, selamat sore sahabat Setara FM dimanapun Anda berada. Dari Sabang sampai Merauke.
0: Oke deh.
1: Oke, pantang terus lah acara Setara FM hubungan. Acaranya asik-asik. Penyiarnya juga baik-baik. Oke, top lah. Terus, gitu aja lah Mbak Ren.
0: Iya deh, oke deh.
1: Gak sabar nih mau malam mingguan.
0: Wah iya, wis gas pokoknya.
1: Itu aja, terima kasih. Silakan dilanjut kalau bertugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Mamat, Pak Ketua, Monitor. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Halo.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat.
2: Halo Kakak.
0: Sore, ada Cindy. Kok baru nongol kau?
2: Iya, ini nganggur apanya.
0: Oh, apanya lagi gak dipakai.
2: Kalau gak nganggur gak bisa.
0: Mbok direbut kali. Tak, gue mamak di sini.
2: Udah lagi dambren.
0: Oh, dambrenan.
2: Dari tadi.
0: Oh iya deh. Mau lagu apa nih?
2: Lagu ini Hampa.
0: Hampa, oke boleh.
2: Oh, di Hampa gila.
0: Lah, malam mingguan Hampa. Metu.
2: Ya, debatin.
0: Metu karena anaknya mengkok di jak dolan.
2: Aduh, karena anaknya pajuki pirang-pirang.
0: Ya wis dewek, siapa tahu nanti ada yang Cindy jalan bareng yuk gitu.
2: Emang. Ora lah.
0: Ya wis nang omah bae
2: ngerti. Kirene anu gua aku bae mama kayak gue.
0: Oh kayak gue.
2: Anaknya Rauli.
0: Oh kayak gue. Ya salam-salam.
2: Salamnya jangan kopi wis munggah mikir kang mamat. Ibadah kumpul dong kalau mahir kan anak-anak mas-masak.
0: Wah, bagus dong kalau gitu.
2: Ini jadi lagunya Cindy, tapi kayaknya Cindy lihat, tapi iya putu mahin ya.
0: Iya, semangat para panitia nih. Keburu,
2: iya,
0: oke. Terus?
2: Ayah, salam apa kami balai ya pokoknya.
0: Siap.
2: Ujung kulon, tekan lesan, lo tekan gitu, pokoknya kami balai.
0: Oke deh.
2: Dapatkan sama sore, buat mandi, singurung atus.
0: Iya.
2: Pada kaya metugas.
0: Iya.
2: Untuk semangat, buat rezeki full barokah.
0: Amin.
2: Tak bani lagu nek. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hampa. Ready, hampanya. Ditunggu. tadi Mbak Liana kayaknya SMS ya Mbak. Ntar aku baca ya. Satu lagi boleh ya. Assalamualaikum. Halo, selamat sore Mbak Ida. Mama Ida ya? Halo Mama Ida. Udah masuk, ini kok gak kedengeran suaranya. Sore ya Mama.
3: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mama Ida. Panggilan berakhir, kenapa sih? Malu kah, takut kah sama Rena? Ya sudah, ditutup ah penglifnya. Ke SMS ya. Balian.

Waalaikumsalam, happy weekend Mbak Rena. Salamnya buat semuanya aja. Mau dengerin requestnya Rasa Ini, Viera. Boleh. Allahu Akbar. Vieranya ditunggu abis lagu Hampa nanti ya. Rasa Ini. Oke, okay, ready lagunya. Baca lagi WA-nya. Pasa Gitarius, Waalaikumsalam. Lagunya Jujur. Ah, aku ingin jujur dari Chris Patti. Aku harus jujur maksudnya kali ya. Chris Patti-nya udah keluar tadi, Bapak, mengenangmu. Buat Barena, semoga selalu semangat. Iya, terima kasih. Semangat selalu juga Pasa Gitarius yang ada di Ampi. Udah ya, kita ke lagu lagi nih. Spesial dari request Samson, Kenangan Terindah. Masih bareng Rena sore hari ini, temenin Anda di Popenia. Masih bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group, Habutop, Sultana Vitama, Vitapedia, ada Temoro, dan juga ada Otipus.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mama Gendis, alamat Kebumen. Saya mau berbagi pengalaman. Sudah cukup lama saya mengalami rabun jauh. Rasanya cukup mengganggu sekali penglihatan saya. Belum lama ini, saya mencoba berikhtiar menggunakan obat mata herbal Vitama dan Vimata, produk dari PT Denatur Indonesia. Saya minum rutin Vitamanya, dan saya teteskan Vimata pada mata saya. Awal-awal pemakaian, mata berasa sangat perih, tapi alhamdulillah, setelah rasa perihnya hilang, mata rasanya lebih jelas untuk melihat, pandangan lebih terang, dan terasa segar. Insya Allah akan saya terus lanjutkan pengobatan menggunakan Vitama dan Vimata. Saya sangat merekomendasikan produk ini bagi siapapun yang mempunyai keluhan sama seperti saya. Segera beli ya di apotek atau di agen-agen terdekat. Vitama memang solusi kesehatan mata kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pandurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pandurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pandurso. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: jamuan Arab sing paling top. Wis, ngana tuku?
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
2: 98.4 Stara FM.

0: Ya ampun, gatal banget ini mata.
1: Kamu kenapa, Han?
0: Ini, Bob, mata aku rasanya gatal. Kayak ada sesuatu di mata aku. Buat lihat cahaya juga sensitif. Penglihatan aku juga kabur.
1: Itu mah, mata kamu kering, Han. Han, mata juga harus dirawat, Han. Nih, kamu konsumsi Vitama. Ini vitamin mata, cocok banget buat kamu yang matanya kering.
0: Vitama ini cuma buat mata kering aja apa, Bob?
1: Enggak dong, Han. Vitama ini selain buat mata kering, juga baik bagi penderita katarak, glukoma, silinder, rabun dekat, dan mata merah.
0: Wah, banyak juga manfaat Vitama ya, Bob?
1: Iya dong, Han. Udah nih, pakai biar mata kamu cepat sembuh.
0: Oke, Bob.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun Kebumen. Apotek Ziyakban, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
3: 98.4

0: salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Hasanah di Kalanganyar RW 5 RT 2. Saya punya keluhan penyakit lambung, tensi, gula, rematik, asam urat. Sekarang Abdi ngomong Habutop sehingga penyakit rematiknya separoh-separoh ulah sudah hilang. Pada pendengar yang seperti penyakit saya, belilah Habutop, top obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.
2: 98.4 Stara FM.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Pulpes. Pengalaman saya pakai Vitama, dulu mata saya rasanya perih, gatal, dan berair. Sejak saya pakai Vitama, alhamdulillah mata saya penglihatannya semakin membaik dan lebih enakan buat melihat lagi. Buat para pendengar lain atau siapapun yang mempunyai keluhan mata seperti saya, bisa gunakan Vitama solusi untuk kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian dan terima kasih.

0: dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun atau Timur SMP Negeri 1 Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit kilometer 1 Sarwo Gadung Mirit Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
1: 98.4 Stara FM.

0: Alhamdulillah, masya Allah, dalam niki wau kaget. Nek pertama kula dugi semangate jamaah luar biasa, masya Allah, enten sing sampai teng Tegalan, teng Sor Kambil, ngoten yai, niki wau nggih, wis enten sing sampai teng pinggir-pinggir dalan niki, teng dalan-dalan luar biasa nggih, Gus Dofi. Lah kok masya Allah, yai-yai sepuh, yai Abdul Mukti, Mbah Ardani, Rawo, beliau-beliau niki masya Allah teng dalem niku sampun repot sibuk kathah tamu ngramut santri, masya Allah kersa rawuh. Bahkan niku aku kaget, kula napa kula tangket teng Mbah Ardani, Mbah Yai sakderenge panjenengan napa sampun tepang kalih Bu Wanda niki nggih dereng, masya Allah. Mugi-mugi niki dados isyarah mantun niki jenengan tambah celak kalih kiai-kiai. Mugi-mugi S2S2 keluarga panjenengan Mas Gladian, Mr. Steven, mugi-mugi mengge dados piantun ingkang sae, nggih syukur-syukur dados santri donya akhirat. Senaosa mboten mungkin manggen teng santri, mugi-mugi sering sowan-sowan nggih kados ingkang dipun dawuhaken Yai Dofi wau. Mugi masya Allah niku kula kaget niki wau. Kaget masya Allah enten Bayi Ardani, enten Yai Abdul Mukti, wonten Gus Dofi, wonten Gus Percil, dan ini kan wis ampuh banget nih, luar biasa. Mugi-mugi nopo hajate Bu Wanda niki S2S2 biar barokahipun piantun ingkang solih-solih wonten panggung menika, mugi-mugi S2S2 dipun ijabah dening Allah Subhanahu wa taala. Saderenge ngaos kersane tambah padang, kersane mengke saged memahami kula kalian panjenengan sedaya, kersane saged pikantuk ilmu ingkang nafi, ilmu ingkang yuqoribuna ilallah, ilmu ingkang nyelakaken kula kalian panjenengan kalian Allah Subhanahu wa taala. Mila monggo sareng-sareng diawali maos dzikir. Kenapa kok kula ajak maos dzikir? Tiang niku nek gelem dzikir atine urip. Az-zikru hayatul qalbi. Lah mungkin nek atine urip, dia akan menjadi orang yang produktif. Pomo ngibadah, ngibadah niku ya iso khusyuk. Pomo berpikir mergawe utawa tandang gawe, ini akan produktif. Hasilnya akan maksimal. Tapi beda wong nek fisike ketarane sempurna tapi atine peteng. Niku arep gawe kopi e nyemplungne gula kleru ya. Contoh enak ibu-ibu wis macak wayu arep buwuh arep becek ning mecak percil umpamane cak percil mantu ngoten nggih to. Mantu slentem umpamane. Cak percil mantu slentem umpamane ya slentem wis rapi to.
1: Mumpun nek.
0: Lah nek masih iki
1: dereng
0: urung. Umpamane cak percil arep mantu Mas Hengki ngoten nggih to.
1: Ben tukaran kok mulih wis dereng.
0: Lho wis rapi aja kaya ngono wae. Sak aku malah dilewek bojone malan. Mane cak percik mantu anakmu ke lho sing cedhak aku ning SMA.
1: Bimo, Bimo.
0: Ah. Dilalah jenengan wis macak melanting arep becek mecak percil arep mantu Bimo. Tapi dilalah atine niku walaupun ketarane fisike sempurna, wangi tangane sempurna, sikile sempurna, tapi nek atine ora urip.

0: Nek atine ora urip, niki ditakoni bojone nyengat. Terus mau tandang gawe niku ora produktif, engko masak iso kasinen. Wingko gawe kopi iso kleru yah kuwi mang. Leresno mboten? Tiang niku nek atine mboten padang, kan arep tandang gawe, wingko salate lho. Iki mang wis rakaat piro ya? Nek atine peteng kan mboten niku. Malah kadang nek atine peteng nek cacahi malah ra salat pisan malah. Gitu toh? Lah, mila niki sak jerenge ngaos kula ajak zikir. Atine genurip. Tiang niku nek atine urip mengke pikirane padang, atine padang dan insya Allah akan berbuah hasil sesuatu yang baik, sesuatu yang berkualitas. Beberapa waktu dalam niku sering panggih kali piantun-piantun ingkang gadah kekurangan fisik yai difabel, wonten sing kekurangan tangane ora sempurna, mripate ora sempurna. Bahkan teng Lamongan diwingi wonten diumprohne kali Pak Arif Kapolres Lamongan yang dulu pernah menjadi Kapolres Kabupaten. Niku wonten lari atlet niku blas mboten saged mirsani. Nyawang mboten saged, tapi apal Quran, qiraat suarane yo apik. Lah kadang sing melek-melek ngeten iki. Al-kafirune mbulet ra teko nggen. Nggih to? Krana nyapa peteng. Buka Quran tok iki wis peteng dhisik. Lah lari alit niki wau, fisike ora sempurna. Zahire ora sempurna, tapi krana atine urip masyaallah 30 juz apal. Bahkan wonten sing tangane keterane ra sempurna, sikile ra sempurna, mijeti penak. Lah bojone awake dhewe kadhar. Sawampurna ya wangi, tapi krana atine peteng karo wegele mijeti wis karo nesu wae. Nggih napa mboten? Gak penak. Tiang niku intine teng ati. Seluruh organ tubuh kita itu ada organ yang paling penting dan itu bisa menjadi pengendali yang lain. Yakni adalah hati. Lah cara menghidupkan hati adalah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mila kula ngajak dateng panjenengan sedaya sakderenge ngaos sareng-sareng monggo maos zikir. Maos zikir la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shodiqul wadil. Amin. Zikir niki sering kula sampaikan keranten kula niku jarang teng Blitar wilayah mriki, kula sampaikan malih kula wangsuli malih. Mbok menawa dereng kula sampekne teng mriki. Nek jenengan kok gelem istiqomah maca zikir la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin fi kulli yaumin mi'ata marrah. Sapa wonge sing gelem maca zikir la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin saben dina istiqomah ping 100. Buanda istiqomah la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Niki sampai ping 100. Poin yang pertama atau hikmah yang pertama yang akan didapatkan nopo dawuhipun Kanjeng Nabi. Kana lahu amanan minal fakri. Wong niku wau bakal dikei keamanan saka kefakiran. Artosipun nopo? Insyaallah rezekine unlimited. Saldone insyaallah panggeneke. Mila kula yakin sedaya ingkang rawuh niki insyaallah mantun niki rezekine lancar. Wayu manu min wahsatil qabri. Benjang nek sampun sedo, insya Allah didohne saka siksa kubur. Ai tangi-tangi dina kiamat otw surga kabeh. Lan insya Allah lawang surga buka meblak nyambut panjenengan sedaya, minarakne panjenengan sedaya. Mila kula yakin sedaya ingkang rawuh derek pengaosan dalu punika, insya Allah ahli surga sedaya. Amin Allahumma. Amin. Niki wau kula tangleti hajatipun napa to Bu Wanda. Beliau dawuh wis penting niki syukuran. Kula niku pengin gladian gladian sinten niki namine? Gladian Kevis Waldinga. Wah, ora paham artine aku. Gladian Kevis Waldinga. Wis jenenge yo ajen yo Amerika mriko. Kula riyen nggih kelahiran Amerika mriko. Cak Percil niku nggih Amerika mriko, kelahiran Las Vegas. Nek aku ning ndi sik ning New York kono lho. Nggih, nyun sewu. Masyaallah niki luar biasa. Jenengan iki berarti mukime teng pundi, Bu? Wanda.
1: Teng Taiwan.
0: Oh, teng mriko. Oh, usahanya di sana. Di perusahaan luar negeri sana. Oh, jarang-jarang teng Blitar berarti. Masya Allah, niki yo luar biasa loh cak. Usahane teng luar negeri, yeah. Tapi cek kelingan ngomah, mari kuwi nek syukuran yo ning omah. Masya Allah, niki luar biasa. Wong siji sing syukuran, sak keluarga sing syukuran, tapi sing seneng hewan koyok ngene, masya Allah. Nek nyawang cak percil paling wong gini wis kerep, tapi nek nyawang wong ganteng iki rada jarang. Lah, sepurane lho cak.
1: Betul apa no?
0: Ora apa-apa ikhlas.
1: Ikhlas mawon. Kulo kan niki terjemah mangke lek jalan tanglet jalan tanglet kulo.
0: Oh iya iya. Tapi linggung mau jeneng ngono cak. Lek paling ngejelek.
1: Lek ngejelek opo?
0: Lek iki Amerika, Amerika, Tiongkok ngono.
1: Janet. Lo ludoyo.
0: Ludoyo iya iya iya iya iya. Oke, okay. Lo tak ngaji sik sungkan nek bayar dan ya dia cecengengesan
1: nek. Iya iya iya.
0: Mu disuwuk mah dadi sempak kanggo. Lah iya. Lah ya wis tenang cak, ngaji sik, ngaji sik, ngaji sik, tenang, tenang. Ha iki aja atraksi sik, aja atraksi. Nek mbayai ya dia aja kagen polah e. Engko ning mahmu nek kagen polah lolokan ning kowe.
1: Ora masalah.
0: Ora masalah. Wis kula kali cak percil nggih lolokan ngoten niku. Long kula niku yo cethuk putrane yo guyu, putrane niki gampang cethuk kula ning sekolahan, kula pas diundang pengaosan gampang cethuk. Ngoten niku nggih kula cethuk tok wis guyu kelingan cak percil niki. Tembu budi-budi kecetuk kula cak percil mesti ora nggen-nggen sing ora tak jelas ngoten lho.
1: Lho,
0: moro-moro res area. Nggih, teng res area iki moro-moro kula nyangkruk ngene wonge ndepipil ning mburiku, ndedepi ngono iki piye to wong iki aku ya ngono.
1: Sane kopi ben gak bayar, maksudnya ngoten lho ndepipil.
0: Nah, maksudnya ya kuwi ngono. Maksudnya ya kuwi, alhamdulillah. Luar biasa. Siji keluarga, satu keluarga yang syukuran tapi yang bahagia ribuan atau bahkan ini berapa ribu kula nggih mboten paham bahkan acarane panjenengan kalih dinten. Oh kalih dinten luar biasa. Niki luar biasa. Dados syukur. Syukuran menika nek memang benar-benar berhasil, asyukru menika qayyidun lil maujud wa sayyidun lil mafqud. Dados piantun hambane Gusti Allah niki nek duwe nikmat kok gelem syukur. Dan syukurnya ini memang benar-benar berhasil ditampi dening Allah Subhanahu wa taala. Qayyidun lil maujud, baru kae syukur niku dapat mengikat nikmat yang sudah ada Bu Wanda. Wa sayyidun lil mafqud, dan nikmat yang belum panjenengan miliki ini akan datang. Nih mugi-mugi mawon syukurane panjenengan dalu punika estu-estu kabul. Dipun tampi dening Allah lan mugi-mugi sayyidunil mafqud, nikmat yang belum panjenengan miliki semoga segera didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niku syukur. Niku nek syukure pancen bener. Syukure bener mari kuwi bener-bener makbul. Lah, gen awake dhewe kabeh niku paham syukuran sing bener niku pripun. Ada beberapa ulama menyampaikan asyukru syarfun ni'am li taatillah. Uang ini panjen syukur tenanan nikmat sing kok Gusti Allah sing disyukuri niku wau dingge mlaku taat ning Allah Subhanahu wa taala disalurne dingge taat ning Allah Subhanahu wa taala. Lah nyuwun sewu kuatah sak mangkin mbuh kuwi cah nom-nom mbuh kuwi kadang wong piye munine syukuran nyuwun sewu kadang enek sing mulih kados Bu Wanda, tapi bukan mungkin mukimin di sana, mungkin mulih lunga lah, mari lunga setahun, rong tahun, telung tahun, aturi nganu yai, syukuran yai, ngundang kanca-kancane sekolah, padahal syukuran niku wau kan sorfun ni'am li ta'atillah, menyalurkan nikmat untuk menuju ketaatan kepada Allah. Tapi acarane tibakno ora nyedek ning Gusti Allah, tidak nyalur ni ta'at ning Gusti Allah, ngundang kanca-kancane malah maksiat. Kadang malah hai lagu mang lo Pak Wonto iseng muni oh kita kulino ya bien wo ratau ya niki MC Pencak niki yai MC Pencak sing tukang niki lo obah nih sikile ganti peringai ngono terakhir obah nih manuke ngono bareng niku sing matur nggih Mbah Wonto niki Pak Lurah niki niki kapan-kapan ditarung nih karo Pak Bagas ya juga nih oh ning dhuwur ya to ID wasite cak heeh to warunge Pencak Dor ya. Cocok gitu ya, lurah musuh lurah. Oh, camate kemeng jerene Bu Camat. Camate kemeng jerene. Nek lurae Tarung camate kemeng ya wis wasite Bu Camat. Jadi as-syukru menika qayyidun lil maujud wa sayyidun lil mafqud. Nek memang benar-benar berhasil, syukur niku iso ngunci naleni nikmat sing wis enek. Umpane sing disyukuri wis katakanlah peda motor anyar. Niki motor iki ya awet tenan nek disyukuri kuwi mang. Dan kemudian nek gelem nyukuri tenan, bahkan akan datang nikmat-nikmat selain montor niku wau. Niku nek syukure panjen bener. Lah syukur sing bener secara tidak langsung ini wau. Sarfun ni'amli taatillah. Nikmat sing disyukuri niku wau dinggih taat ning Gusti Allah. Disalurne dinggih taat ning Gusti Allah. Lah niki pun leres. Dinggih ngaji karo tangga-tanggane, dirawone kiai-kiai sepuh sak Blitar, mengke didongani beliau-beliau. Dijak mujahadah, dijak zikir, dijak solawatan, dijak nyedek ning Gusti Allah. Banyak orang itu wis ngaku syukur lho Gus, tirose syukur niku janjine Gusti Allah la in syakartum la azidannakum, nek gelem syukur jarene nikmate ditambahi. Lah kula niku pun syukuran iki lho, kok niki nikmate tansaya entek. Akhire kula tangleti biyane garangan-garangan sik to maksudmu syukuran iki piye riyen kula mulih lunga nika. Kula nglumpuk ning kanca-kanca kula beli kabeh syukuran ning maku syukuran ning maku. Ternyata acarane kuwi mang. Hai. Nek ra ono kene bonceng semindi. Ah, mulih nemplek wit asem, nabrak lili. Ternyata isine maksiat. Lah ya wis kuwi mang. Nek jenengan niki ora gelem syukur, nek syukure niki ora bener, berarti jenengan kufur nikmat. Wala in kafartum inna adzabila syadid. Maka siksanya Allah adzabe Gusti Allah niku bakal mudhun. Tapi nek jenengan syukure bener nggih insyaallah nikmat iku bakal tambah. Mila kula yakin nikmate Bu Wanda dalu punika insyaallah mantun niki tambah. Kranten luar biasa saged ngrawuhne para kiai-kiai, masyaallah piantun ingkang soleh min ahli ilmi wa ahli khair nika masyaallah luar biasa berkahe kathah sanget. Lah tapi jenengan sakliyane kudu paham sing dimaksud syukur niku wau. Nek dawe Imam Ghazali tingkatan-tingkatane syukur niku wau jenengan ya kudu ngerti. Syukur niku enek tingkatane. Dadi ora cukup nggih sae muni alhamdulillah niku sae. Mboten sepele mboten alhamdulillah niku sae istimewa. Tapi wonten tingkatan-tingkatane. Dadi nek dawe Imam Ghazali as-syukru manazilun. Syukur niku wonten tingkatan-tingkatane, sing pertama adalah makrifatun nikmah. Awake dhewe kabeh kudu paham, nikmat sing disyukuri kuwi mang sumbere saka Gusti Allah. Ora krana kehebatane awake dhewe. Nomor siji niki yo akeh wong sing gagal. Kadang nek wis berhasil kuwi mang ngocoi karo guyu-guyu dhewe. Peh aku iki pancen mbok. Aku iki pancen peh ngono ya ora. Biyen ra duwe dhuwit mari kuwi nyekel dhuwit. Dilalah disanjung wong lali nek nikmat wiman saka Gusti Allah. Berarti syukure urung berhasil. Padahal niku jek tingkatan sing pertama. Jadi tingkatan pertama syukur dawuh Imam Ghazali napa? Makrifatun nikmah. Dan itu sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Allah. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Adapun nikmat semuanya yang ada di sekitarmu itu datangnya dari Allah, minallah. Ae dhewe duwe nikmat, iso nyekel duwe, iso ambekan, sehat, awak waras, pangkat, derajat. Niki minallah sedaya. Populer, viral mlebu TikTok, YouTube, minallah. Dah kuwi kok sampe karo Gusti Allah. Gusti Allah ngeduk nih hacker, malaikat ngono helek. Bar Israel diduk nih ngono ya wis selesai. Sherlock posisi 5 menit teko gen. Wis bar selesai. Dah. Mila Ibnu Qayyim dawaken al asbab la dunian ka syai'an illa bi idznillah. Sebab atau usahamu ini tidak akan membuahkan hasil illa bi'idnillah, kecuali dengan izinnya Allah subhanahu wa ta'ala. Uang arep ke selokoyopo, tapi nek Gusti Allah orang izini dia tidak akan berhasil. Ikhtiar niku penting, tapi kemudian menggapai ridhonya Allah agar Allah mengijabai itu juga penting. Kudu seimbang. Mulane kula sering matur kali garangan-garangan sing biasane rutinan ning sorsingon niku. Sampean kuwi ngaji tok niku ya ora bener. Kerja tok bar pirang ibadah ra ngaji niku ya ora bener. Nek iso seimbang, awan macul bumine Allah, bengi macul langite Gusti Allah. Jadi nek iso niku ya sowamanat ikhtiar, mari ku ya gerok rahmate Gusti Allah. Gusti Allah niku gen ngidini ae dadi wong hasil. Mugi-mugi sedaya ingkang rawuh niki sukses donya akhirat. Tingkatan syukur yang pertama, makrifatun nikmah, sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Tingkatan syukur sing nomor loro napa? Al-farhu biha. Al-farhu bin nikmah. Bahagia dengan nikmat yang disyukuri itu tadi. Wakeh uang niku ngakune syukur, tapi dia itu di dalam hatinya terus graito ngresulo donga ning Gusti Allah, ya Allah kula pengin jodoh. Dilalah sing dipengini sing kae klambi abang kae seragam-seragame umpamane. Dilalah Gusti Allah pengin ae dhewe sing abang, Gusti Allah negrine karo kudung coklat sing rada lemu-lemu kae. Tapi diakoni apa uduk niku nikmat nomor senes. Dungane diijabah to? Dungane diijabah to? Ya Allah pengin jodoh. Pengine karo kae tapi takdire karo kae. Tapi barang wis dadi niku panggraita ae. Bentuke kok koyo ngene ya. Iki kok piye ya iki? Kok ngene ya? Dipolah piye ra kenek iki? Wis panggah graita ae. Pengine duwe HP wis, aja wedok saru nek Mbah Yai sungkan. Pengine duwe HP. Sing ana cak percil, gegere HP bek kamera tok ngono kuwi. Dilalah keturutane sing kamerane sitok cuwilik. Di video ku sidam ngene ngeblur. Ya ta? Tapi ndumane pengen HP, tapi Gusti Allah ra ngijabahi kok nek cak percil tapi diijabahi panggahan bentuke HP. Dan ini panggang gerai toe, berarti syukurmu yorong tenanan. Artosipun nopo, jenengan kudu bahagia dengan nikmat tersebut. Nek panjen syukur iku kudu bahagia. Artosipun nopo, jenengan kudu ridho karo opo sing nek ngekei Gusti Allah. Krono PR wong urip iki, sakliane kudu berjuang golek ridho ni Gusti Allah, dia juga harus belajar ridho akan takdir-takdir Allah. Ridho. Dan ini luar biasa. Bu Wanda, kula tingali ya seneng. Pertama kula putusi, wong nggih jadwale niki kula saged. Niku ya bahagia. Niki sing napa niki? Turise niki. Bulene niki Mr. Stephen kalih Mr. Gladian niki. Orang paham omongan kula iki ning pondok iki wis cengengesan. Ketok seneng melok guyu. Aku wis ngerti ku yes no yes no. You're welcome. I'm coming. Aku wis ngono ae. Kono ya wis ngono. Ini enggak lho guyu neh to. Guyu neh lho. Tidak lho guyu neh lho. Wong paham enggak ini?
1: Paham. Wonten kula. So one much be good person, yeah, okay,
0: yeah. Yes.
1: Wes tak omongi. Tadi wong sing apik aku yang ngono wes.
0: Oh yes.
1: Tak omongi. Tapi yes. Ringkasane iki so one good and be person.
0: Yeah. So one api. Good you people in
1: good person, good person.
0: Yes, you dog. Aku iki ora iso lho cah.
1: Aku iki dadi tangga iku kudu sing apik. Oke dadi wong sing apik iki Pak ya.
0: Heeh. Ngerti. Iso.
1: Pun ngertos.
0: Wah, tidak merengesi lho. Seneng ngene, tenang iki dirasani ra ngerti. Heeh. Lah iki ketoke Amerika lho. dolar iki duwite.
1: Dolar.
0: Hati-hati aja sembrono.
1: Iso ketuku omahku.
0: Lah iya iso kok tenan wis aja macem-macem. Tanggamu ngeri saiki, Cak. Wis kono karepo ning mahku, Cak. Melipir ae. Engko sare tower singgung ngono maramara diduwiti susu iyae. Menebar layamu tu walayah ya. Wis ora bermutu ngentekne biaya. Lah nggih. Cak percil macak bahasa Inggris barang. Wes dadi sesuk ya tanggomu wong Amerika ya. Weh,
1: wonten
0: mlewet minggu mesian cetok aku iki.
1: Alah tak estu.
0: Wes sepurane mahku malah dadi kutho, Gus. Sepurane ngono. Lah aku tanggo kuwi ya wong ngapak, wong apa, Madura ngono kuwi. Iki tanggone Amerika. Lah niku bali ngaji neh niku wau. Tingkatan syukur sing nomor loro makrifat al-farhu biha. Bahagia akan nikmat tersebut. Artosipun maksudipun cara gamblange ngoten jenengan ridho. Yo wis iki takdirku. Niku nek wong syukur tenan, akeh uang tingkatan syukur nomor loro niki wau mboten paham, mari ku yo kuwi. Munine syukur statusnya alhamdulillah, tapi atine ngraito ae karo takdiri Gusti Allah. Panggah pah peh nek ra ngono jatuk no leres no mboten. Ngraito berarti jenengan urang berhasil tingkatan syukur sing nomor loro. Alfarhu binikmah itu mintama bisukriha. Itu salah satu kesempurnaan bentuk rasa syukur. Terus mantun iku tingkatan syukur sing nomor tiga nopo? Istiqmaluha fima yuhibbul mun'im. Menggunakan nikmat yang telah diberikan oleh Allah itu tadi untuk hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah nek pancen sing disyukuri niku anak putra. Putra niku wau piye carane ya istiqomah taat ning Gusti Allah. Ya wis leres niki wau. Mungkin ya terane Bu Wanda itu tadi yang hadir di tasakuranmu itu kiai-kiai, itu tokoh-tokoh, itu guru-gurunya Cak Percil. Niku sing nyuwuk-nyuwuk Cak Percil lah ngoten mengge. Dadi kene ngertos lho tokoh niku napa, kiai itu apa, ulama itu apa. Jelaskan mengge. Niku penting banget. Karena tingkatan syukur yang nomor tiga ini menggunakan nikmat itu untuk taat, untuk hal yang dicintai oleh Allah itu tadi. Yo coro duit niku wau yo tinggi perkara api. Coro pangkat derajat pangkat niku wau tinggi ngejak wong api, tinggi perkara sing sae. Coro wis apa ae mbuh nikmate omah, mobil iki mah yo tinggi perkara api. Tinggi perkara sing orang langgar syariate Allah Subhanahu wa taala. Lah ketika tingkatan syukur mulai satu, paham di dalam hatinya bahwasanya nikmat itu dari Allah. Nomor dua kemudian dia ridho akan nikmat tersebut. Wis yo ora renorno, seneng karo nikmat kuwi, mari kuwi nikmat kuwi yo tinggi perkara sing ditresnani Gusti Allah. Katakanlah kaya Bu Wanda duwe rezeki tinggi pengajian wong sakmene mbane. Lah niki insyaallah syukur itu akan benar-benar berkualitas dan akan membuahkan hasil. Asyukru qayyidun lil maujud wa sayyidun lil mafqud. Kados sing awal niku wau. Naleni nikmat sing wis enek, nekakne nikmat sing rong enek. Mugi-mugi kabul hajati panjenengan. Amin Allahumma amin. Masya Allah. Napa malih dalu punika sing dipun tasyakuri putranipun dengan harapan Bu Wanda menika ngrawahaken panjenengan sedaya pengin jenengan ndongakne. Muga-muga estu-estu dados piantun putrane niki dados piantun ingkang sae, beneh mulyakne wong tuane, nyelametne wong tuane, ngunggahne derajate wong tuane dan sebagainya. Penting sing sae-sae. Keranten tapi nggih penting ngeten niki. Syukuran dinggi anak mari iki totalitas kados ngeten niki nyenengne tiyang kathah, ngejak ngaji tiyang kathah niku nggih penting banget. Keranten nggih mboten ngertos sapa ngerti barokah dungane wong sakmene mbane kuwi mang mari kuwi ana nur cahaya saka dungane niku wau sing madangi atine anak niku wau. Sampai dadosne anak niku wau estu-estu dados piantun ingkang birrul waliden, dados waladun solihun yad'ulah min ahli ilmi wa ahli khair. Dan ini penting banget. Keranten aset yang paling berharga di dalam hidup kita itu sebenarnya bahkan tidak hanya di dalam hidup kita sampai akhir hayat kita, salah satunya itu adalah anak yang baik, anak yang soleh. Niki ora kabeh wong iso duwe anak sing soleh niki. Ida mata ibnu adama in kota amaluhu illa min salas. Nalikane menungso niku wis ninggal mati is dead, maka seluruh amalnya terputus. Ya ora iso amalne panjenengan. Sedekah jariah jenengan, sedekah jariah masjid, madrasah, apapun tempat ibadah dan sebagainya, mari kuwi au ilmin yuntafa'u bi, ngulang perkara sae kados mbayai-mbayai menika. Lah niki mutaati, barokah niku mutaati terus mbruwentek sampai kapanpun, sampai akhir hayat pun niki terus. Ketika ilmu yang pernah diajarkan ini masih dilakukan, maka siapapun entah itu sudah meninggal akan terus kekiriman pahala. Sing nomor telu, awwaladin solihin yadungulah, anak sing soleh, sing istiqomah dungak ni wong tuane. Dan niki sing angel, dadek ni anak sing soleh niki wangel, angel banget. Bahkan nek dawuhipun Syekh Muhammad Mutawali As-Sakhrawi, ini piantun alim, masyhur, terkenal kealimannya, terkenal kesolehannya. Beliau ini pun dawakan, ar-rizku arba'u darujatin. Rizki itu ada empat tingkatan, empat derajat. Sing pertama almal, bondo, duit, harta. Almal huwa adna darujati rizki. Sanjangipun Syekh Muhammad Mutalawi As-Sakhrawi, bondo niku ternyata rizki sing paling dek. Mbah nenek garangan ratri mo, halah Gus, jenengan niku ora butuh duit. Mboten kok kula ora butuh duit, mboten. Niki maksudnya ngomongne derajate bondo. Bondo niku ternyata dawuh ulama, adna darajat rizki, rizki sing paling rendah banget. Karena apa? Ternyata hasil survei membuktikan pancen yo rata-rata wong duwe bondo, sing bedakne mek titik karo akeh. Saiki garangan, duwe dhuwit no mboten? Duwe. Iso mangan no mboten? Iso. Iso tuku-tuku apa-apa iso, wong bahkan tuku barang nggih maksiat kenek. Wong nakal belas ora tau amal, ora tau ngibadah. Harta duwe no mboten? Duwe. Leres no mboten? Mulakno rata, mulakno ora enek bedane. Bondo niku mbuh kuwi wong apik, saleh apa-apa rata-rata duwe. Rata-rata duwe, mulakno dawuhipun ulama adna darajatir rizki, rizki paling rendah. Nomor loro napa? As-sihah wa a'la darajatir rizki, kesehatan itu adalah rizki yang luhur. Nek cara bahasane wong-wong awam, yo pancen nek ra sehat niku yo ra iso nikmati bondone lho Gus. Tapi nek dawuhipun piantun soleh, sejalan kalian napa ingkang dipun dawaken, as-sihah limanittaqa khairun minal ghina. Sehat itu sangat berharga, lebih baik daripada kekayaan. Khairun as-sihah limanittaqa khairun minal ghina. Kesehatan bagi orang yang bertakwa itu lebih berharga, lebih baik daripada kekayaan. Niku sehat. Krana wong nek sehat, ibadah iso khusyuk, iso hadir tenan, iso istiqomah tenan. Tapi nek ra sehat ibadah yo malih morat-marit ibadah, amal ya angel nek ra sehat. Dan niku terus mantun niku, ternyata di atasnya harta, di atasnya kesehatan, ini ada rizki yang lebih menarik lagi. Nomor tiga, wa sholahul abna huwa afdhalur rizki. Mungkin kados Bu Wanda nek ngomongne bondo wis duwe, ngomongne sehat didelok jenggrenge ya sehat. Memang leres jenengan kudu memperjuangkan afdhalur rizki. Rizki sing paling utama ini apa? Sholahul abna, anak sing soleh. Lho Gus, sholahul abna niku kok iso dadi afdhalur rizki napa to Gus? Kok menurut Syekh Muhammad Mutawali As-Sakhrawi menika kok dadi afdhalur rizki, rizki sing paling utama ini apa? Ternyata hasil survei membuktikan duwe anak soleh ki wangel kliwat. Bapake soleh lho kadang anake rong karuan nek soleh. Bapake mbeneh anake rong karuan nek beneh. Bapake srit josjis. Iki rong karuan anake ya josjis. Angel tenan. Nggih to, ora kabeh duwe anak sing soleh niku angel tenan. Mulane kudu diperjuangne tenan. Uang nek jek duwe bondo tok umum. Wi wong apik apa elek niku duwe. Ngomongne sehat lumayan, akla darajati rizki, rizki sing luhur iki yo kudu diperjuangne, karena nek sehat ngibadahi iso sae. Tapi sing ora kabeh wong duwe sholahul abna. Lah niki Bu Wanda tidak boleh berhenti di syukuran ini saja. Tapi gimana Mas Gladian ini benar-benar menjadi orang yang baik? Salah satu cara sederhananya adalah pertemukan dengan orang-orang yang baik. Kumpulkanlah dengan orang-orang yang baik. Uang nek awor bakul minyak wangi, insya Allah ketularan wangi. Tapi nek awor wong dolanan geni, ya suwi-suwi iso keselamat, leres nomboten. Mulakno niki pun leres. Dirawuh ni mbah yai sepuh mengke dibarokai, didongakne masyaallah. Tidak hanya barokah rizki panjenengan, tapi insya Allah keturunan panjenengan juga akan menjadi orang-orang yang baik. Amin Allahumma. Amin. Lah tingkatan rizki yang paling puncak, tamam rizki, waridho rabbil alamin, wa tamam rizki. Ridho ni Allah semengerani wong alam kabeh, ini adalah rizki yang sempurna. Bondo ndek, sehat wi luhur, luweh utama malih Abdul Rizki kuwi anak sing soleh. Rizki sing sampurna napa? Ridhone Gusti Allah. Mulakno nalikane nglakoni amal soleh, aja lali diniati sing apik. Lho napa enten to Gus wong nglakoni amal soleh tapi niate elek? Kata akeh uang nglakoni amal akhirat tapi niate dunya. Wis contoh ora usah ngelangel umpamane. Oh Gus Idam ini ngaji biasanya nyeluki rondo mari kuwi disangoni. Umpamane ngono. Dilalah. Mangkat ngaji kuwi mang rondo panjenengan sing nganu. Mangkat ngaji iki mang dilalah yo kuwi mang Pak Wondo. Sing diarep-arep aku engko walaupun bojoku ning omah urip tang aku rondo ae. Sopo ngerti kok disangoni sak juta lumayan. Nah, ngajine iki amal akhirat. Solawatane amal akhirat tapi niate wis salah. Weh aku nggo piye lah iki. Monggo ae dhewe nek ibadah niku nata niate. Mangkanat al akhiratu hammahu jalallahu hinahu fi qalbi. Uang niku nek dhewe tujuan utamanya adalah akhirat, niat utamanya adalah akhirat, maka di dalam hatinya akan diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atine tentrem. Ayem. Mulane wong nyambut gawe sing niate estu-estu bener nyametne keluargane lan awake gen ora nglakoni perkara sing diharamne Gusti Allah, mesti mbuh wi asile titik apa akeh. Wonge tenange ayem. Nek ora percaya kaya wong ning desa-desa ngoten ya biane. Niate wis penting nek ngisang ibadah, engko nek pengajian yo mangkat, tuku kripik. Wis penting ya wis mek ngono, omah kadang gedhe apa, tapi krana wong iki wis ora duwe tujuan rena-rena. Ya ora sir numpuk-numpuk bondo, ora sir piye-piye, tapi tujuane nggih ngibadah. Pokoke keluargaku nggih sang ngibadah. Pol gaduh pengen umroh, pengen kaji ngono. Wis karo ngingu sapi ngono. Kadang wayem kok atine tenang. Omahe padahal bolong ora trimo nggih brebes tikus. Pedhete lho iso mlebu, tapi wayem. Kula tau cetuk wong ngono ki umure ki yo meh 100 lho. Tenang karo rokokan hiburane napa to Pak? Alah penting niki sapine niki mangan ngono ya tenang rokoke nglinting ngono. Lah kene umur 30 watok ae kaya ngene. Paling yo kakehan kleru niat paling kadang ya ora. Gitu Pak Ondo. Lah mulo monggo niate ditoto kabeh. Lah niku penting. Jenengan mugi-mugi estu-estu pikantuk sholahul abna' niku wau. Rizki sing paling utama lan mugi-mugi nggih pikantuk ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Terus penting banget anak niku penting banget. Bahkan saking bahayane niki damel sedaya mawon, damel kula kalih sedaya jamaah ingkang hadir. Mulane ngapunten. Nek panjenengan sedaya niku gadah putra. Niku saestu, monggo sak mangkin niku mulai dipikir. Mulai dikampanye nih kecilik nih di kudang lesuk ngaji ning di mondok ning di ini ku penting banget. Rumian wonten ulama nih ku dawakaken dawi putrane niki ulama masyhur bahkan namanya sampai diabadikan di dalam Al-Quran. Beliau paring asma Luqman Hakim. Luqman Hakim mlakune ning Al-Quran nek surat Luqman. Luqman Hakim ini terkenal kesolehannya dan terkenal akan nasihat kebaikannya kepada putra-putranya. Salah satu nasihat Luqman Hakim yang saya ingat dan ini sangat sesuai dengan keadaan saat ini. Niku ngeten nasihati putrane, "Ya bunayya, anak-anakku, Mengke Bu Wanda ya iso nggih basa Inggris ngono. Niki kula tak matur ning jenengan kok nyan Inggris ne dhewe ae. Ya bunayya, ya anak-anakku. Inna dunya bahrun amikun. Sak temene donya kuwi koyo segara sing jeru banget, Le. Qad haraka fiha nasun katsirun, akeh wong sing kedelep. Dan niki menggah kula leres. Sak mangke niku kan kuwatah to. Uang niku kedelep. Nggih to? Bocah ucul. Golongane ora jelas, lingkungane ora jelas. Akhirnya kedelep karo dunia niki. Nggih mboten? Kadang enek bocah nom cilik, wah gayane dolanan HP, cek urung rapi, wah sauke, HP ini miring terus. Tembone ngeslot. Tembone wah moro-moro tapi jadi crazy rich. Wah tuku mobil sepat, tuku apa-apa. Barang gampirang tahun tiba-tiba riteiran kalek crazy ini tok gendeng akhirnya resik-resik omah dan sebagainya. Banyak sekarang fenomena-fenomena bahaya. Lanang wedok dijarni wis go cewek mulai ngene gandengan lanang wedok rowang-rangkulan dan sebagainya. Waduh barang wing wis langsung tiba-tiba masalah apa neh angki orang-orang apa wis judule apa artine ora melu gawe melu ngomong wis kuwi nek ra ngono judule teman adalah maut wis ruwenerno wis agres bahaya banget. Inna dunya bahrun amikun qad haraka fiha nasun katsirun akeh wong sing kedelep le lah gen ora kedelep niku napa. Ternyata dawuhipun Luqman Hakim faltakun safinatuka fiha taqwallah. Anake panjenengan iki kudu duwe le, sampean iki kudu duwe kapal untuk mengarungi bahtera kehidupan ini. Namanya apa? Taqwallah. Bocah niki kudu takwa datang Allah Subhanahu wa taala. Lah kenapa kula niku kawau kok matur kecilik putrane panjenengan kudu nyan kudang le. Sesuk nek gedhe ngaji ning ndi mondok ning dile monggo mondok teng Bayi Ardani mondok teng Gus Dofile ana le madrasah le TP iki sakniki TP iki sepi kadang dinia sepi leres mboten alasane cah cilik-cilik kadang lha pripun madrasah ora enek wifi ne ora kena nge-game ora kena apa lha nek sampe madrasah di wifi bareng nge-game ya piye kapan nek ngaji ngene mboten. Lah salah satu tempat yang bisa membentuk ketakwaan seseorang ini ya adalah pondok pesantren, madrasah. Mulakno di luar hajatipun Bu Wanda menika, monggo niki jamaah niki kudu mulai mikir nih. Putrane kan ngaji pun kersane, badhe teng ndi? Teng jeding. Wo pengen teng mriki, sanding kula mriki. Dadian sini. Enggak, mboten napa-napa kersane. Banyen nggih, bingung Amerika kok. Kula riyen pas teng Amerika nggih ngoten. Kulo kan tiyang Amrik.
1: Amerika serengat.
0: Nah, Amerika serengat ae dhewe. Aja buka kartu cah. Engko wae domingko ae. You happy? You happy? Yes. Yes, I am fine. I don't care. Wae dhewe iki luwes banget ta.
1: Siap-siap. Pun aman.
0: Wes iki.
1: Aman Pak Stephen. Aman iki karo aku.
0: Pak Stephen Baturana Pak Stephen.
1: Makalah matur jenengan matur kula translate teng mriki.
0: Oke, yes. Yes, you is a done. Yes.
1: Maksudnya alon-alon mawon.
0: Alon-alon eh. Terus nek kudu nguyuh kendang ning jeding. Okay. You pipis toilet.
1: You toilet.
0: Natur.
1: Natur.
0: Wes ae dhewe tambah ra jelas iki.
1: Ra jelas dicekel dhewe
0: nggih. Iya. Saya tak lanjutin dhisik ya.
1: Ngaji.
0: Ngaji. Inna dunya bahrun amikun. Jadi dunia ini kayak segoro sing jeru banget. Kot goro ko fiha nasun kathiro nake wong sing kedelep. Faltakun fiha safinat faltakun safinatuka fiha taqwallah. Kudu duwe kapal sing jenenge takwa datang Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya tadi kan bilang di awal, jangan sampai berhenti di sini Bu Wanda. Nanti sering ajak-ajak suan-suan ke pondoknya Mbak Ardhani, jelaskan ini pesantren, ini apa, didudui wong jamaah, didudui nopo, didungani, bahyai, ini kiai. Ini penting. karena itu nanti akan menjadi aset panjenengan tidak hanya dalam hidup ini saja, tapi sampai akhir hayat panjenengan ketika benar-benar menjadi waladun sholihun yatumullah. Itu penting banget niku. Penting. Kula niku mulane wis mlekas dhewe anak niku peh mau met bau jrek. Dadi kok enek bocah ra nek bener-bener ngono kaya enek ngono ngono anakku ndang tak playokne. Oh cecetek-cetek cecetek-cetek ka ngono. Lah nggih. Oh piye carane iki mangke takwa. Mulane enten kiai ngoten sekolah aturne njaluk suwuk njaluk dungani. Kadang nek kula ngudang ngono ya tak usahane. Jadi mudik walaupun ning omahe mbae ning Lirboyo ngoten is mondok, iki mangkat mondok. Oh jebul pun cilik, gen demen iki lho, Pak-pak ngaji. Lah niku gen seneng riyen. Karena ketika nanti memiliki kapal yang namanya takwallah, maka insyaallah dia sudah mulai memiliki modal gimana agar selamat mengarungi bahtera kehidupan ini. Ternyata tapi takwa saja tidak cukup. Ibaratnya kapal, kapal niku uang nek berlayar ning kapal iki butuh bekal. Krono nek ide berlayar ning kapal tapi kok ora duwe bekal, potensi keluwen. Nah, bekal ini ku nopo ning urip niki? Wa hasbuha imanan billah. Bekalnya adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulane bocah niku hobi opae monggo, tapi jangan sampai mempertaruhkan keimanannya. Lah ning ndi gen iso ngandel imane ning ndi? Ya dicedekne kalih tiyang sing kuat keimanane. Kiai sepuh, ustad-ustad diajarkan ilmu agama, pondasinya biar kuat. Dadi sok nek dilalah karo Gusti Allah ditakdir dadi wong duwe-duwe, imane iki mang ya kandel. Ditakdir derajate mulya, imane iki mang ya kandel. Ditakdir dadi opoe, imane kandel. Selamat. Takwa kuwi ibarate kapal, iman kuwi ibarate sangune ning jero kapal. Ternyata enggak cukup loro niki. Kapal niku butuh layar. Krana nek ora enek layare ora iso menggok. Potensi nabrak teluk, nabrak pulau dan sebagainya. Lah terus sak niki layare niku napa, Gus, untuk mengarungi bahtera kehidupan ini? Wasirauha at-tawakkal 'ala Allah. Layarnya ini adalah tawakal kepada Allah. Pasrah datang Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika dia itu mampu ikhtiar semaksimal mungkin, mampu sisanya itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah sing iso bentuk takwa, iman, tawakal, iki ning ndi? Nek ora pesantren, ora madrasah, ora diniyah niki wau. Mila masyaallah monggo dirameni. Panjenengan nek pengin duwe aset terbaik dalam hidup ini, memiliki anak, bahkan aset tidak hanya di hidup ini tapi sampai akhir hayat panjenengan, monggo anak ini ki diramekne kenteng masjid teng pundi. Masjid saat ini mulai sepi, yang di lembeng masjid sepi nopo, bocah-bocah saat itu turune ning kafe ngeslot ngegame dan sebagainya. Nggih, angel tiyang kenteng turu masjid ini. Padahal nyuwun sewu mboten pripun-pripun. Rumiyin nek panjenengan tanglet kados Mbah Ardani nemen-nemanipun kathah teng masjid niku. Ansor turu ning masjid, Ibnu turu ning masjid, wis kathah. Saiki masjid sewepi. Bahkan ora aja meneh cah enom. Wong tuwek iki lho kadang ning masjid nek apik lho mek foto tok. Biasane sing ngoten niku kudung coklat, Yai. Nggih. Wonge teko ya, paham aku. Nek ra ngono kadang menggok ning masjid nunut nguyuh tok Pak Wondo. Krana arep mangkat ning ST. Ya nek masjid nunut nguyuh tok monggo diramekne madrasah diudamne. Lah mulakno akeh wong iki wedi. Ah mulakno akeh wong iki wedi karo pesantren. Krana pesantren iso bentuk kaya ngoten niku, pondasi kebaikan seperti itu. Bangsa ini kalau sampai banyak santrinya, masya Allah luar biasa. Insya Allah estu-estu datus baldatun toyibatun warobun wafur. Karena nyapa? Pomo ditekdir karo dadi pejabat. Nek imane wis kandel, ya ora korupsi. Ditekdir arep nyapa duwe akeh. Nasarupne insya Allah ya ngerti, ora dinggih maksiat. Tapi nek pondasine ora kuat, takwane ora enek, imane ora enek, atau bahkan tidak memiliki jiwa tawakal sebagai layarnya kehidupan itu tadi. Akhirnya apa-apa kudu kudu dadi, kudu mesti, kudu iki. Akhirnya potensi menghalalkan segala cara. Akhirnya malih merugekne wong li, wong liya mangan hake wong li wong liya. Tapi nek wis tawakal, wah aku wis usaha, kuwi ya wis sisane ngene, berarti ya wis jatahku panjen semene. Wis ngene. Lah iki. Tawaduk niku kan preteli luar biasa. Apa takwa niku nek dipreteli kan enek tak niku tawaduk, qaf niku qanaah, wawu niku waraun, berarti ngedohi perkara sing diharamne Gusti Allah. Mari kuwi yak niku yakin. Ya sing iso bentuk tawaduk, qanaah, nrimo. Lah niki ya pesantren. Mila masyaallah buwanda saestu pesen kula monggo sing celak-celak mriki mawon mungkin suwane Mbah Ardani nyenane pas kondur keng Amerika suwan Mbah Yai beliau ini dikasih tahu nanti ini kiai ini doanya manjur ses doanya justice ah gitu wah ganteng kok ngene ya heeh makasih kok tahu kamu dilem ganteng ya wah iso ya dikit heeh lha ya bruwe kok kaya ngene heeh anjene wong Amerika lho. Kaya ngene cak, nek kelahiran kaya Jawa kaya dhewe wis ngene iki.
1: Wah, lung kowe mundur ngono
0: mas. Mundur. Iki yo mek kluwe-kluwe. Ngene iki paham to niki, Mas Pak Steven iki.
1: Steven ndak. Mboten paham.
0: Enggak paham, Pak De.
1: Mboten paham.
0: Blas.
1: Pak De, Pak De Steven. Paham. Mboten niki. Mboten paham. Tiret. Yo tiret.
0: Oh, nang kaya cakruk ning kafe ngene. Weh,
1: nyowan.
0: Karo ngalus ngene. Tenang. You understand?
1: You understand? Yo. Anything.
0: Anything. You happy?
1: You happy? Kesel?
0: Putra paling yang ini.
1: I'm happy.
0: Paling ini ket mang ngano Mr. Stephen. Cah iki omong opo? Iki. Tenang sih, ngapusi wong. Berarti kayak seneng, gin seneng. Gue gak bisa nguning Amerika. Coba bareng-bareng flashnya dinyalakan.
1: Oh, lampunya pak tenang.
0: Sik. Flash sik timbak nih. Coba susu.
1: Lah lampunya apa tadi?
0: Alah beningku.
1: Yo wes.
0: Flash sik timbak nih flash sik.
1: The lamp handphone.
0: Handphone.
1: Uripno.
0: You handphone flash.
1: Flash.
0: Sentolop. Lighting.
1: Lighting.
0: You
1: lighting on.
0: On lighting.
1: On lighting on.
0: On lighting. No toilet.
1: No toilet.
0: Oh iki yo mek melo. Flashe timbakne jajal. Ayo sedoyo masyarakat Blitar, jamaah ST nyel. Flashe timbakne sedoyo. Sing teng prapat pertigaan nganan wau dinyalakne kabeh. Flashe sampe niko. Flashnya dinyalakan, Bu. Sedoyo, Pak.
1: On torch.
0: Kowe iki omong apa mah kowe kok kloweru dadi cerita viral.
1: Diomongi. Oh torch. Torch.
0: Heeh. Sini gedang, Bu. Plese timbakne, Bu.
1: Kayak kandang ya,
0: Gus. Ya mang sapine bengok, Mas. Hati-hati lho,
1: Bu. Kon kepakne apa sing timbakne?
0: Ngomong tekletong ae, Nggo. Sik, plese dinyalane sedaya. Sing gelem mbakne plese sak dongane sugih.
1: Amin.
0: Nek niko yo plese timbakne, Bu. Nah, plese timbakne.
1: Udah sumira mbakne.
0: Bu Camat, plese timbakne Bu Camat. Niko gen melok-melok Bu Camat. Jopi, wong bucamate ngempakne kok niki yo, flashe dipakne. Mburi. Bok kabeh mengke didron niku.
1: Delem.
0: Ah niki megen semerep niki mengke Mr. Stephen niki gen semerep gen seneng lah. Wah, pengajian iki adem ngoten lho.
1: Delem Raja Wali.
0: Nggih. Sik to wek. Yo mari selawat iki ya, mari selawat iki bacaane. Yo. Flashe dinyalane sedoyo nggih. Selawat Jibril kali Hajrah Pusat Sabilut Toba. Monggo sareng-sareng. Allahumma sholli ala Muhammad.

0: Allahumma sholli ala Muhammad.
1: Masya Allah. Sampeyan ten katai, ya Allah, sing ndongakne saestu Bu Wanda, mugi-mugi napa hajat panjenengan saestu dipun ijabah, perjuangan panjenengan dipun ridhani dening Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi Mas Gladian iki nggih saestu dados piantun ingkang sae. Nek pesen kula pun sak lintunipun niku wau mboten enten. Pokoke ya nek kondur monggo sowan-sowan yai-yai sepuh teng Blitar yang telateni mawon. Nek mengki teng griya kula mboten panggih kula malan mah jarang teng griya kula masalahe. Sowan Mbah Ardani, Gus Dofi dan sebagainya, dekatkan dengan orang soleh. Jali sil ulama. Wazahimhum birubatik. Dekatkanlah dengan ulama. Wazahimhum birubatik. Nek perlu dekatkanlah dengkule karo dengkule ulama, ibaratnya yukon mepet kon cedek. Fa innallaha ta'ala yuhyil quluba binuril hikmah. Karena sesungguhnya Allah taala menika akan menghidupkan hati seseorang itu dengan cahaya ilmunya para alim ulama. Tiang niku malih ayom tenang padang wis ngoten niku. Mulane njenengan mirsani putra-putranipun kiai-kiai niku andalane kan mejak suwan-suwan dan iki. Ini salah satu ikhtiar untuk memperjuangkan solahul abna itu tadi. Njenengan harta sudah punya, sehat alhamdulillah, tinggal mengejar namanya afdhalur rizqi, solahul abna, anak yang soleh. Kemudian terus dalam hari-hari perjuangkan tamam rizki yang sempurna, yakni adalah ridho rabbil alamin, cari ridhonya Allah dimanapun panjenengan berada pun niku insya Allah barokah. Sebetulnya usah kata-kata dan Mbah Ardani sungkan kula arep matur napa wis bingung gak dhewe cak jajal nek pertanyaanmu apa cak muni
2: napa nek
1: nek munggumu dengan iki kita air kosol disarungi batik Gus Idam series lho Yan
2: nggih.
1: Kok iso sarungan iki Bu Anda?
2: Tunggas kok.
1: Ora masalah tukune, nek uang ra kulino iki terus gaene iki piye?
2: Wau taklet kula ngono kula anu.
1: Nek mlebet.
2: Nggih.
1: Nek mlebet iki lho piye? Kan
2: kula tali rumah Jepang nggih wedi lak cepot
1: ana. Oh iya. Kan
2: mboten cepot.
1: Oh iya. Ya wis sadurunge kenal ya jenengan.
2: Wis tepang to kuwi tangga.
1: Ora maksudnya mosok wis akrab wis kenal. Ayo ngono wis jagongan ngono lho.
2: Sopo-sopo wau dalu ngobrol karo kula sak jam. Ya, ya Pak Dek ya.
1: Ngomongne apa?
2: Napa?
1: Ngomongne apa?
2: Jenang. Sama yo. Yo ngomongne acarane iki lho, Gus.
1: Mosok lah iki bahasa Inggris.
2: Sampe kan piye? Little-little. Saya kan tipis-tipis.
1: Oh.
2: Ya. Ya, Mister. Oke. Okay? Oke.
1: Weton nang wis.
2: Ton.
3: Takono aku
1: takono sih. Apa? Takono sesuk iki
3: Argentina apa Spanyol.
1: Ah, takono no. Berokok
2: e, Bro?
1: Takono no,
2: Cak. Napa?
1: Takono no.
2: Anu Bade. Sesuk sing menang endi? Anu Argentina Spanyol yo nyekel sapa?
4: Argentina or Spain?
1: Oh, iki Argentina. Gladian nyekel
2: Womo.
1: No. Spanyol.
2: No, Spanyol.
1: Oh, yo wis ID PSBI ya. Yeah.
2: Yo wis ID. Aku, heeh,
1: yo PSBI Blitar iki ya, wis kuwi ae.
2: Kaji wis selesai.
1: Wis melok kaji ya. Oh, PSBI kuwi ae. Karo Tarkam.
2: Alah, Tarkam rame
1: lumayan. Nggih, iki sesuk ditekakne iki.
2: Niki.

0: biar beliaunya seneng. Iki wong ngendi iki tonggo-tonggo iki? Lha niki sing ngarepi tonggone.
1: Lha iki le tonggo sedianten lha niku.
0: Ora nek sing wong ado.
1: Lha Pak Wondo wado dhewe kita.
0: Aja. Wah iki wong Blitar tok ya iki.
1: Ya Blitar. Pundi?
0: Lombok.
1: Lombok. Ada lah di Lombok. Oh, dari Lombok. Wonten sing Lombok nika. Niku lho, sebelahnya tomat niku.
0: Sing ngacung nika to. Kok kaya tau roh aku tapi ya.
1: Lombok, Gus.
0: Omae Lombok.
1: Lombok lah niku lho. Ah, jenengan jumeneng mboten lho, Gus.
0: Nggih.
1: Jumeneng mon, jumeneng. Ah. Oh. Bener, Mas, dari Lombok nggih. Sing Lombok nggih.
0: Wah, iki poh dilungi dhuwit. Gift, nggih, gift jerene.
1: Jadi gift TikTok apa, gift apa?
0: Sudah kok jerene gift.
1: Gift, iya bener.
0: Oke. Ngerti ku gift ya sabun kae lho. Ngerti ku gift sabun kae lho.
1: Sun
0: koncane leg boy ya lho.
1: Sun selak. Heeh. Sarik
0: tapi poe enake wong iki lho ya.
1: Iki lho nyoba.
0: Nek guyu tok.
1: Guyu karo lungguhe kene
0: sumeh. Suwate.
1: Sumeh, Pakde sumeh.
0: Kene nek yai-yai bingung sungkan.
1: Sungkan.
0: Iki semendi ngene.
1: Tak jenenge Pakde sumeh kok sesuk. Aja.
0: Ayo sik nek simbangan celok Pakde.
1: Pakde sumeh aku ngono. Jenenge Stephen Sumeh.
0: Dewe sumeh. Dira tau nesu lho.
1: Mboten wonten iki, Gus. Nyowan ta.
0: Lombok kuwi dikasih mic.
1: Lombok-lombok dikasih mic.
0: Lombok biar berdiri, berdiri. Kok tanggane Cak Percil?
1: Oh iya lah iku. Iku Banyuwangi.
0: Sopo Cak?
1: Iku Lombok.
0: Kok Banyuwangi sopo iki?
1: Lah mestine yo tanggoku to.
0: Yo Banyuwangi.
1: Lah maksudnya kok teko kene iki maksudnya apa dulurmu apa piye?
2: Yo kan ae dhewe kan wong kene.
0: Oh tangga?
1: Oh tangga, oh bengkel wih, aja aku dia utang kok ya.
0: Wajah-wajah mah naki dengar bewang akeh wirang ya itu.
1: Malah berat harus sekurang diri tandani.
0: Coba ini lomba ini, salam.
1: Mari ini, mari ini.
0: Takkan ada cak, salam yo.
1: Salam ge.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama ini sinten, Pak?
3: Anton Birowoto.
1: Anton?
0: Anton.
1: Anton, keren-keren Anton. Sing adoh pes
0: Banten.
3: Iya ya.
0: Rumahnya mana?
3: Di Lombok.
0: Lomboknya mana?
3: Lomboknya mana? Lombok Utara Kecamatan Gangga.
0: Berapa orang dari Lombok?
3: 3 orang.
0: Saudaranya Bu Wanda?
3: Nggih.
0: Oh. Apanya Bu Wanda ini?
1: Nomor itu
3: almarhum. Sepupu, sepupu.
0: Almarhum Bapak. Oh, kapan nyampe sini?
3: Hari Selasa kemarin.
0: Anaknya adik bapak.
1: Berangkat
0: ponakan berarti.
1: Iya.
3: Misan.
0: Misanan. Berangkatnya hari apa?
3: Hari Senin.
0: Senin. Sampai kapan di sini?
3: Rencananya sampai besok malam.
0: Oh,
1: enggak sampai hari Sabtu.
3: Ya, hari Sabtu besok malam.
0: Oh, Pak Anton enggak sampai Sabtu.
1: Pak Anton,
0: gue juga nyali cak wata antem itu
1: ya omongannya yang muduk ini tadi teo
0: Pak Anton, ini kesini itu ya karena diundang Bu Wanda.
3: Iya.
0: Oh diundang Bu Wanda, setiap tahun jenengan kesini?
3: Tumben
0: baru sekali ini. Oh baru sekali ini. Yang tahun-tahun kemarin jenengan dereng enten kegiatan itu ini? Waktu tahun kemarin?
1: Tahun kemarin,
0: belum.
1: Dereng?
0: Oh belum. Oh gigi, siap. Gimana komentar jenengan Bu Wanda ngadakan kegiatan seperti ini mendoakan anak beliau ngruwat lah cara bahasane wong kene ya.
3: Alhamdulillah semoga berjalan lancar, rezekinya amin. Semakin banyak lah.
0: Amin.
3: Dan hajatannya anaknya itu soleh lah ke depan.
0: Amin. Ya. Kok takonnya apa cak iki numpak mobil dan jenis
1: numpak
3: gih
1: numpak motor
3: pick up
0: numpak pick up
1: orang tiga ya.
0: Lu, nginepnya di rumah sini apa di hotel apa di mana?
3: Di sepupu juga.
1: Hah? Oh sepupu
3: gih di kakaknya sepupu. Bu Wanda.
0: Oh sepupu gih. Monggo main ke markas ke ST
3: insyaallah.
0: Ketemu saya juga pertama kali ini gih. Ini sama Mas Gladian kipere Spanyol nih di Sodakoi ini dari beliau sapa iki ya sing ngelung nih duite. Pak Sabar
1: nih
0: dikasih rezeki 2 juta

0: Doakan Mas Gladian ini jadi orang baik, orang amin. Sukses, soleh.
1: Amin.
0: Berbakti kepada orang tuanya.
1: Amin.
2: Amin.
0: Nah. Mungkin mau enggak. Tanya sama Cak Percil apa? Pernah ketemu Cak Percil apa enggak sebelumnya?
2: Tahu sama saya.
1: Tahu, cuman di YouTube aja.
2: Ah, YouTube? Iya, yeah. Sama.
0: Sama. Lah mumpung ketemu mungkin menanyakan apa sama Cak Percil?
2: Apa tanya Gus juga enggak apa-apa?
1: Cuman mau
2: apa?
1: Minta
2: Gak punya
1: doa ya? Sama Gus.
2: Oh, Gus.
0: Minta doa. Doa buat siapa?
1: Ini ada kebetulan adik saya apa namanya? Istrinya hamil. Minta doanya mungkin nanti.
0: Ya, semoga sehat, sehat. Lancar. Anak yang keberapa itu?
1: Yang pertama.
0: Nggih. Ini semua kelahiran Lombok ya ini.
1: Nggih.
0: Oh, luar biasa. Orang Lombok logatnya gitu ya memang.
1: Iya. Yeah.
0: Iki sarunge yo batik. Tekku ya. Oh, dari jenengan. Oh iya, terima kasih. Rodok kerep elek moten tumbas. Lumayan cak wis, cuan neh.
2: Oh,
0: sarunge payu wae. Mohon maaf. Nggih pun, moten mawon. Nggih.
2: Makasih Mas Anton.
0: Sama-sama. Nggih. Mungkin digoleki nggih, salam nggih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Cekuen nggih,
2: nggih. Jadi atur.
1: Makasih.
0: Iya, sama-sama. Mungkin yang belakang tetangganya apa sapa? Ji.
2: Lah niku wau. Di. Sik bengkelmu ndi wong?
0: Bengkel iki kan Banyuwangi. Ah iki ketoke cengengesan iki Banyuwangi iki kaya sampean iki Cak.
2: Lah
0: Banyuwangi ya.
2: Iki tanggoku kok.
0: Sopo jenenge?
3: Lah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tepangaken Gus, nami kula Pak Tamami.
0: Dari
3: asli saking Banyuwangi Genteng.
0: Lah jenengan niki dulure Bu Wada.
3: Nggih, tanggi tasian. Termasuk tanggi wonten
0: mboten dulur
3: sebelahipun Cak Percil kula.
0: Lah niku mriki niku undangan. Undangan apa pripun?
3: Nggih undangan niku wau.
0: Oh, diundang.
3: Nggih, alhamdulillah.
0: Mas Wan
3: saged panggih.
0: Mas sinten kula?
3: Tamami.
0: Celukane Mas ya Tamami ngono
2: ya. Tamami.
3: Nggih.
2: Mi.
3: Tamami. Alhamdulillah saged panggih jenengan niki, Gus.
0: Sampai kapan jenengan teng mriki?
2: Sampai selawase lho. Lho mic ini lho, Gus. Ngarepku ngono lho Mae. Sampai kapan lho sampe?
0: Bang Mang nek muni Banyuwangi.
2: Lah, asline Banyuwangi, kersane kita mriki.
0: Oh,
2: alah. Angsal mriku.
3: Aslinipun Banyuwangi Genteng, domisiline wonten Munggalan, celakipun Cak Percil.
0: Oh, alah.
3: Kanca ngopi, Gus.
0: Oh, alah.
2: Ya iki majelisku.
0: Oh, jamaahmu to iki?
2: Yo, majelis sama piye-piye. Yo mung takok piye-piye.
0: Oh, jamake sampean.
2: Mboten niki anu ngobrol ngopi.
3: Kanca ngopi.
0: Ini pertama kali panggil kula.
3: Nggih, alhamdulillah. Nate teng ST tapi dereng nate panggil, Gus.
0: Manggen
3: teng
0: pundi teng ST?
3: Teng wonten teng dalem nggih, nate maksudipun teng Serambi nika.
0: Oh, nggih.
3: Tapi pas waktu mboten kegiatan.
0: Oh,
3: alhamdulillah.
0: Wo foto-foto tok. Mas Tamami dungane damel putrane
2: bener.
0: Bu Wanda napa dungane damel Mas Gladian Kevis Waldinga.
3: Nggih, mugi-mugi saged beto barokah dumateng tiyang sepah kalipun.
0: Amin.
3: Khususipun dumateng Bapak Steven kali Ibu Wanda, mugi-mugi saged ndongaaken tiyang sepah kalipun.
0: Amin.
3: Amin.
0: Amin. Amin. Amin. Jenengan putrane pinten?
3: Jenengan. Kula 3, Gus.
0: Oh, 3.
3: Alhamdulillah wonten pesantren sedanten.
0: Jos, terbaik. Telu-telune.
3: Nggih.
0: Dari ning omah namung kali bojone tok.
3: Nggih.
0: Apa yen ndang digas meneh ae ngono.
3: Teng Udanawu tengene Gus sinten? Kanzul.
0: Nggih.
3: Kalih tengene Pak Agus Muadin Ludoyo. Alhamdulillah pendongane Gus nggih.
0: Mugi-mugi ilmune manfaat
3: karo Gus. Amin. Amin.
0: Lancar sedoyo.
3: Amin.
0: Teng Rio bengkel.
3: Nggih, alhamdulillah.
0: Bengkel motor napa mobil?
3: Sepeda motor, Gus. Trail.
0: Oh, Trabas.
3: Trabas full.
0: Oh, nggih. Sip, jos. Selawatan saged.
3: Insyaallah.
0: Tapi Bapak santri yo ya mesti iso no. Anak santri. Jenengan riyen nggih mondok?
3: Nggih, alhamdulillah.
0: Mondok iso aja selawatan kepenakan nek selawatan. Kata-katane nopo kata-katane?
3: Kata-katane.
0: Atau pantune apa njajal?
3: Nopo, Gus?
0: Sembarang. Entuk duit lho iki. Nopo?
3: Gus Ikdam mugi-mugi
0: donga niku.
2: Anu kata anu ya, pantun nek ya, Pak Imam.
3: Pantun,
2: pantun alah nek garam apa lho Gus Ikdam terus piye lho.
0: Heeh.
2: Warai lara tonggoku ora tak warai ngene iki.
0: Heeh. Garam asin apa kaya Gus Sofi mang
3: pecel lawe iwak jaran.
0: Heeh.
2: Sego pecel rawe.
3: Awak kesel ora bayaran.
2: Ya. Ngono lho.
0: Sing warai kancane tonggo mi cerdas-cerdas. Dadi wong kene wayahe modele ya ngono kabeh, Cak.
2: Ala enek. Jene kajijane bolak-balik parian ngono.
0: Lah iki mang
3: pecel temuke kajijan.
0: Oh kajijan, enek wi wonge.
2: Wonten.
0: Engko kabaran cethuk aku, Cak. Tak sinau karo kuwi aku.
2: Kaken parian.
0: Oh, badhe di benok cethuk parian.
2: Parian.
0: Lah iki mang lho takok ngesore yo takok kancane langsung iso. Iman,
2: dan itu bolongnya Kak Jijan no.
0: Wow, kui
3: tanggi.
0: Jadi sak grupi karo Kak Jijan ini menui.
2: Alah cetok es parian terus bedino.
0: Cetok no penasaran aku.
2: Gih, bejeng bejeng lo cetok nih.
0: Kak Jijan kui.
2: Ya boh, kalau saat ini pun gak ada sederet niki. Tonggo, Stephen Sumeh niki.
0: Iki Pak Nganu dari Bu Wanda dapat rezeki.
2: Okay.
0: Nganu 2 juta ini dengan.
3: Alhamdulillah, matur suwun Bu Wanda, matur suwun Gus Ikdam.
0: Nggih, sami-sami.
3: Mugi-mugi barokah.
0: Amin. Heeh, Cak Percil iki ya setengah e.
2: Iki mangke kali wonten dupres. Iki.
0: Apa? Ah. Pada motor sapa wi?
2: Nggih, enek sing kelangan kunci apa ora, iki aku nemokne.
0: Masal, aja sembrono.
2: Banser mau lho.
0: Lah wong kelangan kunci motor, kuncine arep diwene wong kidur pres.
2: Kira wonten Honda pokoknya mangke madosi kula teng wingking.
0: Niki kunci Honda ditemokne Pak Banser niki.
2: Nggih, niki mangke Pak.
0: Monggo, nggih. Nyeduk Cak Percil.
3: Sampun, Gus.
0: Pak Banser nyong sing nemokne disangoni.
2: Heeh.
0: Sing nemokne kaya udan iki. Ora isa ngoni 200 ae.
2: Iki kalah seneng meneh kalah. Heeh. Kalah. Ngono.
0: Endi? Lah kuwi lho sing nang. Heeh. Wes.
2: Wes.
0: Jajal ibu-ibu sing mburi, ibu-ibu sing rondo anake cilik, rondo anake cilik apa sing iso parian ndi? Sing iso parian to ngene ya Percil.
2: Niki lho Mbak Bauti.
0: Bauti mang ndi to?
2: Niki lho Bauti.
0: Lah niku lho Klambi Abang kuwi.
2: Lah Klambi Abang. Lah niku lho ngaceng niku lho.
0: Heeh, ngarepe syuting
2: iki lho. Lah iki mesti sing umur 17 iki mesti.
0: Nembai kaya ngono 17 piye mendekati expired iki.
2: Bauti. Jenengan jumeneng,
0: jumeneng Bauti kersane ketawis.
2: Kersane ketawis teng kamera. Nggih,
0: mlebu TV niki.
2: Alah, alah.
0: Salam. Wonten mriku mawon.
2: Hup, mawon, hup, hup, hup, hup. Lu bali neh. Hup, hup.
0: Berdiri, berdiri, nggih.
2: Wis ngateg, Gus.
0: Lah iya kene arep lingguh kuwi, Mang. Salam, salam.
2: Salam riyen.
0: Piye nek nek mikir piye iki?
2: Eh, Bauti. Ampun dingeten kesogro mangke.
0: Piye nek nek mikir?
2: Aduh. Dah pas nggih.
0: Piye to tonggo mica? Para ono to.
4: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namine sinten?
4: Namine Sumartini, Gus.
0: Sumartini. Daleme pundi?
4: Gogong.
0: Gogo,
4: gogo,
0: gogo tiso.
4: Dokong,
0: dokong,
2: dokong,
0: dokong,
2: dokong, eh,
4: dokong, Gus.
0: Wah,
2: wah lah.
0: Tiso ni jenengan. Wah, tiso ni gogo tiso ni
2: Gus. Dusun ni dokong.
4: Dusun ni dokong.
0: Gih, buta Sumarti.
4: Sumarti ni Gus.
0: Bu Sumarti, Bu Martini.
2: Kita komplit tuh.
0: Bu Sumartini.
2: Sumartini.
0: Bu Sumartini, nggih, umure pinten?
4: 80 setunggal, Gus.
2: Masyaallah.
0: Resepe tapi sehat toh, mboten enten keluhan.
4: Mboten.
0: Resepe sehat nopo ngoten niku?
4: Nggih, pas nyambet damel wonten saben, Gus, manjing.
0: Bendinten?
4: Dalam.
0: Bendinten teng sawe, teng sawah.
4: Menawi wonten nggih manjing mboten wonten nggih, namung ningali TV wonten dalem.
0: Oh, garwane tasik.
2: Tasik.
4: Sampun seda 2009, Bos.
0: Teng griya kali sinten?
4: Kali putu.
0: Putu, putrane pinten jenengan?
4: Putrane sekawan sampun seda ingkang kalih, Gus.
0: sekawan sudo loro kalih loro.
4: Loro nggih.
0: Teng dalem kalih putune.
4: Kalih putune.
0: Hiburane ndelok TV.
4: Nggih.
0: Nek mboten ngoten mengke ning sawah.
4: Nggih.
0: Niki cethuk kula ya pertama kali niki.
4: Sampun pun salmasul, Gus.
0: Pun nanti kula panggil ngene iki pun nanti.
4: Sampun wonten ngadhe daleme Pak Sinten nika?
1: Sinten?
4: Alah.
1: Pak Sinten.
4: Wonten ngadhe kelenipun kantor desa nika lho, Gus.
1: Sinten, Gus?
0: Bali.
4: Ya nah, Pak Beni, Gus.
0: Pak Haji Beni Pilar Mas.
4: Nggih.
0: Lapangan.
4: Nggih.
0: Oh, nggih nggih Bu Sumartini. Jenengan parian saged? Parian.
4: Parian betul saged ta, Gus?
1: Nembang, napa selawatan napa-napa.
0: Selawatan saged.
4: Nggih, parian mawon nggih, Gus.
0: Nggih.
1: Sama nojo anu lho.
0: Kleru aku. Sing takok sing kleru.
1: Nggih,
0: ngapunten siap salah.
1: Ngomongi parian napa nyanyi.
0: Parian padha nyanyi ae.
1: Sudah
0: kenal.
1: Nggih. Monggo, Mbah Bani.
0: Nggih.
1: Nih, Mbah.
4: Iki lek parian. Ada tenate lho, Gus.
0: Wau wow, parian mawon ngono. Mboten saged?
4: Nggih, kula ndongakne Bu Wanda mawon, Gus.
0: Oh, nggih. Sadherenge Pancasila riyin mengke angsa sangu. Pancasila.
4: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
0: Nggih.
4: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Nggih.
4: Tiga,
0: persatuan
4: Indonesia. Empat, suaratan permusyawaratan
0: kerakyatan
4: Indonesia.
1: Sana.
0: Gebon wis rapopo, salopo, wolong pro siji yo. Lima.
4: Lima, ketuhanan yang Maha Esa.
0: Keadilan.
4: Keadilan.
1: Niku nggih adil lho niku.
0: Keadilan napa, Bu?
1: Sosial.
4: Alah. Yang Maha Esa.
0: Nggih, Yang Maha Esa. Nggih. Ngapunten ing ngarata pun jos tepuk tangan nggih.
1: Sehat selalu nggih.
0: Sehat selalu.
4: Amin.
0: Sehat selalu, bahagia. Bu Wanda didongakne napa Bu Wanda?
4: Doaken panjang umur kathah rejekipun Mas Agus.
0: Nggih.
1: Mas Agus.
0: Nggih.
1: Oh, ya nggih.
0: Nggih, Mas Agus ya aku jawane.
1: Nggih.
0: Kale Cak Percil Tepang.
4: Sampun.
0: Penate panggi.
4: Sampun.
0: Teng pundi?
4: Ya, ningali teng daleme Mas Percil mriku.
1: Lho, jane mriku, Mbah.
0: Nyalah. Remen kian, ngefan.
4: Nggih. Kula nggih ningali jenengan wonten lapangan demangan apa nggih ningali lho, Gus.
1: Nggih.
0: Endi?
1: Bali. Pokoke lho ya wis.
0: Oh iya wis. Nggih pun. Cak Percil nggih nyen dongane seger waras nggih.
1: Amin.
0: Nggih, angsa sangu kalih juta saking Bu Wanda.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampun.
0: Kok lega? Eh?
1: Lega.
4: Matur nuwun nggih, Gus.
1: Nggih, matur nuwun.
0: Nggih. Lega. Ora enek sing iso parian ya.
1: Lega. Niko lho, rene kan kita ngali, Gus.
0: Parian.
1: Apa sing wingking mriko, Gus?
0: Wingking mboten ana, wingking kok ora ada ngono
1: lho. Mriko ngantuk.
0: Mikir ke siji kok sik.
1: Siko nang mikir, Mas. Wingking mriko lho. Lho.
0: Eh?
1: Wing
0: sing iso parian ngono lho, Cak.
1: Nggih.
0: Oh, garapan.
1: Wingking nggih.
0: Mumpung enek Cak Percil lho, diberdaya ning pisan e.
1: Sing wingking mriko lho.
0: Ndang yo angel iki repot. Nggih,
1: alun-alun Kanigoro ngono lho.
0: Kae nggo gendera kae, Ji. Oh.
1: Nggih. Lah niku ibu niku.
5: Engkang pundi, Gus?
0: Lah tekem ndi ibu-ibu weh kudung ping kuwi eh
1: ah nggih leres
0: lho
1: kok mendelep neh
0: ndi mang wonge
1: niku lah niku lho lah ampun alah bisa ora iki mesti guru senam mesti
0: guru senam piye
6: assalamualaikum Gus.
0: Waalaikumsalam.
6: Ya Allah Gus, meneng aku ketemu sampean Gus.
0: Alah
1: urung apa-apa.
0: Urung apa-apa iso nang lekas e urung kok.
1: Lekas e urung.
0: Namine Sinten?
6: Kula Sundari, Gus.
0: Daleme pundi?
6: Kula Monggalan.
0: Monggalan.
6: Nggih. Mbak Yune Desi Afrika niku lho, Gus.
0: Sopo ne? Wis nggih.
1: Desi Afrika e lho.
0: Sing ndi?
1: Wis pokoke sing ngono kuwi.
0: Oh ya wis. Nggih. Desi Afrika.
6: Nggih.
0: Dengan Bu Yuni.
6: Dalem, Gus.
0: Bu Sundari. Ah, Bu Yuni. Bu Sundari.
2: Yuni sapa
6: Yuni?
0: Wah.
2: Bayu ramen
6: kok. Kepanggil jenengan.
0: Bu Sundari.
6: Dalam.
0: Napa aktivitas e teng dalam?
2: Aktivitas.
6: Nggih, tasik pindah niki.
0: Loh, aktivitas.
6: Saya ndredeg lho, Gus, aku.
0: Aktivitas e teng griya napa? Napa padha karo Bu?
6: Manjing, Gus, teng sabet.
0: Napa padha ali Bu Supartini wau.
6: Nggih.
0: Ah, nggih. Terus njenengan garwane alhamdulillah sehat.
6: Napa?
0: Garwane sehat.
6: Alhamdulillah sehat, Gus.
0: Alhamdulillah, teng griya kalih garwa kalih putra.
6: Garwane tasik hijrah teng Jakarta lho, Gus.
0: Teng griya kalih sinten jenengan?
6: Kiambak kalih bapake.
0: Lho. Oh. Kabeh tanggamu kaya ngene kejadian. Wah, maksudnya bapake jenengan to?
2: Bapake kuwi lho, Gus.
0: Bapake jenengan Kakung.
6: Nggih.
0: Mbah Kakung.
6: Nggih.
0: Oh, tak kira bojone. Tanggane Cak Perceli ya
6: wanti kan.
0: Wong nggih nggih paham, paham. Siap. Pariane napa, Bu?
6: Pariane.
0: Dhe ngacung wae jenengan.
2: Ngacung kok. Saman aja ngising-isini munggalan lho sampean.
0: Iwak pari, iwak sepat. Napa-napa ngoten iku lho.
2: Ngoten lho, Bu.
0: Ojo karo-karo kajijen mang lho.
2: Jan lho.
6: Ndok gemak lurik-lurik, Gus.
2: Hah? Apa Bu Sun?
6: Rasa penak bali meneh ya, Gus.
0: Lho, sik to. Sik to iki piye to? Piye nak balene ono imang piye?
2: Budhe Sun.
0: Ora nek meneh.
2: Pariamu gak balik belas.
0: Lah Wiwang seneng iso seneng kajijen minggu.
2: Iya.
0: Ora ndok gemak.
2: Mak lurik-lurik. Rasa penak ndang balik lah yo ngono nyapa balik meneh kowe lho. Ojo ngisi-isini aku toh.
0: Sik limang piye?
2: Embele ayo ndok gemak diapane neh yo. Dicat ireng.
0: Lah. Ndok gemak digodhok apa piye apa nyapa ngono lho.
6: Ya Allah Gus, ajenge teng teng markas njenengan mawon mboten mboten.
0: Malah nggih, mengki ge diterne slentem. Wah, sakniki parikane niku lho, pripun?
2: Parikane sik lho, Bu Sun.
0: Lho, piye lah kadung ngatek ora oleh. Niki kudu sampe jam subuh pangga dinteni. Nggih, mek ngenteni jenengan lho, Bu Sun.
6: Alhamdulillah kepanggih teng mriki
0: nggih. Lho. Parikane niku lho.
2: Ndok gemak mau lho, Bu Sun.
0: Ndok gemak piye?
6: Ndok gemak lurik-lurik, Gus, kerasa penak bolak-balik.
0: Lah,
2: yo ngono
0: lho. Rada lumayan.
2: Lumayan, lumayan.
0: Ditompo karo kajijen.
2: Yo.
0: Lintune niku napa? Kurang butuhnya telu mas saya kurang loro nopo Bu
2: teko tanggone sebule
0: bene engko stok sing marai yo gen di sangoni karo karo Bu Sun
2: kidune ayo yo yo yo ngocak kanca-kancane ayo kowe kok disangoni
0: nggih mengki nyandumi ra ketang 50-50 ketemu 100 ngoten kurang loro nopo ne ndok godhok apa ndok horen
6: ketan teng prapatan Gus
0: napa napa
6: mam ketan teng prapatan
0: apa wi
6: apa neh
2: burine wis oleh neh
0: jendra balik ape kok
2: susi balik Gus sabar sama sabar tenan karo tanggoku sira tok sabar mangan kentang ning prapatan oh mangan kentang ning prapatan
0: terus
6: nggih heeh cak percil warane cak percil
2: lho nyapa aku marahi barang iki lho. Ya iki lho tak sobok iki yo. Mangan ketan ning prapatan.
6: Mam ketan teng prapatan.
2: Heeh. Ayo.
6: Kesidang sangat tampan.
0: Ya. Oke.
2: Okay. Kurang siji,
0: kurang siji. Kurang siji.
2: Anu, gawe iki Pak Sumeh iki.
0: Mister Sumeh. Ayo.
2: Nanti Sumeh.
0: Mister Steven namine, Bu.
2: Heeh.
0: Yo.
6: Sayur asem ikan bakar Gus.
2: Nggih.
0: Oke. Okay. Sayur asem ikan bakar enak.
2: Enak.
6: Astine ah?
0: Mister Steve.
6: Ambene asem atine ambyar Gus.
2: Iyalah.
0: Ais, wae ngene.
2: Steven iki lho.
0: Lah iya. Sayur asem ikan bakar Mister Steven
2: apa ngono?
0: Bikin ambyar.
2: Yo guyune tok ae banter.
0: Oke. Nyenan selawat napa sing saged, Bu? Bu Sun.
6: Dalem.
0: Selawat napa? Sing saged selawat napa jenengan?
6: Nggih, saged kedhik, Gus.
0: Napa?
6: Salallahu
0: sing lintune niki. Lho kuwi wis titik leru pisan. Kok selawat biasa iki aku yo ngerti cek iki lho. Selawat nopo ngertos e, Bu? Bu, Gusun. Duite cair niki.
5: Lho malah guyu.
0: Pon yo wis lekno niki kae Bu Wanda disangoni. Sangoni 1.500.000.
6: Alhamdulillah, terima kasih.
0: Wah, penak lho ini pari antel lu.
6: Terima kasih, Gus.
0: Doanya untuk Bu Wanda apa?
6: Saya doakan semoga Bu Wanda sehat selalu, sekeluarga.
0: Amin.
6: Diberi rezeki yang melimpah dan amin, panjang umur.
0: Amin. Untuk Pak Steven.
6: Pak Steven, semoga selalu sukses,
0: amin,
6: bahagia selalu beserta sukses keluarga.
0: Amin. Jangan sakit bahasa Inggris, Bu Sun.
6: Ora iso lho, Gus.
0: Langsung bahasa Jawa.
6: Sakit, Gus.
0: Langsungan nggih. Titik-titik little-little. Titik-titik. Ah, pon nggih, pon. Ngoten mawon.
6: Nggih.
0: Wis ora usah.
6: Nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kirang saya ke, wis iki. Nggih, pon mikir dibalekne. Nggih, alhamdulillah, gue sareng-sareng mau selawat nariyah. Mau selawat nariyah kali hadro, mau selawat asil, terus mau tasbih, mau tunggu sabu jagat, kin diparingi kesaenan dunia akhirat sareng-sareng nggih. Sing semangat nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Amin.

0: Bu Asih? Bu Asih?
1: Oh, Citra. Ada apa, Cit?
0: Maaf, kenapa ibu jalannya pakai tongkat? Kena kecelakaan apa, Bu?
1: Kecelakaan enggak. Cuma kalau berdiri lama, ibu enggak kuat. Kalau jalan baru 10 meter aja gemetar. Capek rasanya.
0: Bu, kalau ibu dikasih obat Habutop, mau diminum enggak?
1: Oh, Habutop ramuan Arab. Kalau itu, ibu mau. Boleh deh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab. Bentuknya

0: kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
1: 98.4 Stara FM.

0: apa setel? Apa mau baju dinas malam?
1: Enggak atuh Pak. Ih, Mama tuh pengen dibeliin paket herbal Vitama dan Vimata.
0: Loh, emang penglihatan Mama juga bermasalah ya?
1: Ih si Papa, kan gak ada salahnya Mama juga mau menjaga kesehatan mata. Kan Vitama dan Vimata itu bukan cuma buat yang punya mata minus silinder glukoma gitu, tapi baik juga kok dikonsumsi sama Mama yang gak punya keluhan apa-apa, sebagai pencegah gitu loh Pak.
0: Iya. Kalau itu gak usah nunggu gajian, besok Papa beliin sekalian 2 paket. Soalnya punya Papa juga mau habis.
1: Oke deh Pak, makasih ya Pak.
0: Sama-sama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.
4: 98.4 Star FM.

0: Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: 98,4 FM, Jalan Desa Tunjung Seto, RT 5 RW 1, Kecamatan Kota Winangun, Kebumen.
1: 98,4 Radio Stara FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam, apa kabar ini? Semangatnya luar biasa, malam minggunya kemana nih? Di rumah aja? Atau mau main kesini? Boleh. Ya, apa kabar nih malam begini? Semoga semuanya sehat bahagia ya tentunya ya. Di DMK di semalam hari tentunya spesial karaoke ya, tepatnya di tanggal 18 Juli 2026. Kabarnya gimana semuanya? Semoga sehat bahagia pastinya dong hari ini ya. Dan semangat juga buat yang mungkin malam hari ini masih sibuk dengan berbagai aktivitas gitu. Malam hari ini masih bersama Abu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Ada minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Ada Vitamas solusi kesehatan mata dan juga ada Temora Tescar kombinasi herbal. Dan boleh ikutan join-join bareng di sini. Boleh banget juga barangkali yang susah banget, apa namanya, suka banget nyanyi gitu ya. Pengen datang ke studio Star FM juga bisa. Atau nanti bisa gabung via teleponnya juga di 0851-806-9984 nya. Yang hobi-hobi nyanyi gitu ya. Nah, boleh nih. Sing song bareng di sini enggak sih? Iya dong. Kita seru-seruan bareng pokoknya di 98.4 Radio Star FM Kebumen.

yang mau join-join boleh gabung di sini, atau barangkali mau apa namanya gabung via langsung ke studio, barangkali mau main-main ke sini, Faris apa namanya, tunggu gitu ya.

Pak Bubut, halo, selamat malam Kang Imam, butuh juga selamat malam ya. Jangan lupa juga selalu gunakan obat herbal Habutopnya yang bisa membantu untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit seperti asam urat, remati, kuasir, ginjal, TBC, diabetes, kolesterol, darah tinggi, dan lain sebagainya pokoknya. Gak perlu bingung-bingung deh kalau misalnya cari obat herbal yang bagus buat membantu meningkatkan daya tahan tubuh dan juga membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit Anda. Ini bisa banget pakai namanya Habutop, obat herbal ramuan asli Arab yang paling ngetop.

Lagi pijet pakai Sultana. Oh iya, Bu Kumis lagi pijet-pijet pakai Sultana katanya. Oke. Ada potret kenangan katanya nih yang suka sama lagu ini. Katanya kemarin banyak yang minta lagu ini. Ya boleh. Bentar ya, mana nih kok ngilang?

Oh, yang kemarin minta potret kenangan, katanya. Potret kenangan kok diminta-minta sih? Masih pengen lihat fotonya? Belum bisa move on? Atau belum bisa move on katanya mas? Oh iya iya, gak apa-apa, namanya juga mantan. Asal jangan sering ketemuan gitu, gak boleh kan? Sekarang udah punya pasangan sendiri. Selamat malam deh. Ada yang mau nyoba via teleponnya? Kalau ada yang mau nyoba via teleponnya boleh. Iya, sebelum nanti apa namanya berdatangan yang kesini gitu. Karena semakin malam biasanya banyak yang datang. Biasanya kalau agak slow yang telepon. Lumayan banyak yang masuk bisa gitu. Tapi kalau banyak yang datang studio biasanya lebih apa namanya sedikit gitu yang ditelepon.

0: dengan siapa?
1: Halo, selamat Faris.
0: Iya, loh. Kayaknya kenal Faris nih.
1: Benar kenal.
0: Dari mana
1: Mas Faris?
0: Kenapa, Pak?
1: Dari mana? Enggak kenal.
0: Dari ujung lor kayaknya ini ya?
1: Iya, mandan pojok.
0: Gitu. Mandan pojok, mepet.
1: Mandan anak angin-angin ya, gitu.
0: Semeripit. Ya udah pakai jaket Pak Sutar biar kena angin malam.
1: Iya betul sekali.
0: Jaketnya yang tebal.
1: Biar hangat. Hangat pakai teh moronya aja diminum.
0: Iya teh moronya jangan lupa diseripit, diseruput.
1: Oke betul.
0: Mau nyanyi lagu apa Pak?
1: Lagu hitam, hitam.
0: Apa?
1: Hitam.
0: Hitam?
1: Hitam.
0: Hitam dari Bunda Rita.
1: Hitanan bukan hitam.
0: Oh hitanan. Soalnya suaranya kurang jelas sinyalnya kali ya.
1: Iya betul.
0: Hitanan. Adikku sayang. Kayak
1: ya,
0: gitu.
1: Ya.
0: Oke. Okay. Ini Pak Sutar yang mau hitan lagi dua kali.
1: Ya gak apa-apa lah. Nanti gitu. Pakai tarum. Apa Pak Sutar? Memang ini
0: orangnya. Iya, oke okay, benar Farisa.
1: Pada merapat-merapat semuanya.
0: Salam dulu buat siapa boleh Pak?
1: Ya, salamnya buat siapa? Ya, ada Mas, siapa ya Mas Ali itu? Ya, Mas Ibnu, Mas Afif, sama Mas. Ya, ada di Tahu punya ada siapa yang Mas Ari di Semarang.
0: Oke.
1: Dari Semarang.
0: Katanya besok kondangan ke rumahnya Pak Sutar nih kalau hitan beneran pada mau kondangan.
1: Ya apa-apa lah, aku kasih air minum. Ya.

0: Kondangan 10 beruk.
1: Terima kasih.
0: Sama gula pasir 10 kilo dari Bapak Kenaura.
1: Terima kasih Bapak Kenaura. Aku nanti keluar nanti.
0: 10 beruk itu berapa kilo ya?
1: Ya, 12 ton 1 beruk.

0: terima kasih Pak Sutar.
1: Wah, langsung hilang Pak Sutar.
0: Belasannya langsung habis kan. Ya terima kasih buat Pak Sutar ya, malam hari ini gabung. Kali ini sudah bersama Paris. Di samping Paris sudah hadir juragan yang ganteng.
2: Assalamualaikum Mas Faris.
0: Waalaikumsalam. Selamat malam juga juragan. Apa kabar juragan?
2: Alhamdulillah baik sehat.
0: Alhamdulillah baik sehat.
2: Kabarnya Mas Faris?
0: Alhamdulillah baik juga sehat.
2: Ini iya. Jauh-jauh dari Banjur Mukadan ini.
0: Jauh-jauh dari Banjur Mukadan iya. Kesini ya.
2: Ngelegakakan
0: nyempetin nih.
2: Iya.
0: Biasanya sibuk juragan ini ngelegakakan
2: iya.
0: Oke. Mbak Uti, kenapa Mbak Uti mau naik ya Mbak Uti atau mau duet sama Pak Juragan di sini?
2: Pak ya, Juragan kali ini ada
0: nyanyi kabut, lagu apa nih?
2: Kabut biru.
0: Kabut biru. Oke. Iya. Salam-salamnya buat siapa dulu juragan boleh?
2: Salam-salamnya buat fans Tara FM. Semoga sehat selalu.
0: Oke. Airnya terasa dingin tanpa didinginkan. Aku Jakarta, Mas Ari.
2: Kabut biru dari Bang Megi Zakaria.
0: Oh, keren.

0: Oke, mantap. Terima kasih atas waktunya Mas Faris.
1: Sama-sama, luar biasa Pak Atimin ya. Dari dulu suaranya gak pernah berubah, masih aja kayak anak muda ya. Makin ganteng lagi ya sekarang serangkan ya. Saat malam deh. Buat yang masih setia monitor, Faris tunggu nih, barangkali udah mau gabung. Mau main ke sini, mau join-join bareng di sini boleh. Silakan aja di 0851-806-9984. Oh tentunya boleh dong. Jangan lupa kita masih bersama Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling topnya. Biar gak loyo, stamina tetap terjaga dan penyakitnya gak gampang masuk gitu ya. Silakan, sangat disarankan banget buat minum obat herbal Habutop. Kenapa sih obat herbal Habutop bukan obat jalan aja? Karena Habutop itu tanpa efek samping, tanpa ketergantungan. Aman digunakan, aman diminum, baik yang muda sampai lanjut usia. Dan ini manfaatnya bukan hanya sekedar mencegah dari berbagai macam penyakit, bisa juga untuk membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit yang sedang Anda derita gitu ya. Silakan aja beli sekarang juga di apotek-apotek dan juga di agen-agen terdekatnya. Ada siapa ini yang mau masuk? Halo, selamat malam.
2: Halo malam, assalamualaikum Faris, apa kabar?
1: Sehat? Kabarnya baik, sehat, alhamdulillah. Uti, apa kabar juga malam hari ini Uti?
2: Alhamdulillah, sehat Riz. Gue jeneng baksonya mengonok baik sih Riz.
1: Iya, baksonya gelundungnya mengenai baik Uti.
2: Jeneng aku lagi bagian-bagian ini sih Kang. Masuk studio, baik baksonya, ya Allah. Yang, pe dulu relanang yang baksonya mengonok baik. Orang gelundung ngene-ngene gue yang. Akhir untuk ini Faris pokoknya gak apa-apa temanin kan.
1: Kenapa mbak?
2: Bawa bakso lagi.
1: Bawa bakso lagi, iya.
2: Iya.
1: Bawa macem-macem.
2: Oh macem-macem ya. Ya wis disyukurin aja Riz.
1: Iya siap mbak.
2: Faris aku tadinya kan mau pertama mau bismillah.
1: Oh, mau
2: ini
1: bisnya.
2: Udah nomor berapa ya udahlah terlambat aja deh. Oh, jilbab putih aja deh.
1: Jilbab putih.
2: Iya nanti Faris yang betting ya.
1: Iya boleh mbak. Nasi okay. Dari ya.
2: Salam lo, dulur kulangan gue.
1: Salam buat dulur lanang di sini tuh lagi macet mbak.
2: Iya wis benar apa.
1: Mbak Kakung lagi di mana ini?
2: Itu lagi banyak tamu Riz, di rumah wetan.
1: Oh, pantas.
2: Ada pesan itu yang dari Kedawung.
1: Oh.

0: Terima kasih Pak Aris waktunya.
1: Sama-sama Uti.
0: Mama Fitri makasih, Bu Tika, Darmanto makasih. Buat Bu Asi semoga cepat sembuh.
1: Amin.
0: Ya Riz ya. Amin. Makasih Pak Aris. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Mbak Uti cantik. 150 nih dari Mama Astrid Mbak Uti. Mama Astrid nyawar 150. Di sawer lanting juga ini dari Bapak Kealdi di Brengkol. Brengkol.

0: Alhamdulillah sehat juga ini Mama Cantik. Dari jam berapa tadi datang Mama Cantik?
1: Tadi jam 7 apa ya?
0: Oh, jam 7.
1: Nggak lihat jam tadi ngantuk.
0: Jam 7. Ini mau nyanyi lagu apa?
1: Aku pingin duet sama yang ganteng.
0: Duet sama yang...

0: Terus siapanya? Bapaknya Aura apa ya?
1: Bapaknya Naura.
0: Oh, bapaknya Naura.
1: Iya, bapaknya Naura.
0: Bunda Ervito, Mama Intan, Mas Fasa. Tadi ke rumah loh.
1: Tadi ke rumah.

0: adik-adik, semangat banget, luar biasa ya. Dapat saweranya banyak banget juga ini, lumayan buat sang komdar kayaknya ya.
1: Sampai kantongnya nggak
0: buat. Kantongnya nggak buat. Aduh. Sampai kantongnya nggak muat katanya. Nggak terlalu banyak gitu ya. Ya udah, kita break dulu ya. Kita break dulu, nanti kita bakalan terus-terusan lagi setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana. Pokoknya pantengin terus 98.4 Radio Star FM Kebumen di DMK Dangdutnya. Asik banget.

0: Ini tuh herbal, Mas. Alami. Jadi aman tanpa efek samping. Udah deh, Mas. Pokoknya konsumsi aja yang rutin. Biar stamina dan tubuh selalu fit. Masa ada mau dianggurin terus tiap malam nih?
1: Kalau itu sih, ayo.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Ucang, alamat Kepulisan Kebumen. Sebelum saya konsumsi Habutop, saya dulu punya keluhan ambeien. Dan tangan saya sering pegal-pegal, bahkan kesemutan. Sudah macam-macam obat saya coba, tapi tidak ada hasilnya. Alhamdulillah setelah saya minum Habutop, ramuan Arab produksi dari PT Denatur Indonesia Group, sekarang sakit ambeien saya sudah berangsur-angsur sembuh. Tangan saya juga sudah mulai enak untuk digerak-gerakan. Jadi untuk aktivitas sudah tidak ada kendala lagi. Habutop memang ramuan asli Arab yang paling top. Ayo beli dan konsumsi juga Habutop seperti saya yang bisa Anda dapatkan di apotek dan agen-agen terdekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
0: Pak, Bapak, dari tadi Bu perhatiin kok baca korannya cuma dibolak-balik. Kalau mau kipasan, pakai kipas aja, Pak. Jangan pakai koran.
5: Apaan sih, Bu? Ini Bapak lagi nyari berita yang tulisannya gede-gede.
0: Mana ada, Pak, Pak. Yang ada cuma judulnya doang. Emang Bapak nggak bisa baca tulisan sekecil itu?
5: Iya nih, Bu. Bapak kayaknya harus beli kacamata baca deh. Mata Bapak pegel kalau lihat tulisan kayak gini.
0: Ya ampun, Pak. Mending diikhtiarin dulu pakai Vitama dan Vimata. Vitama itu kapsul herbal yang baik loh, Pak, buat menjaga kesehatan mata. Diminumnya 3 kali sehari, 2 kapsul aja. Terus, Vimatanya itu ditetes 2-3 kali sehari, masing-masing 1 tetes. Tuh, si Jamal tetangga kita dulu aja. Dulunya kan kemana-mana pakai kacamata. Sekarang udah mulai jarang pakai kacamata. Katanya sih minus matanya membaik berkat Vitama dan Vimata.
5: Oh, iya deh, Bu. Besok bareng Ibu ya beli Vitamanya.
0: Iya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
6: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
7: Assalamualaikum, nama saya Asi dari Bus Pesantren. Keseharian saya bekerja di depan komputer. Efeknya membuat mata saya menjadi lelah, terasa kering.

Saya rutin minum vitaminnya sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Lalu V-matanya saya teteskan pada mata saya. Alhamdulillah, kondisi mata saya sekarang berangsur membaik. Mata lebih terasa segar, tidak kering, dan tidak merasakan pusing lagi. Saat ini saya sudah habis 3 botol. Saya berharap mata saya benar-benar bisa normal dan sehat kembali. Vitama memang solusi terbaik kesehatan mata. Terima kasih. Wassalamualaikum.

0: wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
0: 98.4 Radio Star.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mama Gendis, alamat Kebumen. Saya mau berbagi pengalaman. Sudah cukup lama saya mengalami rabun jauh. Rasanya cukup mengganggu sekali penglihatan saya. Belum lama ini, saya mencoba berikhtiar menggunakan obat mata herbal Vitama dan Vimata, produk dari PT Denatur Indonesia. Saya minum rutin Vitamanya, dan saya teteskan Vimata pada mata saya. Awal-awal pemakaian, mata berasa sangat perih. Tapi alhamdulillah, setelah rasa perihnya hilang, mata rasanya lebih jelas untuk melihat, pandangan lebih terang dan terasa segar. Insya Allah akan saya terus lanjutkan pengobatan menggunakan Vitama dan Vimata. Saya sangat merekomendasikan produk ini bagi siapapun yang mempunyai keluhan sama seperti saya. Segera beli ya di apotek atau di agen-agen terdekat. Vitama memang solusi kesehatan mata kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

98.4 Radio Star FM Kebumen. Masih bareng Paris di sini ya. Selamat malam deh buat yang masih dia gabung. Yang gabung malam hari ini boleh banget silakan aja. Ditunggu di 0851-806-99-84 nya. Dan yang udah yang udah siap di sini juga ada kedatangan tamu spesial yang udah lama banget gak kesini. Terakhir kesini kayaknya tahun berapa ya? Tahun 2025 kayaknya. Iya, apa kabar nih? Ramane. Ini kayaknya udah gak asing suaranya. Minta fotonya. Buat apa minta fotonya? Takut pingsan kalau lihat. Oh iya iya oke. Ini pengen nyanyi lagu apa juragan? Lagunya apa juragan?

0: Jujur agak luar biasa semangatnya ya Mas. Masih semangat luar biasa malam hari ini. 600 ribu, wah makasih dari siapa nih? Dari Mami Syahrini. Waduh, Mami Syahrini pakai kacamata hitam ya. Terima kasih Mami Syahrini. Ya, Pak Juragan juga terima kasih Pak Juragan ya, luar biasa. Nanti yeah. Boleh kalau mau nyanyi lagu lagi. Nanti yeah. Ditunggu. Masih semangat dong. Macet-macet dulu ya Juragan.
1: Oke.
0: Istirahat dulu. Minum-minum dulu. Nanti boleh lanjut lagi. Waktunya masih panjang sampai jam 10 malam tentunya ya. Selamat malam nih pokoknya buat para pendengar semuanya yang masih setia gabung di Radio Star FM Kebumen. Dan tentunya malam hari ini masih bersama obat herbal Vitama ya. Solusi untuk kesehatan mata Anda. Yang punya keluhan penyakit mata gak perlu khawatir lagi. Sekarang sudah hadir obat herbal untuk membantu menyehatkan mata Anda kembali. Seperti mata katarak, mata minus, mata plus, penglihatan ganda, mata buram, dan lain-lainnya. Pokoknya jangan sampai lupa deh. Kalau sakit mata yang dicari apa? Vitama, solusinya gitu ya. Berikutnya. Ada lagi yang mau nyanyi? Oh. Bujangnya ya, oke siap. Bujangnya kalau mau nyanyi kesini masuk aja. Oh nanti, oke siap. Halo, selamat malam dengan siapa di mana nih?
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa ini?
2: Dengan Mami Syahrini.
0: Oh, ini Mami Syahrini temannya Pak Syahrono.
2: Dekat Mama Dina.
0: Oh, tetangganya Mama Dina cantik.
2: Iya, Mas Farid, saya kan dulu pernah ikut.
0: Dulu pernah
2: cuman
0: ikut.
2: Berhubung saya show, jadi depending.
0: Oh, show-nya udah kemana kemarin? Ke Amerika ya?
2: Iya dong. Aduh, mau salam dulu boleh gak?
0: Boleh, silahkan buat siapa?
2: Salamnya kagum Mbak Putri, Eyang Kakung.
0: Iya.
2: Bunda Kumis. Terus Pak Tonton Kasiman, Mas Ibnu, siapa ya, Bunda Ervito ya, salam
0: iya,
2: kenal ya.
0: Sesuatu iya. Dari Mami Syahrono, Syahrini maksudnya.
2: Tuh, ya, pelecehan. Aduh Mas Faris, mohon maaf ya.
0: Gak apa-apa, lagunya apa ini Mami?
2: Pending ini, maaf. Salam buat Mbak Liannya yang cantik.
0: Iya.
2: Iya.
0: Lagunya apa nih Mami?
2: Mau coba nyanyi apa ya Mas Fari?
0: Apa lagu apa?
2: Lagunya. Apa ya? Lagu kehilangan.
0: Kehilangan. Oh iya, oke okay, yeah. Siap. Kehilangan. Ini dia.

0: Aduh Mas Paris gak kuat ini.
1: Emang kehilangan siapa sih Mami Rini cantik?
0: Ingat papiku dong.
1: Oh ingat papinya.
0: Iya Mas Paris. Maaf ya Mas Paris ya.
1: Gak apa-apa.
2: Dengan step seals.
1: Oke. Aduh,
0: makasih banyak Mas Paris.
1: Sama-sama. Terima kasih banyak juga buat Mami Rini yang ada di Bulpes juga malam hari ini udah gabung ya di DMK-nya Radio Star FM Kebumen. Di sini sudah hadir tamu juga. Ini sepertinya baru pertama kali hadir di studio. Oh, ini masih single guys. Apa kabar bos?
3: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik ya.
3: Ngancani bapaknya.
1: Oh ini nemenin bapaknya ya. Oke okay, oke okay, siap. Hobinya juga kayaknya ini. Lagunya apa nih bos?
3: Itu Terkesima.
1: Oh Terkesima. Oke okay, boleh boleh boleh. Terkesima. Biunge. Gini mau nyanyi Biunge.
4: ngetes suara
1: katanya yuk. Oke ini dia Terkesima bareng Mas Lutfi ya.
4: Iya.

0: bapak sama anak jago nyanyi juga ya. Thank you Mas Lutfi, luar biasa.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama, oke. Saat malam juga nih buat yang masih setia gabung di sini. Oh iya, oke. Selamat malam juga buat yang masih tetap monitor di DMK malam hari ini ya. Dan pastinya juga di malam hari ini kita masih bersama obat herbal Habu Topnya, obat herbal Ramon Arab yang paling top. Produk herbal yang saat ini punya khasiat yang luar biasa gitu ya. Jadi jangan sampai salah pilih obat. Silakan kalau misalnya lagi punya banyak keluhan, langsung beli aja Habu Top, obat herbal ramuan asli Arab yang paling ngetop. Halo mama cantik, masih semangat nih?
2: Masih dong.
0: Masih dong. Kali ini mau nyanyi lagu apa mama cantik?
2: Aku pengen duet sama yang ganteng.
0: Duet? Gak sendiri aja?
2: Enggak lah, nantilah. Kan masih kangen. Mumpung di sini gak ada Balia lagi. Boh.
0: Lagunya apa nih mama cantik?
2: Aku rindu sama yang ganteng.
0: Aku rindu.
2: Kerinduan aja lah.
0: Kerinduan.
2: Iya. Okay. Kan biar rame Mas Wari.
0: Oh iya benar, biar rame.
2: Kan buat hiburan.
0: Bunda Rukmi cantik, saat malam.
2: Halo dateng Bunda. Dong.
0: Terkira udah molor. Bunda Harti yang lagi molor kayaknya kecapean ini.

0: Mas Fari.
1: Dari Ibu Kumis katanya suruh barengan 200.000.
0: Ya Allah.
1: Kurang enggak?
0: Kurang.
1: Kurang, Bu.
0: Kurang banyak, Bu. Makasih sawerannya. Salam buat Pak De.
1: Makasih sawerannya, Bu, tapi kurang banyak katanya. Ma Intan, gimana ini tembus ketawanya katanya, tembus radio. Jebol enggak radionya? Soalnya enggak jebol. Aduh, Juragan mau nyanyi lagu apa lagi Juragan? Masih semangat Juragan, udah main tang ya Juragan nih. Susunya udah diminum. Biar cepat gede katanya.
2: Mas Faris. Ya sedikit apa namanya ini woro-woro ini.
1: Gimana?
2: Besok kalau ada kopdar ya dari Setara FM ya. Kalau bisa mampir ke rumah.
1: Oh, diundang nih.
2: Iya, habis ada habis acara lah.
1: Oh, iya. Acara apa nih? Acara ngumpul-ngumpul dong di rumahnya Juragan.
2: Yang mau saja, kalau nggak minat ya nggak masalah sih.
1: Yang mau aja ya Juragan.
2: Iya, nggak maksa. Ini Mas Faris. Saya mau minta lagu Si Kecil.
1: Si Kecil?
2: Iya.
1: Kecil apa gede nih?
2: Ya pokoknya yang kecil-kecil aja.
1: Si Kecil, sebentar. Ini ya. Salam itu boleh silakan. Yang masih mentor di buku Miss ini. Bentar ya.

0: Masya Allah.
1: Oke, terima kasih, thank you Mas Faris.
0: Sama-sama.
1: Atas waktunya. Ini udah ngos-ngosan, ini belum dikasih kopi ini.
0: Oh iya kayak.
1: Iya.
0: Baru nyusu ya soalnya ya.
1: Baru nyusu.
0: Oh, belum kopi.
1: Susu yang putih itu tadi. Nanti yang malam.
0: Oke. Terima kasih buat Juragan.

Request dong para timin duet sama Madinau ya nanti. Bunda Tini cantik, Bunda Tini cantik, selamat malam. Aduh, ditunggu ke situ maksudnya Bunda. Mau dikasih apa Bunda? Dikasih yang enak-enak enggak? Bunder kok Sopi kemana? Lagi ngorok kayaknya biunge. Bunder lagi ngorok nih jam segini. Dari tadi belum nongol dia. Ada pagi maklum. Ada pagi jadi gak bisa kemana-mana. Mari sapa-sapa dulu di buat yang udah bergabung, selamat malam. Buat Mama Asraf, Mbak Yaya, Kak Imam Buto, Mama Agung, Rojosari, selamat malam. Cukup ini gak ada namanya siapa ini? Oh, iya. Dari Gesik kan atau dari siapa ini? Oh iya, Man di Kebadungan Klirong. Ada Mbak Karta di Kalikutes, Bapaknya Naura juga selamat malam. Pak Tono, selamat malam Pak Tono, Mbak Sri, Mama Astri juga selamat malam. Lalu ada Mbak Surip yang ada di Petanan juga. Mas Ari, selamat malam juga nih. Ada juga, siapa ini? Malam Mas Faris minta fotonya Mas Faris dong, nidam fotonya Mas Faris istriku. Aduh mending jangan, takut kaget nanti. Nanti kalau pingsan lihat fotonya Faris, waduh Faris yang ini,

Pak Latimin udah minum susu aja masih ngos-ngosan ya mas, apalagi nanti. Kalau nanti gak ngos-ngosan nanti, udah energinya udah full. Teteh Rosita, saat malam, lagi goyang, aku datang katanya. Ya, Bapak kayak Aldi di Brengkol juga saat malam, ya ini banyak yang masih monitor. Ada yang mau naik teleponnya? Faris kasih kesempatan buat satu orang gabung di teleponnya barangkali. Atau Pak Juregan Wader mau nyanyi lagi apa enggak ini? Ya, apa nanti?

0: dengan siapa di mana? Halo DMK.
1: Halo, assalamualaikum Bang Faris.
0: Waalaikumsalam Mbah. Apa kabar Mbah?
1: Alhamdulillah kabar baik.
0: Kabar baik ya Mbah. Masih semangat Mbah nyimaknya Mbah?
1: Masih dong.
0: Oh iya, sambil ngopi nggak Mbah?
1: Sambil macet.
0: Sambil macet. Pengen lagu apa nih Mbah?
1: Masih di situ itu.
0: Oh masih Pemin, sini, paling sini Mbah Bubut kalau mau ke sini.
1: Ya, salam. Salam buat yang di situ.
0: Oh iya. Pengen nyanyi lagu apa nih Mbah?
1: Lagunya Ku Nanti Kau di Pintu Surga.
0: Ku Nanti Kau di Pintu Surga. Suaranya, radionya dikecilin dulu. Kata aja Bunda Rukmi kayaknya mau ke surga aja. Ya iyalah harus.
2: Les rumput laut digigit keras.
1: Maunya ke surga dong.
2: Cobain sekarang.
0: Asik. Digoyang bah.
1: Oke.
0: Kau pindah di seruput disit bah. Apa minum susu ini?
1: Gak mau pindah. Naik udah yang setepil buat Bang Farisnya goyang
0: goyang ayo.

0: terima kasih.
1: Terima kasih Mbak Bubut.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Bubut yang ada di Banjarsari udah bergabung. Udah gabung juga. Dapat jempol 2 dari Mama Fitri di Banjur. Oh iya. Saat malam ini ada Radio Starato. Iya, waalaikumsalam juga. Dari mana dan namanya siapa ini? Oh, Bunda belum pulang. Lagi apa ini, makanan banyak amat? Kok sedikit banget itu? Kalau Faris menjadi selilit doang ini. Segini. Sekali makan 5 piring ini, Faris. Oh, dari Kebumen Kota. Namanya siapa ini? Dari Kebumen Kota. Sebelah mana? Iya, selamat malam juga nih buat yang masih gabung di sini. Tentunya kita masih bersama juga minyak herbal Sultana. Ada nggak sih di sini yang udah pakai minyak herbal Sultana? Apa pengalaman pakai Sultana? Barangkali mungkin sering banget gatel-gatel. Alhamdulillah sembuh mas, pakai Sultana dioles-oles gitu ya, buat bicit-bicit juga enak banget di badan, pakainya seger badannya ya. Atau mungkin juga kalau misalnya dulu luka-luka gitu ya, gatel-gatel kudis kurap kutu air, padahal sering banget ke sawah nih. Alhamdulillah setelah pakai Sultana udah nggak gatel-gatel lagi gitu ya. Kalau mau ke sawah diolesin Sultana terus gitu ya. Setelah selesai nanti nggak gatel-gatel setelah pulang gitu ya. Atau lagi mungkin juga lagi punya keluhan kutu air barangkali, atau lagi cuci-cuci baju, cuci piring, biasanya tangannya pada ini ya, pada terkena kutu-kutu air gitu gitu kan. Nah, setelah pakai Sultana alhamdulillah sekarang udah nyaman banget gitu ya, pokoknya nggak pernah bisa lepas deh pakai Sultana gitu ya. Itulah beberapa komentar-komentar yang sudah menggunakan minyak herbal Sultana gitu ya. Kalau Anda belum nyoba, buruan dicoba deh. Kalau udah nyoba pasti bakalan gak bisa yang namanya kelain hati gitu ya. Dan mantapnya ini Sultana tuh serbaguna banget gitu ya. Bukan hanya sekedar buat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit kulit, bisa juga untuk membantu yang namanya meredakan yang namanya kedinginan juga kalau misalnya malam hari gitu ya. Ini dioles-oles Sultana kalau kakinya dingin, apalagi yang punya asam urat rematik gitu ya. Nanti habutopnya diminum gitu ya. Nah, Sultananya itu membantu pengobatan dari luarnya. Dioles-oles pakai minyak herbal Sultana.

0: banyak temennya seneng di sini Rahmane ya. Iya, kalau dulu Rahmane semangat banget karaoke, datang paling gasik gitu ya.
1: Minta apa?
0: Minta perawan kebadongan, ini orang kebadongan.
1: Apa bisa?
0: Bisa lah, masa gak bisa? Perawan Kalimantan. Mama Intan, mana ini Mama Intan? Nih, Ramannya mau nyanyi perawan kebadongannya nih. Perawan.

0: Metro Radio Star FM Kebumen, barusan kita dengerin Ramane, ini requestannya siapa ini? Mama Intan di Kebadongan, siap didengerin katanya. Oh iya, di sabar apa Main? Main, 200 buat Ramane dari Mama Pian, 400 dari bapaknya Nora, waduh kurang banyak katanya. Mau nyanyi lagu lagi apa enggak Ramane? Mau nyanyi lagi apa enggak?
1: Nyanyi lah satu lagi.
0: Satu lagi boleh apa ini?
1: Apa sih ya?
0: Apa? Buat Yungnya dong di rumah.
1: Nyanyi apa Yung?
0: Nyanyi apa Yung? Yungnya nyapa Yung? Yungnya pengen dinyanyiin lagu apa Yung?

0: request lagu Semut Merah Mas Faris ya, nanti kalau ada yang bisa ya. Adanya semut ireng, mau nggak semut ireng? Ireng sangat ireng, kayak Faris. Gak mau, kamu semut ireng. Malah kamu semut ireng, gimana? Lagunya apa nih Ramane?
1: Apa sih ya? Mm-mm. Itu lagunya...
0: Lagunya siapa?
1: Siapa tuh?
0: Mansur S, Roma,
1: Maggie
0: Z.
1: Iya.
0: Yang apa?
1: Yang
0: sukanya yang apa nih Maggie Z? Jatuh Bangun, apa Benang Biru, Mahal?
1: Benang Biru.
0: Benang Biru, oke, Benang Biru. Benang Biru, yung, digoyang, yung.

0: Dapat salam dari Mbah Dut sama Mbah Kung di Argo Peni, ya. Pak Juregen. Ya, Mbah Dut lagi dengerin ya, Mbah. Sini Mbah Dut, Mbah Kung nyanyi, Mbah Kung.
1: Sini, Mbah.
0: Oh, main. Dari Andre 400.000, Pak Juregen.
1: Andre lah.
0: Andre. Sama Mbak Putri cantik 500 itu katanya. Mbak Putri cantik lagi.
1: Mbak Putri.
0: Masih dengerin.
1: Mbak Putri.
0: Ya, oke. Lagi sibuk bikin apa ini Mbak Dut? Oh, lagi jualan malam-malam. Jualan di mana? Di rumah atau di mana ini, Mbak? Laris manis ya, Mbak? Jualannya, Mbak?
2: Download sekarang.
0: Oh. Ya, oke. Faris akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Pokoknya jangan kemana-mana. Patengin terus di 98.4 Radio Star FM Kebumen. DMK dangdutnya asik banget.
2: Papa. Pa, alhamdulillah berat badan mama naik lagi tahu. Kemarin-kemarin kan mama turun drastis karena gak nafsu makan pasca sakit.
3: Oh ya? Sama dong, Ma. Papa juga berat badannya naik nih.
2: Gak salah ya, Pak, kita konsumsi Habutop sekeluarga.
3: Iya dong. Itu kenapa ayah langsung saranin buat beli Habutop. Karena Habutop itu selain berhasiat menjaga daya tahan tubuh, tapi juga baik buat masa pemulihan pasca sakit. Terutama nih, mengembalikan nafsu makan kita.
2: Wah, pantesan ayah jarang ngeluh capek saat kerja.
3: Iya dong. Habutop kan juga bisa menambah stamina dan energi tubuh. Jadi ketika sehat, tetap harus rutin konsumsi Habutop.
2: Kok Bapak tahu banyak sih tentang Habutop?
3: Makanya up to date, Ma, soal kesehatan. Jangan up to date-nya drakor-drakor doang sama gosip.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Asadi. Alamat Desa Simbang Wetan, RT 30 RW 10. Saya ingin berbagi pengalaman kepada teman-teman. Saya punya keluhan diabetes selama 2 tahun lebih. Sudah berobat tapi belum ada hasilnya. Terus saya mendengar iklan di radio ada obat herbal ramuan Arab namanya Habutop. Kemudian saya coba membeli dan saya minum teratur 3 kali sehari 2 kapsul. Alhamdulillah setelah habis 1 botol gula darah saya stabil dan normal. Buat teman-teman yang punya keluhan seperti saya, jangan lupa membeli Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: pertama kita tinggal dikit tuh. Paling buat 2 hari lagi.
1: Beli lagi ya tuh, Ma.
0: Gak apa-apa nih, beli Vitamax.
1: Ya gak apa-apa kan buat kesehatan kita, Ma. Apalagi soal mata. Organ penting dalam tubuh kita.
0: Betul ya, Pak. Semenjak kita rutin konsumsi Vitamax dan tetesin krim mata, Mama gak pernah lagi loh ngeluh iritasi mata. Papa juga tuh. Sekarang baca korannya udah gak pakai kacamata. Khasiatnya benar-benar nyata dan terasa loh, Pak.
1: Betul, Ma. Makanya papa gak pernah perhitungan sama hal yang berkaitan dengan kesehatan. Apalagi kesehatan mata. Solusinya ya Vitama dan Pimata.
0: Makasih ya, Pak. Selalu perhatiin kesehatan keluarga kita.
1: Pasti ya, Maya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satina, alamat Kaligending, RT 3 RW 4. Sebelumnya saya punya keluhan mata buram setelah

0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal.
2: 98.4 Radio Setara FM Kebumen dan Dutnya asik banget dan Dutnya asik banget.
3: 98.4 Radio Setara FM Kebumen. Di sini masih ada Faris dong pastinya menemani Anda sampai jam 10 malam. Sekarang baru jam 9 lebih 25 menit ya. Masih lumayan panjang ya, sepanjang itunya. Sepanjang apanya nih? Sepanjang kenangan dong. Kayak judul lagu nanti ya. Ya udah, jangan tunggu lama-lama lagi. Ini udah ada yang mau nyanyi lagi di samping Faris katanya. Mau nyanyi lagu apa ini ya ternyata? Dan ternyata dia mau menyanyikan lagu, sebuah lagu. Lagu kebangsaan dia, Lukaku katanya. Oke, kita dengerin. Ini dia orang misterius yang akan menyanyikan lagu ini. Asik, digoyang.

0: Tara Renggio, jangan nangis dong Tara Renggionya. Kok sambil nangis Tara Renggio? Tara Renggionya sambil mewek, guys. Ya udah. Di belakang lagi ada siapa ini mau didungguin di belakangnya? Oh, ada orang sudah ya. Silakan di belakangnya mau naik-naik puncak gunung.
1: Naik-naik puncak gunung.
0: Tete cantik. Tete Rosita. Tete Rosita. Selamat malam Tete Rosita. Masih setia. Pak topiknya lagi apa ini Pak topiknya? Lagi ngoceti. Ngoceti opo. Selamat malam juga buat yang masih setia gabung. Halo Juragan. Headphone-nya dipakai dulu Juragan. Biar denger. Kekecilan suaranya ya Juragan. Ya. Apa kabar Juragan malam hari ini Juragan?
2: Oh, baik-baik saja Mas baik-baik Faris, apa saja. Kabarnya?
0: Oh ya Alhamdulillah baik-baik saja. Selalu setia sama istri tercinta ya?
2: Iya dia ngikut terus.
0: Gak apa-apa, bagus malah romantis untuk, gitu ya.
2: Untuk hiburan Mas.
0: Gak apa-apa biar gak jenuh ya. Pengen lagu apa nih Juragan malam hari ini?
2: Minta lagu dari Imam Doa Suci.
0: Doa Suci.
2: Sebelumnya pantun buat Mas
0: Boleh,
2: Faris.
0: Boleh silakan.
2: Lihat gedung di kota Paris.
0: Cantik.
2: Sampai di sana membeli kue.
0: Cakep.
2: Aku gabung di acaranya Mas Faris. Di acara DMK Karaoke.
0: Wah mantap sekali. Selamat malam juga. Buat siapa ini Mas Tia? Mama

0: Rahman, juragan luar biasa, doa sucinya ya. Oke, selamat malam juga buat yang masih gabung di sini. Ini berikutnya siapa yang mau nyanyi? Mas Ari. Mas Ari, silakan masuk Mas Ari. Atau Pak D dulu. Oh, Pak D dulu boleh. Pak D. Pak D jos enggak nih Pak D?
1: Assalamualaikum, selamat malam Mas
0: Ari. Selamat malam.
1: Pak D yang request dari

0: kombong.
1: Oh, jauh banget. Siapa dia?
0: Mas Gendro.
1: Oh, Mas Gendro. Lagi monitor. Dengerin Mas Gendro, lagi monitor Mas Gendro.
0: Mas Gendro, lagumu aku bawain Jandaku.
1: Waduh. Senengane Kang Gendro ki ya.
0: Senengane Gendro ki ya, gleteran ndak bae.
1: Sing bonot-bonot ya.
0: Sing bonot-bonot. Ya, selamat malam buat yang ada di Sidomoro semuanya. Ada Pak Denatro, ada Mas Wiswoyo, ada Mama Naomi juga, ada Pak Demurti. Yuk, Mas, play Jandaku. Monggo. Buat Tante Rosita, buat yang ada di Banjupasan semua, Bapak Naomi.

0: Pakde. Oh, dapat caweran Pakde ini. Ada 10 bruk dari Mas Gomat. Beras 10 bruk. 100 ribu dari Mas Asraf. Dari Mama Rini, mie ayam 4 mangkok.
1: Amin.
0: Waduh, waduh, waduh. Oh, banyak banget cawerannya.
1: 5 ribu itu siapa, Mas?
0: Itu 500 ribu Mbak Bubut.
1: Mbak Bubut. Ya kalau memang udah janda ya harusnya berkawin. Kalau enggak kawin nanti ya sendirian musim dingin.
0: Uhuy.
1: Yang ada bantal guling semuanya. Yang buat itu Mas pelampiasan. Monggo wangsul dumateng.
0: Aduh, monggo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Mas Arya, Mas Goma dulu nih. Ayo, ayo, ayo. Digoyang, digeboy, dioyang-oyang. Sampai jam berapa, Mas? Sampai puas dong. Udah pada puas belum ini? Belum puas.
3: Belum. Ini jam 11.
4: Tandu, tandu. Tandu, pokoknya.
5: Mana kan jam 11, Pene, Mas?
0: Ya. Apa kabar ini Juragan?
6: Alhamdulillah Mas Faris sehat.
0: Aduh sehat dong alhamdulillah. Semangat banget ya Juragan. Ya,
6: salam-salam dulu Mas Faris.
0: Boleh buat siapa
6: buat
0: nih?
6: Buat petangan Emri sing agen ngewer monitor.
0: Waduh.
6: Mas Gomat. Terus buat pada selamat ya buat semuanya aja Pak Rikmang. Lagunya Sepondok Dua Cinta.
0: Sepondok Dua Cinta.
6: Ya.
0: Oh iya oke. Okay. Sepondok Dua Cinta. Mana ini yang cowok?

0: Terima kasih Mas Ari.
1: Hubung. Ada pantun nih Mas Ari.
0: Cakep.
1: Buah kelapa pohonnya tinggi.
0: Cakep.
1: Jangan dipetik di malam hari.
0: Cakep.
1: Entah kapan jodohku nanti, sampai sekarang masih sendiri. Bila di ladang ada sumur, bolehlah kita menumpang mandi. Bila ada umur yang panjang, kita bisa berjumpa lagi. Burung Iran, burung cendrawasih, cukup sekian. Terima kasih atas waktunya Mas Aris.
0: Siap. Terima kasih buat Mas Ari yang semangatnya luar biasa. Mas Gomat ya, ini Mas Gomat terakhir nih koreten Mas Gomat ya.
2: Mas Gomat
0: karo
2: Mas Ari
0: Mas Gomat.
3: Oke, biasa.
0: Oke, lagunya apa nih Mas Gum?
3: Lagunya Sama Jahate.
0: Sama Jahate.
3: Iya, betul.
0: Waduh, serem amat.
3: Band Mandan serem, tambah dem.
0: Sama Jahatnya Lewaldi. Salamnya buat siapa Mas?
3: Salamnya buat Petengan Emri, alias Petengan Nono yang lagi monitor. Selamat mendengarkan, ada Putra Gagak Rimang, Pak Desame, Mas Ari Hoba, Bunda Rumi, Hoba.
0: Ini namanya petengan gelap-gelapan.
3: Iya, enggak, dia kan.

0: Dobat dan semangatnya luar biasa.
1: Aduh. Oke. Okay. Terima kasih Mas Faris ya waktunya. Oke, okay, selamat bertugas kembali.
2: Oke, okay, oke, okay, siap.
3: Dapat saweran banyak banget Mas Komat. Waduh. Ini buat model bojo ini. Bisa buat model bojo ya. Ya udah. Saya Faris minta dulu karena waktunya emang udah habis gitu ya. Besok kita ketemu lagi dalam kesempatan. Terima kasih banget buat yang udah berenyimak juga. Dan yang belum bisa telepon besok kapan-kapan kalau misalnya waktunya cukup gitu ya. Bisa dicoba buat telepon atau bisa gabung langsung ke sini aja nih, barangkali pengen gabung lewat radio Star FM Kebumen lewat studio. Faris tunggu juga besok minggu depan gitu ya. Faris pamitan dulu, makasih banyak pokoknya. Jangan lupa juga untuk selalu gunakan minyak herbal sultana juga, Habutop, Vitama gitu ya, untuk menjaga kesehatan Anda. Selamat malam, selamat istirahat. Ini buat Mama Asraf tadi minta tak sebening hatinya Faris menculin. Yang mau request lagu silakan list aja ya. Nanti biar Faris ini apa namanya puter-puter gitu ya. Yang mau request lagu silakan di list aja. Nanti biar diputer-puter. See you next time, goodbye, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: dengar? Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ida, alamat Buayan Gombong. Setiap datang bulan, perut saya rasanya sakit sekali. Selain itu, badan juga terasa pegal-pegal dan rasanya lemas. Tapi sejak minum Habutop, obat herbal paling top produksi dari PT Denatur Indonesia, alhamdulillah sekarang tidak ada lagi keluhan. Walaupun datang bulan, badan tetap fit untuk beraktivitas dan tidak lagi merasakan sakit perut juga, pegal-pegal. Habutop memang obat herbal paling top deh. Terima kasih Habutop. Bagi para pendengar dimanapun berada, silahkan dicoba juga ya Habutopnya, yang bisa dibeli di apotek atau agen-agen terdekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
3: 98.4 Radio

0: Apa sih ya? Kok manggilnya begitu amat?
1: Top Marco top.
0: Apaan sih ya?
1: Itu semalam.
0: Apaan?
1: Pokoknya 4 kapsul labu top bikin Top Marco top. Magic. Mantep is the best lah.
0: Oh itu. Astagfirullah, kirain apa? Pagi-pagi habis keramas tiba-tiba bilang tap-top-tap-top aja.
1: Ya iya dong, kan terbukti khasiatnya habu top yang ayah minum semalam. Emang gak kaleng-kaleng habu top nih ya. Udah gitu pas bangun tidur badan ayah kok lebih enteng, seger, gak loyo kayak biasanya.
0: Ya iya dong, habu top kan mengandung habatus sauda dan pilihan lainnya yang melancarkan peredaran darah kita. Jadi badan berasa segar. Habu top kan obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Berarti 4 kapsul lagi ntar malam ya Bu.
0: Astagfirullah, libur dulu.
2: Habu top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Paturso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padureso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padureso.
4: Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
5: 98.4 Radio Setara

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ani, alamat Panjer Kebumen. Saya punya keluhan sakit lambung, perut rasanya sebah, dan sering serasa kembung dan mual. Sudah minum obat apapun, belum ada hasil. Setelah konsumsi obat herbal ramuan asli Arab, Habutop, baru habis satu botol. Alhamdulillah, keluhan saya hilang, perut sudah tidak bermasalah lagi, makan apapun jadi serasa lebih enak. Dan saya tetap lanjut minum Habutop sampai sekarang. Habutop emang obat herbal ramuan Arab yang paling top. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
2: 98.4 Radio.

0: sebelumnya beli Vitama untuk siapa, Ibu?
1: Sebelumnya saya beli Vitama untuk diri saya sendiri.
0: Bu punya keluhan sakit mata apa, Ibu, sebelumnya?
1: Keluhan saya sebelumnya

0: Jadi kalau terkena angin, perih juga gitu ya, Bu?
1: Bukan hanya perih, perih sekali.
0: Oh, baik, Ibu. Ibu tahu Vitama itu dari siapa, Bu?
1: Ya, kebetulan saya suka mendengarkan radio. Dan di situ mendengar iklan obat Vitama. Lalu saya suruh anak saya untuk membelinya.

0: yang lainnya, silahkan mencoba menggunakan obat Vitama. Karena saya sudah membuktikannya. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, baik Ibu, terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat para pendengar yang lain ya, Bu ya. Oke, baik Ibu, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat Kios Aneka Jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang Studio Lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
3: 98.4 Stara FM.

0: Sayangnya.
1: Lagian, Bapak mau kemana sih? Habis maghriban biasanya langsung sarungan. Eh, ini udah siap-siap pakai jaket lagi.
0: Bapak ada orderan, Bu. Nih, mau berangkat ngojek lagi. Lagian ngapain di rumah? Ya bukan, lagi gak bisa dipakai kayak helm.
1: Oh, jadi mentang-mentang ibu lagi ada tamu, Bapak jadi gak betah di rumah.
0: Yang atuh ibu, ini kan lumayan ada orderan buat nambah-nambah beli skincare. Ibu itu biar kinclong.
1: Bisa aja ngelesnya. Ya udah, sebelum berangkat minum dulu Habutopnya ya Pak. 3 kapsul nih, biar daya tahan tubuh Bapak selalu terjaga.
0: Iya Bu, sini ambilin minumnya.
1: Nih Pak, makanya Bapak harus rutin minum Habutopnya. Jangan pas kumat baru minum. Kesehatan tubuh itu harus dijaga setiap hari, Pak. Makanya minum Habutop juga tiap hari. Sehari 3 kali, Pak.
0: Iya. Udah, Bapak mau berangkat dulu nih ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sukabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.
4: 98.4 Star FM.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yani dari Cigaru. Saya mau cerita. Dulu

0: penyakit lambung saya sembuh, sesak napas sembuh, tenaga lebih kuat, lebih lincah dari yang sebelumnya. Saran saya untuk semua pendengar yang punya keluhan seperti saya, disarankan minum dan mengkonsumsi obat Habutop seperti saya. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Rembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Rembun Ngeposan, Rembun, atau Timur SMP Negeri 1, Rembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
1: 98.4 Stara FM.

0: Kamu kenapa, Han?
1: Ini, Bob, mata aku rasanya gatal. Kayak ada sesuatu di mata aku. Buat lihat cahaya juga sensitif. Penglihatan aku juga kabur.
0: Itu mah, mata kamu kering, Han. Mata juga harus dirawat, Han. Nih, kamu konsumsi Vitama. Ini vitamin mata, cocok banget buat kamu yang matanya kering.
1: Vitama ini cuma buat mata kering aja apa, Bob?
0: Enggak dong, Han. Vitama ini selain buat mata kering, juga baik bagi penderita katarak, glukoma, silinder, rabun dekat, dan mata merah.
1: Wah, banyak juga manfaat Vitama ya, Bob?
0: Iya dong, Han. Udah nih, pakai biar mata kamu cepat sembuh.
1: Oke, Bob.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotek NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong Puring atau depan kantor Kecamatan Puring Kebumen. Apotek Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan Karangturi Weton, Wetan Puring Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotek Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotek Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
3: 98.4 Radio Setara

0: Mas Dul, kok ngelamun aja sih? Ini saya mau beli bayam seikat.
1: Iya Bu, mangga tuh.
0: Kenapa sih Mas Dul? Kok kayaknya ngelamun gitu sih? Awas lo, nanti kesambet.
1: Saya lagi bingung nih Bu, saya kan udah setahun ini menikah. Pengen banget cepat punya momongan. Tapi kok belum ada tanda-tanda istri saya mengandung ya?
0: Udah cek ke dokter?
1: Sudah Bu.
0: Nah, sembari menunggu, mending Mas Itiari nih pakai Habutop. Habutop itu terbuat dari habatus sauda, Mas. Baik untuk menjaga kualitas dan kesehatan sperma. Dan pastinya bisa juga untuk membantu kesuburan pria maupun wanita.
1: Ah, yang benar, Bu. Belinya di mana tuh, Bu?
0: Di apotek-apotek banyak, Mas. Atau ke radio aja langsung, sambil konsultasi.
1: Wah, makasih ya, Bu, infonya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.
4: 98.4 Setara FM.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Halbutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Ucang, alamat Kepulisan Kebumen. Sebelum saya konsumsi Halbutop, saya dulu punya keluhan ambeien. Dan tangan saya sering pegal-pegal, bahkan kesemutan. Sudah macam-macam obat saya coba, tapi tidak ada hasilnya. Alhamdulillah setelah saya minum Halbutop, ramuan Arab produksi dari PT Denatur Indonesia Group, sekarang sakit ambeien saya sudah berangsur-angsur sembuh. Tangan saya juga sudah mulai enak untuk digerak-gerakan. Jadi untuk aktivitas sudah tidak ada kendala lagi. Halbutop memang ramuan asli Arab yang paling top. Ayo beli dan konsumsi juga Halbutop seperti saya, yang bisa Anda dapatkan di apotek dan agen-agen terdekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Halbutop.

0: Kal Alian, Apotik Taher Farma Alian. Alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT 2 RW 4 Kejawan, Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 081222 32294 081222 32294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan ibu siapa, dari mana ini, Bu?
2: Bunda Arta.

0: dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.

0: Aduh. Aduh, kenapa Teteh?
1: Kaki Teteh kesemutan. Aduh.
0: Kumat lagi nih. Coba lompat-lompat, Teh.
1: Lompat-lompat gimana? Kamu ini aneh.
0: Ya, biar nggak kesemutan.
1: Susah tahu. Nanti beliin Habutop ya. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Buat?
1: Ya, buat menjaga daya tahan tubuh. Biar nggak kesemutan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum. Nama saya Ibu Mun. Saya tinggal di Desa Tanjung Sari RT 2 RW 1 Kota Winangun. Sebelumnya saya punya keluhan sakit kepala yang sangat-sangat sakit. Dari hidung keluar bau anyir. Dan saya ke dokter dikatakan saya terkena penyakit sinusitis. Saya udah bingung, rasanya gak pede. Dan akhirnya saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop. Saya langsung beli dan mencoba minumnya habis 3 botol. Alhamdulillah setelah habis 3 botol itu penyakit saya keluar dari hidung. Darah kental sekali, hitam dan baunya Masya Allah anyirnya. Tapi setelah itu kepala saya itu gak sakit lagi. Terus hidung saya juga plong, gak bau anyir. Dan saya sekarang udah pede lagi. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop. Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya sendiri. Buktinya sekarang saya sudah sembuh, gak punya sakit kepala, bau hidung saya udah gak anyir. Terima kasih Habutop. Terima kasih produk Denatur.

0: kartu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
1: 98.4 Radio.

0: stok pertama kita tinggal dikit tuh. Paling buat 2 hari lagi.
1: Beli lagi ya tuh, Ma.
0: Gak apa-apa nih, beli Vitamin.
1: Ya gak apa-apa kan buat kesehatan kita, Ma. Apalagi soal mata. Organ penting dalam tubuh kita.
0: Betul ya, Pak. Semenjak kita rutin konsumsi Vitamin dan tetesin krim mata, Mama gak pernah lagi loh ngeluh iritasi mata. Papa juga tuh. Sekarang baca korannya udah gak pakai kacamata. Khasiatnya benar-benar nyata dan terasa loh, Pak.
1: Betul, Ma. Makanya papa gak pernah perhitungan sama hal yang berkaitan dengan kesehatan. Apalagi kesehatan mata. Solusinya ya Vitamin dan Pimata.
0: Makasih ya, Pak. Selalu perhatiin kesehatan keluarga kita.
1: Pasti ya, Maya.
2: Vitamin, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitamin sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitamin di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01, RW 04, Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
3: 98.4 Radio Setara.

0: pinjam.
1: Oh, buat Pak Ade ya?
0: Iya, Ade nggak tega.
1: Sesayang itu ya sama Pak Ademu.
2: Nanti Habutop ya.
0: Oh, Habutop namanya, Pak.
1: Iya,
0: Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Ah, Ade mau langsung kasih tahu Pak Ade ah.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
4: 98.4 Stara FM.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hayati, alamat Desa Pasar Senen Ambal. Saya pernah punya keluhan sering sakit kepala, tekanan darah rada tinggi, tangan dan kaki kesemutan sampai sakit banget. Setelah mendengar iklan di radio ada obat herbal Habutop, ramuan Arab dari PT Denatur Indonesia, alhamdulillah setelah saya mengkonsumsi secara teratur, sakitnya jauh berkurang, badan jadi ringan dan tidur pun lebih teratur. Bagi siapapun yang mungkin punya keluhan seperti saya anjurkan untuk membeli Habutop di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Habutop, obat herbal paling top. Demikian pengalaman dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.
2: 98.4 Radio Setara.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rohima, alamat Telar Kebumen. Saya

0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno Kebumen.

dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, Kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.

0: Ang check-up ay, ha?
1: Lah, betul. Masih ingat ya sama aku?
0: Ya ingatlah, Bang. Sekarang sudah sembuh ya, Bang?
1: Alhamdulillah.
0: Bang, berapa bulan ya mengalami kaki sakit susah jalan?
1: Kurang lebih 2 bulanan lah. Alhamdulillah, lantaran obat herbal Habutop dan habis sampai 5 botol yang kecil yang isi 50 itu, sekarang kaki bisa berjalan normal dan bisa nyupir lagi.
0: Syukurlah, sehat kembali.
1: Iya, ini lantaran obat Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
3: 98.4 Radio.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti, alamat Desa Candimulyo RT1 RW1 Kebumen. Setiap hari saya menjahit bahkan sampai malam. Badan saya sering merasa pegal-pegal dan kaki sering kesemutan. Alhamdulillah, sejak saya konsumsi Habutop produksi dari PT Denatur Indonesia, langsung ada perubahan. Sekarang badan saya berasa enak dan kaki tidak kesemutan lagi. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya sarankan untuk mengkonsumsi juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang bisa dibeli di agen atau apotek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
3: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: Kamu kenapa, Han?
1: Ini, Bob, mata aku rasanya gatal. Kayak ada sesuatu di mata aku. Buat lihat cahaya juga sensitif. Penglihatan aku juga kabur.
0: Itu mah, mata kamu kering, Han, Han. Mata juga harus dirawat, Han. Nih, kamu konsumsi Vitama. Ini vitamin mata, cocok banget buat kamu yang matanya kering.
1: Vitama ini cuma buat mata kering aja apa, Bob?
0: Enggak dong, Han. Vitama ini selain buat mata kering, juga baik bagi penderita katarak, glukoma, silinder, rabun dekat, dan mata merah.
1: Wah, banyak juga manfaat Vitama ya, Bob?
0: Iya dong, Han. Udah nih, pakai biar mata kamu cepat sembuh.
1: Oke, Bob.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 08122232.

081-222-3294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padur

0: Fit. Masa ada mau dianggurin terus tiap malam nih?
1: Kalau itu sih, ayo.
2: Herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
4: 98.4 Radio Setara.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Taufik, alamat dari Desa Ampe, Kecamatan Gurus Pesantren, Kabupaten Kebumen. Pengalaman saya dulu menderita sakit pada tangan, pegel sama kesemutan. Kalau naik motor dari tempat saya ke pasar Kuto Winangun, itu bisa berhenti 3-4 kali. Tapi setelah saya minum Habutop, alhamdulillah sekarang sudah sembuh dan tidak kambuh lagi. Dulu sebelum saya minum Habutop, saya pernah beli obat di apotek. Tapi setelah obat saya konsumsi habis, kambuh lagi. Tapi sekarang setelah saya minum Habutop, sama sekali nggak pernah kambuh lagi. Saran saya buat semua masyarakat dan pendengar lainnya yang punya keluhan seperti saya atau penyakit lainnya, cobalah minum Habutop. Saya sendiri sudah membuktikan hasilnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
4: 98.4 Stara FM Kebun.

0: mau tutup aja? Baru jam 8.
1: Iya Bu Lurah. Ini mata saya lagi gak enak banget.
0: Kenapa Mas? Kelihatannya merah banget itu.
1: Mata saya kan awalnya berbayang. Terus beli obat tetes di warung. Dan kayaknya gak cocok deh. Malah makin sakit. Gatal-gatal terus perih kayak gini nih.
0: Wah, mungkin ada riwayat alergi obat kimia Mas. Kenapa gak coba yang alami atau herbal aja sih Mas?
1: Emang ada ya Bu?
0: Ada dong. Nih, awalnya juga saya sering banget kena iritasi mata. Apalagi pas kemarau. Debu-debu selalu bikin mata perih. Akhirnya sakit mata deh. Tapi disaranin buat konsumsi Vitama, kapsul herbal yang baik buat menjaga mata. Kapsulnya buat pengobatan dari dalam. Dan tetes pimatanya menyempurnakan pengobatannya Mas.
1: Wala, makasih ya tubuh ya atas sarannya Bu Lurah.
0: Terus mau beli enggak?
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso.
4: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen.
5: 98.4 Stara FM.

0: Bang, check up aja.
1: Lah, betul. Masih ingat ya sama aku?
0: Ya ingatlah, Bang. Sekarang sudah sembuh ya, Bang?
1: Alhamdulillah.
0: Bang, berapa bulan ya mengalami kaki sakit susah jalan?
1: Kurang lebih 2 bulanan lah. Alhamdulillah, lantaran obat herbal Habutop dan habis sampai 5 botol yang kecil yang isi 50 itu, sekarang kaki bisa berjalan normal dan bisa nyupir lagi.
0: Syukurlah, sehat kembali.
1: Iya, ini lantaran obat Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
3: 98.4 Radio Stara FM Kebumen.

0: dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Iya Pak, silakan berkenalan dulu, namanya siapa, alamatnya di mana?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selamat Dayaki, RT 4 RW 4 Desa Kaliputih, Pengging.
1: Iya Pak, selama ini punya keluhan sakit apa Pak?
2: Saya sudah beberapa tahun telah jatuh di sumur. Saya terkena sakit saraf kejepit. Ya, beberapa tahun berobat namun alhamdulillah berhasil. Setelah minum Habutop sudah 3 botol ini, alhamdulillah ringan, sudah tidak seperti capek.
1: Berarti sekarang setelah konsumsi Habutop mulai ada perubahan ya Pak ya?
2: Alhamdulillah sudah baik, sudah banyak sekali perubahan, walaupun

0: kepada masyarakat siapa saja yang kena penyakit saraf kejepit maupun penyakit yang lain, silakan mengonsumsi Habutop. Insya Allah akan berkurang penyakitnya, akan sembuh kembali. Habutop, obat herbal yang paling top, bisa dibeli di apotek maupun agen-agen yang terdekat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
2: 98.4 Setara FM Kebun.

0: ibu bilang apa? Gak usah kebanyakan gaya kalau udah tua. So-soan ikut futsal kayak muda aja.
1: Aduh bu, namanya juga olahraga kan bapak, jarang banget olahraga. Aduh.
0: Iya sih iya, gak masalah kalau nyeri pinggangnya gak kumat-kumat kayak gini.
1: Iya tuh bu, maaf malah marah-marah.
0: Terus ibu harus gimana? Harus bilang, aduh sayangku sakit ya, cini-cini aku peyuk biar gak sakit gitu. Pret.
1: Iya ibu, maaf atau jangan pret-pret-pret lah.
0: Udahlah, mulai sekarang bapak harus rutin konsumsi Habutop biar asam urat bapak gak kumat-kumat terus. Dan biar daya tahan tubuh bapak kuat. Ibu tuh marah karena gak mau bapak sakit, karena ibu sayang sama bapak. Yang diperhatiin malah bandel.
1: Iya bu, ya lo, gini amat. Lagi sakit malah disembur sama si ibu. Aduh.
2: Herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen.
4: 98.4 Radio.

0: dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum. Nama saya Mama Dini. Alamat saya di Klirong Kebumen. Belum lama ini tubuh saya rasanya lemas sekali. Buat aktivitas pun cepat capek. Bawaannya pingin tidur terus. Makan pun jadi gak enak. Sekitar satu minggu ini merasakan badan yang sangat lemas. Sampai berat badan saya turun 3 kilo. Lalu saya disarankan teman saya untuk mengkonsumsi Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Lalu saya beli di apotek yang isinya 100 kapsul dan saya rutin meminumnya. Alhamdulillah, baru 2 hari badan benar-benar terasa fit. Sudah tidak lemas lagi dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Bagi yang punya keluhan seperti saya, jangan lupa ya, segera mencoba Habuto, obat herbal yang lagi ngetop. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen. Toko

0: dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
1: 98.4 Stara FM.

0: Kalau itu sih, ayo.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Assalamualaikum, nama saya Widianti, alamat Padureso. Sudah hampir 1 tahun saya menderita sakit migrain. Rasanya kepala sebelah kiri benar-benar sakit. Berdenyut hebat dan tubuh rasanya seperti melayang. Selama ini saya berobat ke dokter. Jadi setiap merasa sakit, kambuh migrain saya langsung ke dokter untuk mendapatkan obat. Tapi sejak 2 bulan yang lalu, saya disarankan teman untuk minum Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Alhamdulillah, benar sekali setelah saya minum rutin sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul, migrain saya benar-benar sembuh. Sampai saat ini tidak pernah kambuh lagi. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya atau punya keluhan sakit yang lain, coba deh Habutop. Insya Allah bisa menyehatkan Anda kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Pagi, Ju.
5: Pagi juga, Man. Man, kemarin aku lihat kamu di rumah sakit sama istrimu. Siapa yang sakit, Man?
4: Oh, iya, Ju. Kemarin aku dari rumah sakit. Aku habis periksa mata. Belakangan ini penglihatan kapur, sakit kepala, nyeri pada mata. Mata merah, jarak pandang terasa dari menyempit banget.
5: Terus katanya kamu kenapa itu, Man?
4: Dari pemeriksaan sih katanya glaukoma, Ju. Pusing, aku harus dioperasi.
5: Kamu coba dulu deh pakai Vitama, Man. Vitamin mata yang terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, tomat, dan wortel.
4: Emang bisa itu buat glaukoma, Ju?
5: Jangankan glaukoma, buat katarak, mata minus, mata silinder juga bisa.
4: Besok aku coba deh pakai Vitama. Aku takut kalau harus dioperasi. Terus itu belinya di mana tuh?
5: Di apotek juga ada kok, Man. Online juga bisa.
4: Makasih ya, Ju, ya, buat infonya.
5: Sama-sama, Man. Semoga mata kamu cepat sembuh ya.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
6: Assalamualaikum, nama saya Asih dari Bus Pesantren. Keseharian saya bekerja di depan komputer. Efeknya membuat mata saya menjadi lelah.

minum vitaminnya sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Lalu si matanya saya teteskan pada mata saya. Alhamdulillah kondisi mata saya sekarang berangsur membaik. Mata lebih terasa segar, tidak kering dan tidak merasakan pusing lagi. Saat ini saya sudah habis 3 botol. Saya berharap mata saya benar-benar bisa normal dan sehat kembali. Vitama memang solusi terbaik kesehatan mata. Terima kasih. Wassalamualaikum.

0: Herbal Alian, Apotik Taher Farma Alian. Alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
2: 98.4 Stara FM Kebumen.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki anu Norono niki. Speaker Kang Banser ini. Di aja di tepno. Sama di tepno Norono. Nggih. Pun. Alhamdulillah. Ngeset son solawat karo ngaji kan benten. Jadi solawat kan kupinge dhewe kudu krungu niku. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, shalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Sedaya alim, sedaya ulama, para kiai, para sepuh, bini sepuh, pendiri Jetak, Selo Martani, Kalasan, Sleman, pangarsanipun Sokibul Hajjah, kang kalau hormati, hadirin wal hadirat ingkang mulya. Hadirin kula matur yen ngapunten niki. Jam 11 kek tekan mriki. Kula nembe medhun keng Medan niku. Tadi mantun acara keng Medan pesawate mundur sak jam. Duko Garuda kok mundur. Nggih. Niki alhamdulillah kula saged silaturahmi dhateng panjenengan sedaya khususipun Sohibul Hajjah, saya perlu naun kali nyewu. Nggih, naun kali nyewu. Nggih. Niki mboten lintu kecoba nggo pengetan kita panjenengan sedaya. Bilih saat niki kita ingkang nyewu, kita ingkang naun lambe njeng gentenan. Kita sing di sewu, kita sing di tahun. Sekarang itu udah muter mahon. Intinya nameng setunggal bilih ngurus menungso. Ini ku benten kali ngurus liane. Jadi dunia ini ku enten tiga. Ini ngurusnya ini ku ya benten. Enten dok-dokan, enten tukulan, enten lahiran. Jadi makhluk niku enten dok-dokan, enten tukulan, enten lahiran. Carane ngurus nggih benten. Nggih nek dok-dokan niku enten sing halal, enten sing haram. Ngurus bebek kali ngurus mentok niku senajan memper niku nggih benten. Ngurus manuk kali ngurus pitik niku nggih benten. Tukulan nggih sami. Ngurus kacang kali ngurus jati ini benten. anak-anakan gipenten ngurus anak menungso kali anak wedus gipet penten jadi kula dan iki ngurus anak menungso ingkang dipun ngendikaken laqad khalaqnal insana fi aksani takwim dadi sing jenenge menungso iki sing paling apik. Mula ngurusin niku ya paling apik. Boten enten ngurus urusan donya niku nek boten sing apik nek boten urusan menungso boten enten. Terus tak donya niki napa mawon urusane niku boten enten sing adoh saking urusan menungso. Pun sampean itu apa ana donya niki sing urusane ra ana hubungane kali menungso mboten enten sedaya niku underane teng menungso. Mula sapa ning donya kok ngerti menungso niku apik gelem ngurus menungso bakal oleh keapian sekaten iki ta. Dadi nang donya iku ngurus menungso sing paling apik. Sopo mawon kok gelem ngurus menungso mesti entuk keapian. Menungso lahir niku nggih ngurus tahe etok niku niku mulya lahir pabrik pempes niku ngurus tahe menungso pabrik pempes sing sak monten ageng niku nggih popok niku namanya ngurusi tahe bayi. Ana menungso lahir ora iso ngising. Ngurus pemencret. Napa pemencret niku? Kuwi iku pabrik gedhe-gedhe pabrik dul kolak niku. Lho, niku seputar urusan taeke menungso niku mawon pun nguripi wong sak pundi-pundi. Menungso mencret gawe pabrik Entrostop niku. Lho, ngurus menung longong donya niku kok ngerti urusane menungso, mulya. Cuman kadang awak dhewe luwih ngerti urusane wedhus timbang urusane menungso, luwih ngerti urusane pari timbang urusane menungso. Mula ya wis mek ngoten nek wong kok ngerti urusane menungso, niku gek bab taeke tok lho niku. Niku dereng bolongane. Lungge sing ngurus lubang niku ya Allah. Niku ana pabrik kathok niku ya ngurus bolongane niku. Pabrik simpak niku merke macam-macam. Lho. Niki ngapunten niki. Dadi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Menungso niku sing paling apik. Mula apa mawon tenggene menungso niku nek diurus niku ngasilaken keapian. Lu gek seputaran bokong sak kiwa tengene. Dereng sing ngarepe. Lu gek wong mburine durung ngarepe. Urusane niku pabrik gedhe sedaya niku mung sekitar mriki tok niku. Durung mangke menduwur. Pabrik klambi, pabrik kaos, pabrik singlet. Pabrik niku gue niku teng Bantul gede pabrik ini gue gemeng urusan dodone wong lu durung mangke munggah urusan untu niku lho pabrik utek-utek untu niku mawon gede ngentekno wit pinus ngentekno pring pirang truk niku perusahaan tusuk gigi niku dereng ngurus kotorane menungso duwe pabrik sikat pabrik odol kit mulai Pepsoden Ritaden Sensoden niku mengurus untune menungso dereng saniki sing ngurus pagere untune menungso kan saniki untu niku dipageri saniki nek loro pabrik loro untu dadi niku gek iki lambe cok. Itu menghasilkan dinamika kehidupan yang luar biasa. Munggah sithik niku urusan lambe ni. Menghasilkan pelembab, menghasilkan lipstik merek sak donya macam-macam ya Allah. Ini menungso tok. urusan wedhus iku nang urusan dipotong pabrik golok ngono tok. Munggah meneh urusan motone menungso kit mulai kacamata sampai urusan pabrik idep niku ana sane.
4: Lho coba. Nggih disambung niku lho.
3: Nek tetene wong wedone nganggo ngoten niku ya dadi ayu kok. Sampeyan ra entuk protes, panjenengan ya ayu nek ditebet, ngebiok-ngebiok ngene iki. Ya jenenge ayu. Wong lanang nek muni iku elek, berarti wong lanang medit. Pekan ukokno. Lah ayu no. Wong wedok iki nek untune dipageri iku ya pantes kok. Nek wong lanang ya elek. Dikawat ngene iki. Lha niki niku tok. Niku dereng softland. Alah dereng niki celak alah sakane niku. Niku mung urusan rai tok. Lha bokong niku wae urusan kursi niki ya bot-bote bokonge menung menungso. Sedotan niku ya bot-bote lambene menung. Sound system niku bot-bote kupinge menung. Menungso kloso niku bot-bote napa bokonge menung. Rene pundi sing boten ngurusane menungso? Mula sapa sing ngurus menungso? Iku mesti oleh kaapian. Cuman awak dhewe niku kadang ra patek ngerti urusane menung. Menungso mboten patek paham. Ya. Niku gek jabane menungso, dereng jeroane menung. Menungso paru-parune, jantunge, ususe, cacinge. Pabrik kombantri niku mengurusan cacinge menungso. Jadi mula perusahaan-perusahaan besar dunia niku ya bot-bote napa ngurus menungso. Anane rokok niku ya ngurus menungso. Lho rokok, mobil, indi sing ora eneng lho. Iya ta. Dan ini kedok putih ini ku ya urusan rambutnya menung. Manusia sak ngarep kula ini urusan lambe cok sak mini agak ini coba. Iya ta. Manusia ini ngombe wis dikai bolongan ciut ngini. Ngono digedek no lambe ini gelas sak mini. Begitu dicilek no nganggu gedegan kei sedotan. Ngene lambene nyempres niku kei tisu. Ngene bot-bote kurus menungso. Ben swara kula mboten entek gaeke mic. Kurang cerak. Jadi makanya kemajuan donya niku ya krana urusane menungso. Kula suwun nggih. Cacah saniki. Ayo melok mikir menungso. Jadi ku mulo agomo ni ku ge. Raiso ora. Ni ora ono urusane karo menung. Menungso. Mulo sampean ojo misah menungso karo agomo. Agomo dhewe menungso dhewe iki mboten iso. Ya mulo donya niku dadi rame. Dadi rejo niku nek ana urusan karo menung. Menungso niku begitu dibahas. Ternyata menungso niku ora iso ngadeg dhewe. Ora iso. Menungso niku mesti terdiri dari rombongan ketergantungan menungso liyane. Mulane menungso niku wis ngurus menungso iku. Oh iya. Ternyata menungso niku memang uripe kudu campur sepodo. Waduh. Rusane iki daluri iki lho. Pengajian ngene iki. Ternyata sing ngurus lambene menungso niku ya ora wong jetak tok. Sing ngurus lambe kula niku sing urusan mic niki diurus kali wong Jepang. Ini wong Jepang iki sing ngurusi mic iki.
4: Merke opo iki? Kowe iki palsu ra ono merke.
3: Nah. Iku ana. Ana produksi kok ora ana merek iki opo
4: iki? Gawenan dhewe iki kira-kira produk lokal iki.
3: Loh, sing ngurus lambe kula niku iki gaenan Jepang. Nggih, lamuno tak gawe sedotan. Niki sing ngurus wong Cina niki sing gawe sedotan. Tak ombeni aku wae. Ni pabrike ni wong Prancis Danon. Dadi kudu gek. Lumur menungso niku. Nek ngurus menungso niku, aja pisan-pisan terus. Gek kroso ternyata jen menungso niku jen bareng karo liyane. Mula eleke menungso ya ora iso ngadeg dhewe, apike menungso iki mboten iso ngadeg dhewe. Bahkan sing paling apik mawon ngadeg karo liyane. Salat niku kurang apik napa? Imaduddin. Begitu tuju meneng salat, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Begitu ini wajah dulu kaya penduk pangeran. Saking resmine salat keapiane nang ngarsane Gusti Allah. Tapi salat kuwi ora iso ngadeg dhewe. Begitu salat niku ora entuk udo, kudu nutup aurat. Begitu urusan nutup aurat, kiai niku ya ora iso mikir wisan. Sing mikir niku pabrik kain. Nah pabrik kain itu sing gawe dilalah ya Cina. Mulane kiai-kiai ratek petita-petiti hancurkan Cina. Ha iso udo. Dhewe priyuge. Mula meruksa niku ora itu. Jadi aksani takwi menungso niku ya ora ngadeg dhewe, ya campur bareng. Salat niku begitu nyaratke wudu. Ternyata saniki wudu niku banyune niku diurus sanyo karo pipa, ora nganggo padasan. Lah pipa sanyo diurus Mas Pion. Ali Markus. Macam-macam tadi menungso itu menghasilkan rangkaian-rangkaian kebaikan sing sambung menyambung dan tidak bisa berdiri sendiri. Makanya Kanjeng Nabi yang namanya ngendikake mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Sopo sing dikersake dadi apik kare Gusti Allah niku diparingi ngerti teng urusan aku malah khairan niku nakira. Tengpun di khairan niku kok nakiroh maknane khairan kamilan keapian kang sampur sampur lah api sempurna niku boten teke menungso niku teke Gusti Allah. Mula api menungso niku mesti ora sempurna dhewe ning bareng liyane niku. Lha menungso niku mesti iso sampean kok iso ngurus salah siji aja ketemu mata rantai ini enak sampean. Loh haji itu kurang apik nopo. Tapi begitu berangkat nih walillahi ala nazihi jul baiti Gusti Allah. Begitu berangkat ngurus sing ngurus ya Boeing kali Airbus. Urusan pesawat. Niku urusane sapa? Urusane Yahudi. Kali Nasrani mulane Yahudi hancurkan semua. Ayo prei awak dhewe nglangi. Lemblo kiai-kiai ini urat galak-galak ni berkorone ni. Kenapa sih kiai-kiai kok seorang di luar lagi kiai saya urat patek galak. Lepas kiai ini semakin hari perubahan donya ini semakin berubah. Biar kiai galak, ini sih pantas. Kiai galak, guys orang urip dewe, ini iso wudu padasan. Mangan nandur dhewe. Lunga mlaku. Lha saiki begitu ketemu zaman yang namanya zaman milenial, menungso niku kabeh didadekno siji. Didadekno nama dadosaken siji. Dalam sebuah sistem kehidupan yang saling terkait dalam satu mata rantai. Lha saiki arep takon masjid nggih Kiai takok masjid neng di. Ibu-ibu takok carane masak. Neu sing dablek takok nomer. Neu bocah cilik takok game. Neu sing ditakoni ya wong sitok. Jenenge Google. Dudu sapa takok apa? Teng pundi kemawon sing ditakoki niku ya Google. Kula niki wau mriki. Niku ya takok Google. Wong ajeng tanglet kali Gus Ruri ya dereng budal. Malah dhisik kula. Niku takok Google. Wali gitu disatukan. Ini dunia ini sana ini pun didadekno siji. Sampeyan goleki kanca. Niku sakniki ya disatukan oleh Google. Menggunakan Facebook nopo WhatsApp. Nurane agamane niku. Wong Kristen yo nganggo WhatsApp, wong Islam yo nganggo. Bakul pupuk yo nganggo, bakul lipstik yo nganggo, bandar dadu yo nganggo. Judi online yo nganggo. Tuku slot yo. Riki padha. Apa nyolong bojone wong yo nganggo niku. Lho kene iki sapa sing nganggo? Ku ape lak nganggo barang padha. Sing gaweke yo wong ngono. Iku bot-bote gampangno urusane menungso. Lho, king niku mawon sakniki pamane itung ya. Jenenge Mark Zuckerberg wong Amerika. Niku saben wulan niku entuk dhuwit kok Indonesia 200 triliun. Sampeyan rasa bayangno dhuwit 200 triliun iki. Damel tumbas cendol klelep iki wong sak desa niku. Lho niku mek ngurusi mek ngono tok bayar. Ngene bayar. Ngene bayar. Terus gambar moto ngono tok ana drewes-drewes iki kok nangis utawa ana melete ngoten niku lu bayar kabeh niku. Lho niku wong nek ngerti urusane menungso. Jadi keterkaitan niki. Lemlo menungso niku wis. Apa mawon wis kok urusane menungso. Cuman menungso niku ana iki siji hukum. Sing ora iso dilawan karo menungso. Senajan donya niki mikir menungso napa mawon, wonten siji sing ora iso dilawan kali menungso niku menungso ora iso nglawan niki tok. Napa? Sumarotatnahu asfala. Sedaya ora iso dilawan. Sopo sing ate nglawan nek menungso niku tetep suwe-suwe ya tetep elek. Masih sampeyan nombeni kalsium niku lho. Sampai entek sak trek niku. Yang dibutuhkan oleh gigi niku lak kalsium. Niku nek wayahe umur 70 ya copot-copot dhewe. Ora iso. Wis sampeyan nu bendino ngombe wortel. Nyuntuk kelinci. Wong kelinci buktine ra ono sing kacamatanan. Sampeyan ngombe vitamin A kelinci. Mungkin wayahe bawur ya. Ya bawur. Nggih. Dene bab atos niku ya Gus Ruri niku lak wis atos-atose wong to biyen. Dipaku sirahe ngono, ora mempan. Saiki niku kula sugih mlinjo, mboten purun. Ya tekan mangsane. Yo, niku ora iso dilawan niku. Mbok menungso kurus pabrik napa mawon wis ora iso. Niku pancen hukume Gusti Allah. Tumarotat nau asfala safilin we sampean pop di popok ngangge wedak kaya napa nek umur suwitae tetep gandol menan iki ta coba
5: cacili ini lho ratus si wangi. Cacili ini mboten ratus si wangi. Tu ape nek wis umur suwita lho ge. Mbok ditusi sedina ping pitu tetep apek. Kuwi merusak kok niku. Sumarotatna aswala. Sambil niku hukume Gusti Allah. Jadi rawon sih bisa nyelamat ke menungso ke niku niku. Mboten enten. Mboten raja, mboten bupati, mboten nabi sedaya. Enging. Ayo. Saiki muteri bal-balan ini. Ping 5 Agustusan betah. Tapi begitu umur suwita, ono putu ra gelem atus diubris melet-melet. Lha mula. Mula begitu sumarotat nau asfala safilin niki. Jadi seko api. Api. Tadi ya. Elek. Mula cari ini wong Jawa. Ojo lali sangkan paraning dumat. Dumat diri cari wong Jawa.

copat niku tembang mlakune menungso. Ket ora ana dadi ana. Sampe meneh ora ketok ning tetep ana niku digambarno. Namine maca pat. Maca pat ne. Maca barang papat ne. Yo apik. Sing iso me wong Jawa tok. Mlane sing rapate Jawa ya ora paham ngono lho. Oke, soalnya Jawa niku nek nyampeke napa-napa niku apik. Penuh makna sing ngerti ya nek me wong Jawa. Nek mulane ana wong ora patek ngerten, niku diarani ora Jawa. Ana anak ora ngerti wong tuwa ngono anak ora Jawa. Ora Jawa. Dadi mulane ana wong ora patek mengerten karo menungsa, niku ora Jawa. Ora Jawa mulo saniki ati-ati nek perlu wong ora Jawa niku angel. Apa-apa salah. Nah, ini lho kaya kata ini. Tembang kawitan mau copat nih, kenapa? Mas Kumam. Mas Kumambang. Jadi kemambangnya nyawa nih lho. Van Fukur Ruh seking langit nih kok. Disepul neng dunya. Lalu diparingi namine jeneng tembang Mas Kumam. Mas Kumambang. Kemambangnya nyawa. Nang dunya. Ben ayem nyawa nih sambut ngapati mito. Mitoni wacana Quran wacana selawat ben nyawane tenang. Nah, nek wis bar Mas Kumambang menungso ngalami tembang mijil. Mijil niku napa? Lahir. Nek mijil lanang akeh kono wedhus loro, nek wedok siji. Lah nek wandu. Siji setengah. Lah mijil iki lahir. Lah nek wis bar lahir, mijil tembangi kinan kinanti. Lah ciri-ciri niku. Ciri-ciri sangonono kanti agama, kanti akhlak. Kinanti agama, kinanti akhlak diwulang ngaji. Ya niku penting ciri-ciri niku. TPQ, TPA, Rondotul Atfal diwulang. Soale nek kinanti niku ora sampean sangone kanti agama, kanti akhlak. Anak menungso kesusul tembang si sinom. Wis bakal dadi cah nom mulai ndap deblek. Tuturane angel nek wis sinom niku wis cah nom niku. Si enom niku wis angel. Ono ning warwer-warwer ngeng-ngeng wong. Lah nek wis bar sinom tembange asmara dono. Ari wis mulai mengenal cinta. Jatuh cinta. Wis mulai lanang wedok mulai kangen. Mulai wianan, di mana kamu? Sama siapa? Udah makan belum? Gitu. Hei, itu mulai kangen, mulai taman asmoro. Lene wis bar ke taman asmoro. Niku sing lopo lagune ke taman asmoro niku. Wis ta lali lali. Ngoten niku. Lah niku terus bar ngono kesusul tembang gambuh. Gambuh niku jumbuhe cah lanang wedok bangun rumah agar rabi. Pun tempuk. Nek wis bar rabi, dandangku. Lah nek urip kok penuh tembang dandang ya pahit, kepethuk gula lah. Lagi ngerasakno manis pahite urip merasakan mulai bayar listrik mumet. Sopo kata nih guys pokoknya sahis maju bayar listrik mumet ranti kendaraan mumet di kendaraan mumet bensin rahis Allah agar tukum kendaraan ini boros ora mumet nih pokoknya lalu nentuk bojo kok bagus ganteng ya oleh gula nentuk bojo serupane ranggena wis ponone meng ramal togel menawa mendina ngeslot ya wis upahit turipe oleh dandang. Gila. Nah, berdandang gula niku napa tembange durma. Wayahe berdharma bakti cara gedang metu wae, cara pelem metu wae, menungso metu manfaat, manfaate tenaga mundi, bondo mundi, ilmu mundi. Sing mbok dharma baktekno. Nih, nah, dharma bakti kita apa? Nek orang nang berdharma bakti, wes puncaknya niki, sumarodatnau asfala safilin, menungso ketemu

Bambang Pang Pangkur. Pangkur niku napa? Wis wayahe mung mungkur. Lah niku wis kabeh ku bakal ngalami ngerti-ngerti dengkuli linu. Aduh, niku ya pangkur wis lara. Ngantuk ya lara. Ngerti-ngerti mangan salak untune, cok. Apa lho iki ngopo wong wingi iki? Wijine tak lentak pecah sae kok mangan jadah malah cok. Sapa iku pangkur? Sampe nek ngeroki kuku kok wis ngiwonengen e. Iku berarti pangkur wis mungkur. Tak kudu krasa wis mungkur. Sing nom-nom tatune naga kok mulai mengkeret dadi cacing ngono ya. Wis de pangkur nang mungkur. Wis kudu ngerti, ben wayahe mungkur. Pundi? Wangsul dateng Allah nang mlebu masjid nang melok pengajian ra ketang selapan pisan ra ketang ngeten iki wayahe mungkur nang lungguh soale pangkur kok ora nang mungkur menungso kesusul tembang megat megat truh pekat rogo sukmone ma mati lan nek menungso iki wis mati niku iso apik batange iwak timbang batang menung menungso. Batang iwak iku payu didol ning pasar, batang menungso royoan ngubur. Dadi gedruwo. Wah, iku dadi suster ngesot. Lah iku namine mekat terus kullu nafsin dha'iqatul mau mati. Nah, terakhir ini tembangnya menungso ini kuna apa? Pucung. Menungso ya semeng dipocong. Seluku-seluku bah. Hadok. Lebok ke lawang ciut melawang tuwek jeneng ibu. Yut siap-siap melebu lawang ciut. Wih, ini hebat. Sing iso gambar no ngeterni. Kalo saat dunia keliling itu renek. Sing iso gambar no ngeterni. Wong Jawa tok. Akhirnya dia bisa ngerayaki, oh iya aku isi sinom, apa-apa ndablek no sak blengermu, mangan no sak senengmu, wong nom. Soalnya senajan orang di apa-apa, iso mangan apa-apa. Ono durian sak truk panganan, nentek. Tak sinom merdeka. Orang di apa-apa, wong sik gek tukul. Wah, yurung paten duwe. Butuhe pupuk, rabuk, di wong nom, orang di apa-apa. Mangan apa-apa. Engko nek wis tuwek iki ndek apa-apa, ora oleh mangan apa. Apa rasakno. Mangan melinjo linu. Mangan sego linu. Lah sembo di bojo ayu ya mek nyawang tok. Eh apa? Itu wo. Lah niku menungso mlano. Aduh hebat ya. Sumarotatna asfala. Sewil lu sewil ini. Hadi mlano kabeh wis rasa tak kandhani sampean mikir dhewe-dhewe oh wayahe pangkur wis ndang mungkur ora ketang mlipir-mlipir mlebu masjid ya mlebu masjid nang mulai Allahu akbar mulai mlebu lha saling kok mesti tetep ditakoni to mungkure menungso niku mesti takoni merebuka Allah. Ono sing Allah, ono sing Allah, ono sing Allah. Jare malaikat mungkin akhir goblok kita koni Allah Allah. Tonyo sampean mau kekepel karo malaikat mungkin akhir malaikat rokip ojo to kang ngono. Lha iki muni Allah Allah. Iya wong ilat lambe mino martani. Selo martani. Randi ali batak duwene ana cara. Oh, wis kelem belajar, wis ilang rene pengajian catetane ya teko iki lho. Ngaji. Tak kok turu, ora apa-apa. Ngaji turu ya oleh. Nek melek motone ngaji, nek ngrungokno kupinge ngaji, ha nek turu, bokonge tok sing ngaji. Wata syadu arjulu pitung bokonge. Oh iya, bokonge ngaji. Bokongmu mlebu swarga. Eh, bokong tok ya Allah. Lha nek mulane ngeten-ngeten iki diniati belajar mawon. Pangkur swayai mungkur. Lha. Lha niku pasti. Sumarotatna asfala
Safilin. Loh, tapi Gusti Allah ini ndamel pengecualian loh ya. Illalladzina amanu wa amilus shaw. Lihat. Wadi sumarodat nau aswala safilin niki. Boten patek mempan. Sinten sing ora patek mempan aswala safilin niku? Amanu wa amilus shaw. Lihat. Wong iman tur kelakuane ya. Apa? Lho buktine napa? Kiai-kiai sepuh ni. Mboten elek kok, tuwek-tuwek. Cilik lahir diambung-ambung, ambune sedep. Begitu wong apik niku gedhe ya teko ya royokan ngambung. Sampai tuwek lho royokan ngambung. Ya ngono sampe nyetot bokong barang. Lho. Cilik niku didulang-dulang dipangan-pangani, gedhe disupyo-supyo kei pangan. Tekan tuwek ya royokan gawakno pangan. Panganan, ya pun gak ada rokok jereng ya ini, udang, niki yang tak sop, dari cilik dituntun-tuntun, gede dituntun, tuwek ra iso mlaku ya royoan nun, nun dulu wa manu wa amilu sholihat, lho bahkan wong soleh niku, uripe enak, soalnya sing dungak no ya wong akeh. Dadi mlono wong nek wong saleh men sampean ndek anak nyuwun donga muga-muga dados lare iso. Oh, lha soal saleh niku kedudukan sing mboten umum enake tenggene Islam. Soal nomo, wong saleh niku dongakno karo wong sak donya. Wasiyo wong Muhammadiyah, masiyo wong NU, MTA, LDII. Niku ora tau lali dongakno wong saleh. Senajan kawitane wonten ing attahiyatul mubarokah attahiyatul lillah pasti wa ala ibadillah is salihin ana leren mesti ana wa ala ibadillah is salihin dadi mulane wong saleh niku uripe enak didongakno wong akeh ibarate power bank itu sing ngecas dari segala lini. Mangkane wong saleh niku memancarkan energi baik karena di sekitarnya selalu terpancar dongane wong sak donya. Mulane wong saleh niku dicawang tok niku dadi tambane ati mulo wong kang saleh kumpu lono. Sampeyan pu ngrasakno pancarane niku. Mula tiang soleh ini menghasilkan pancaran kebaikan. Sebab nopo dongak no wonga kayak sedih no ping limo wa ala ibadillah iso lihin lemelano wong soleh ini enak. Bahkan anaknya wong soleh ini lho kebagian kesolehannya wong tua nono jarane apa sing iso di waris no lho soleh ini berhak di entuki anake wong saleh lu berhak mendapatkan barokah kesalehane wong tua. Lha men telok critane Nabi Musa niku. Nabi Musa niku ana prau dibolongi. Ana bocah cilik dikethok ndasi iki ta. Tapi Nabi Musa niku di nang kampung njaluk ngombe gak dikeki tapi malah dandani omah. Nggih, Nabi Khidir niku. Nabi Musa protes, ya Khidir, ngapa ini wong sak kampung daplek apa jaluk ngombe gak dikei kok malah sampean ngombe ni apa ndandani oma ora neng kene iki ana harta sing dititipno nang titipan gua anake. Lah anake sapa iki? Wakana abuhuma solihan. Wong tuane iku wong tuwa saleh. Lah iki lho mulo. Wong saleh niku dongakno wong ah. Wong akeh mulo sebab wong saleh niku didongakno wong saleh. Wong akeh mulo dadi wong saleh aja lali nek iso ayo mbarokahi wong ah. Wong akeh mulo wong saleh niku nek ndonga ya mo ijen. Soale wong saleh niku ya didongakno wong akeh, ya nek ndonga ya piye carane kabeh kebagian barokah ndonga. Mulane wong saleh niku nek ndonga ora mek meneng tok ume-ume ngene tok mboten muni sing liyane mek bondo amina amin.
Amin. Amin. Nek kepegelen, amin. Lah, tapi ben kabeh niku yo ngrasakno barokahe wong saleh. Mula wong saleh nek akeh sing gelem donga, dijak berangkat dateng alona, alun namine istighosah. Engke tekan alun-alun kabeh oleh barokahe wong saleh, bakul tahu oleh barokahe wong saleh, bakul bakso dodolan, nopo lu kabeh oleh barokahe wong saleh. Mula wong Indonesia niki apik kabeh sebab wong saleh mboten medit. Lu wong saleh ndongano ya mau ijen. Sajane kan ya ijen iki apa-apa. Wa waladin salihin yad'ula anak sing so saleh. Lho ngene iki ndongano wong tuwa ni anak sing so sing saleh tapi bolak-balik maneh anak sing saleh niku wau mboten kepengin saleh niku dipede. Dipedewe akhirnya piye kabeh entuk barokah anak soleh sampean ya dijak bareng-bareng teko ndongakno wong saleh lho akhire kabeh bareng-bareng oleh barokah wong saleh pom bensin ya oleh barokah wong saleh wong sampean mrene mau ya tuku bensin akhir kabeh ya seneng bakul odong-odong ya seneng odong-odonge payu nggo ngangkut jamaah lu kan enak dan ini memang soleh wawaladin solehin ya da'ulah jadi mulanya zaman paling enak nang dunia niku untuk barokai wong wong soleh mula pis bener poro-poro kiai ngulangin kiai muka-muka dates lari sing sing soleh dan ini dan ini kudek terusakan falahum ajrun ghairu mamnun itu ganjaran kang lumintu terus uripe rame matine ya ora rame kuburane rame dongakno wong wong akeh soalen apa mikir nasibe menung menungso ane sing mikir kok nasibe pedus ta ya mati ya sing ziarah ya wa adus kuburan ngising tinggal lunga adus e demulano sampean ojo pisan-pisan berlari dari urusane menung menungsone sampean ono sing utang kok duwe utang ono nek gak duwe ya gak apa-apa tak utangi donga tak dongakno ono tanggane lara sampean iso biayai rumah sakite nek ora iso tilii tilingan ya apa nggo jajan rante dhewe jajan pijeti lho ora no, iso mijeti ora iso guyu wae soleh lha kok ora ono nggih iso panjenengan sedoyo aja lali ayo perang kita latihan niat dadi wong soleh ngono to nyuwun ya Allah muga-muga dadi wong soleh nek ora iso dadi wong soleh tak ngancani wong soleh cek kecipratan so soleh engko lek sampean sregep ngancani wong soleh anasir dalam tubuh ini akan menjadi baik dari anasir-anasir nang jero awak iki apik bar ngumpuli wong soleh darah mengalir baik pikiran mengalir baik gawe anak-anak ya dadi iso soleh lha wong biyen niku kadang nggih ketoke wong tuane iki wek mung biasa ngono ae. Ngerti-ngerti kok anake metu wong apik, anake wong saleh. Soale wong biyen niku open nek karo wong saleh niku. Lewat ning ngarepe wong saleh ngono ya. Insyaallah iya nyuwun punten. Lha akhire energi ketertundukan dalam diri kita metu bayi, ya bayi melok bayi kesapapan wong wong saleh. Wong biyen iku ana wong saleh niku nggih. Duwe yo gedang niku. Ra ketang siji mesti digawokno. Yai kula duwe gedang. Gedang nggih. Embuh kali sing saleh ku dipakakno manuke, mbok dipakakno weduse pun mboten sing durus. Mbok dipakakno tamu liyane meneh iki ora apa-apa. Tapi ada kepedulian terhadap napa? Tiang so yang soleh soalnya hati ini kudu aman wamilus so wong-wong sing ngelakoni apa sampe nek ra iso
Ya wis nyonto. Ya meneh iku tok nek iso nyonto-nyonto nek ra iso ya wis. Menghasilkan energi-energi niku lha wong biyen ngoten. Raketan dolan ning omahe ngresiki sak nyaponi ngene tok. Baru lu ngomne. Ana tiyang saleh gak duwe gawe, teko nimbakno raketan sak timba. Energine kita itu akan jadi anak-anak so. Saleh lha niku sak niki tiyang niki niku lali. Ya, mesti enten niku. Nah makanya generasi per generasi akan menjadi baik kalau itu terjadi. Niku sani lali. Rakyat angrioyo moro. Orang kok mengirim pesan gambar gini tak? Moro. Sebab nopo. Wong soleh niku barokai. Soalnya didongakno no wong sandu, sandunya. Barokai wala ibadillahi sholihin niku gede. Mangkana Nabi Ibrahim niku ndonga, Rabbi habli minas sholihin. Sampai Kanjeng Nabi niku kama barok ta'ala sayyidina Ibrahim. Nabi sebenarnya kama sallai ta'ala sayyidina Ibrahim kama barok ta'ala sayyidina lawan dewe bendina ya melu kama sallai ta'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim melu. Nah wong soleh ini ku atine ora bakal ono liya sakliane nopo sakliane mengarahkan dirinya kepada awwala baiti wudhi'a linnasi lalladzi bibakkata mubarokah tengriko fawalli wajaka syatrul masjidil haram murah tengrono. Jadi zaman itu untuk frekuensi kok kono lam lano zaman nojo sembrono nih karo wong soleh karo wong kaya kulo sing kapate soleh nih gak popo. Ini gak apa-apa. Habis sama nunjuk pisan-pisan ngece. Wong soleh, wong sing neng deso-deso niku. Sing lemes gini. Gih. Sama moro. Bah. Tahlilan bah. Tahlil. Ini ku. Sing tahlil. La ilah. Ilah lo. La ilah. Ilah lo. Khusyuk. Miki apik ya tahlil. Miki elek ya tahlil. Kadang orang ono mikir malas corong lah. Sampan sukui gedang ya dipaem, sampan sukui lemper ya dimaem, ora perlu anggur merah, oh ya ora perlu. Yunane sing lari sing medeni sing teng kampung-kampung niku. Wong saleh sing ning desa niku. Sing kadang ya utang rokok bareng ngudur. Utang. Sing wong saleh sing 24 jam ngancani ke api ane awak deh adewe sing bendino awak dewe nitip nil sing awak di bendino angger sembahyang makmuman nil beri wong soleh sing kampung-kampung sing adewe Allah akbar sing sembahyangnya campur wedus sing sembahyangnya campur nopo mawon tapi seneng ane makmu makmuman nitip mawon tiang-tiang ngoten nil Badillahi sholihin sing kaya ngoten niku. Iku lha niku kadang kita lali, kepengin ono ning ngarep mata. Bendina oleh dungane wong akeh. Tapi adewe kadang goleki sing aing-aing iki ngado-ado. Lah nopo mbiyen barokah? Kiai-kiai ning desa. Santri-santri ndu ablek masih yo buwethi ngono. Ning sregep dolan anggone ya. Yai, merdeka yai, yai. Bawaan itu tukang keplek, kata ni. Tapi dengan orang yai berdinong get no teh, no apa. Lu ni kalau kusti Allah kan itu barokai anak sing sok. Soleh, kenapa hatinya tertambat kepada orang sok? Lu janji ni kusti Allah kok. Lu janji ni pengiran illalladzina amanu wa amilus sok. Lihat, ura pandang bulu niku.
kabeh niku sumarodat nau aswala safirin illal ladzina amanu wa amilus salihat. Kecoba wong sing iman tur saleh. Lah awake dhewe dadi wong saleh angel, mulane iso ya ngancani wong usul lu gampang kok. Lha mulane tombo ati niku wong kang saleh kumpu. Rono tombo ati sing paling apik niku ya duwe anak sing qurrota ayun. Rono tombo ati sing paling nyenengno niku kejaba duwe anak saleh. Sopo dia ya sampean golek? Tambane ati sing paling enak. Niku lek duwe anak sing nyenengno. Sing qurrota ayun. Dan iku wau iso tukul king pundi saking ngancani wong saleh. Dadi Gusti Allah niku iki kedalan enak. Cuma radio kadang boten ro dalan niku. Dikira niku pujian kosong. Wis ora modal niku. Salat wengi lakonono ngantuk sampean. Maca Quran ngenangenen samanane wong tajwid wis radong. Wetengi roh ingkang luwe, kangelan rekoso. Pikir wengi ingkang suwe, ada apa maneh? Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Paling enak niku, ngancani wakso. Ngancani udut. Jadi, kalau ngancani udut, itu paling enak. Wes, paling orang modal, malah kadang dimodali karo ya ini. Agar moro, ngono. Ya ini gitu, anggur melok mangan anggur. Ya ini nongseng melu tidak nongseng. Nah sing papat iku abot kabeh lho. Maca Quran ngen-angenen sama nanu angel. Sampai tetap sinau tafsir tetap anu abot. Salat wengi lakonono alas ngene angel. Mantuk nggih. Ya zikir wengi ingkang su. Wela mula no kaya pengajian ini ki sampai dijak ngancani wong soleh-soleh ini dijak ngancani rakyat tanggaru ngantuk-ngantuk ini bisa ngancani ini paling modal paling murah ini ngancani wong soleh wa'ala ibadillahi solehain ini dawe Allah ini illa lazina amanu wa'amilu solehat ya paling enak mula no sampai ini yang sergap dulan silaturahmi dengan kiai. Rakyat yang nenggonong kok turu rapopo ngancani wong soleh karo tu turu tadi ini jong kiai turu menaik jong kena ngombe kiai jong ada tamu ini sendali diwalik ada dibalak balik no jadi gak modal paling enteng nih paling ringan lemlana. Lho anak sing saleh niku ya tombo ati sing paling mandiri ku ya. Nek keturutan di anak saleh ning saka pundi dasare saking ngancane wong saleh. Lah saking pundi wong saleh didongakno wong sak donya. Wong sak donya. Wa ala ibadillahi salihin. Lah wong sak donya niku ndongakno kabeh. Dijamin kali Allah menungso ora bakal entuk derajat aswala safilin nek menungso niku amanu wa amilus solihat. Nah. Iki mlane tradisi niki kiai niki sing ngoten niku dolan rono. Kadang ning kuburane wong soleh ziarah sampai direwangi nyewa bis, nyewa elep. Apa ora ketang turu ning ngono. Lusale wong saleh niku senajan seda entuk falahum ajrun ghairu mamnun. Lha lha dhewe kadang napa sih ya? Nang kuburan iki ayem ngene. Lha iku kuburane wong wong saleh kok. Kanang men ngono to. Turu ngono kok mulai kok kok. Lha wong saleh niku masih seda entuk falahum ajrun ghairu mamnun. Jadi uripe matine bodho. Cilik urip diparane wong, gedhe urip diparane wong.
tuwek urip diparane wong, mate niku ya tetep diparane wong. Niku wong saleh. Sebab napa? Falaum ajrun ghairu mamnun niki madakno kondisi laire, madakno kondisi uripe, madakno kondisi seda, sedane ado. Uripe nanggung saanane urusane wong, sedo niku sing mara ya saanane wong. Mula para wali niku sampean delok. Sing teko niku ya ana sing urusan anake ra gelem sekolah. Ono sing bojone digomlayu wong. Wes kondisinya sangat macam-macam. Curhat nang ngono.

0: الله سبلاي لا إله إلا الله لا إله إلا الله ini sebelah mana ila kadratin Nabi Yil Mustafa Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Fatihah sebelah mana ngawiti engsu dulu rame ini berbagai jenis macam-macam tumplok-plok sak makam ini rapatu persis kayak tamu ini kiai ini bawa itu-bawa yang dikarepno ini rapatu ono sing rono meng julek duit ono. Wong tekan makame wali meng butuh nyopet yo eneng. Dari gitu aja. Lana. Lagi. Dari gitu. Lana ni makam mana? Sirahan. Lu ngancani wong soleh. Dari gitu milah. Alhamdulillah. Kita panjenengan sedaya. Niki tiyang sedo sing satus dintene niki duwe anak sing iso oleh gelem ndongakno wong tuwa. Lah mula awak dhewe ana anak soleh, awak dhewe dijak ngancani sapa? Ngancani anak soleh. Sebab anak soleh niku anak sing gelem ndongakno wong tuwa. Lah anak soleh didungak nobong sak dunya wa'ala ibadillah iso lihil mula baroka lang supaya kata kape jangan cani ini bakul marimas misalnya kok kape ini sebelah ini yono pentol no siome cilo lembungan macam bawa itu betul jadi nah kita banyak setuju ini yang kadang-kadang pun mulai lali sana gini jadi ono perkoro sing ora modal enak tapi gak gelem ngelakoni soalnya nopo merasa bahwa kita punya kesibukan sendiri-sendiri lali neneng dunya ini kono underan dunya jenengi wong soleh mula kita suni tungo kali tiang soleh kali anak sing soleh muga-muga tiang sepuhe lari soleh niki ingkang wangsul sampun ngrumini kita panjenengan sedaya entuk kesolehane barokahe wong soleh sak donya sak kampung sak selo martani dikelompokno ngeten iki ben ditata dhewe kali Gusti Allah panggonane nendi iki anak soleh singki panggonane nendi muga-muga kita panjenengan sedaya keberkahan mbuh kapan lawas gelise syukur saiki entuk barokahe wangsa soleh keturutan duwe anak sing soleh nek mboten ngoten ya ayo latihan ngumpuli wangsa soleh semoga-moga sedaya barokah Al-Fatihah
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa kafi'u mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma akhtim lana bil iman, Allahumma akhtim lana bil khair. Allahumma akhtim lana min qawli la ilaha illa Muhammadur rasulullah wa sunnah khatimah. Allahumma nawwir qulubana bi nuriyati hadika kama tawwarta bi syamsi ghadan. Allahumma ja'alna wa la tana dhurriyyatina lamina alamin lil khair wa ibadal qusum qiyam wasim qusdan maqsadan al akhirah wa rizqan rizqan halalan diban wa la baina ummatina bi shaykh mashayikhina wa jaddin rasulullah wa fi Allahumma arhamhum wa afina fanhum Allahumma la tahrimna ajrahum wa la tafitna ba'dhum wa fina lahum Allahumma ijal qabran mutamarrad al jinan Allahumma ijal qabran mutamarrad al qabran la mawt rasulullah bi aqidatin wa ibadatin wa ibadatin wa jannatin rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adhaban صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحة للمغضوب عليهم الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على سيدنا محمد
2: Assalamualaikum Pak Rahmat beli Pak
3: Waalaikumsalam Bu RT mau beli apa Bu
2: Biasa Pak mau beli Habutop tapi kali ini yang kemasan 200 kapsul ya
3: Oh, siap, Bu. Ibu sering banget beli Habutop. Yang terakhir padahal baru 2 minggu lalu. Emang siapa yang sakit sih, Bu? Dan sakit apa sih?
2: Gak ada, Pak Rahmat. Saya sama suami saya sehat-sehat aja kok. Ini saya konsumsi rutin buat menjaga daya tahan tubuh, Pak. Jadi gak harus sakit dulu baru konsumsi Habutop. Dan alhamdulillah, semenjak rutin konsumsi Habutop, kami sekeluarga selalu sehat dan fit staminanya.
3: Wah, mantap ya, Bu. Emang Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling top.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum, nama saya Siti Fatona dari Tersopo 3 Perembon. Pengalaman saya pakai Habutop, sebelumnya saya punya keluhan sakit kepala, pusing karena punya tekanan darah rendah. Alhamdulillah, setelah minum Habutop, sekarang sudah ada perubahan lebih baik dari sebelumnya, dan sudah sembuh. Buat para pendengar dimanapun berada yang punya keluhan sakit lainnya, bisa pakai Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi.

0: gak ada salahnya mama juga mau menjaga kesehatan mata. Kan Vitama dan Vimata itu bukan cuma buat yang punya mata minus silinder glukoma gitu, tapi baik juga kok dikonsumsi sama mama yang gak punya keluhan apa-apa, sebagai pencegah gitu loh Pak.
1: Iya. Kalau itu gak usah nunggu gajian, besok papa beliin sekalian 2 paket. Soalnya punya papa juga mau habis.
0: Oke deh Pak, makasih ya Pak.
1: Sama-sama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satina, alamat Kaligending, RT 3 RW 4. Sebelumnya saya punya keluhan mata buram.

0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
3: 98.4

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum, nama saya Winardi, RT2 RW2 Pejaguan, Kebumen. Sebelumnya saya punya keluhan penyakit gula darah. Sudah 12 tahun setelah saya mendengarkan radio dan ada iklan Habuto, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habuto, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah memberikan khasiatnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habuto minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.

jangan ditarik mulu selimutnya ya. Bangun, bangun, bangun, masak, sarapan gitu ya. Yang lagi libur sekolah, libur kerja, ya tetap santai di rumah tapi tetap ya beraktivitas seperti biasa ya. Yang barangkali tetap harus masuk kerja gitu ya, tetap harus jemput rezeki gitu ya. Ayo bangun juga, jangan sampai nanti rezekinya dipatok ayam ya, nanti ayam kesenangan. Iya, semangat pagi pokoknya ya, wajib. Semoga rezeki yang kita terima hari ini berkah barokah, amin. Dan alhamdulillah kabar Nia hari ini baik. Semoga semua sobat Setara FM juga baik-baik aja, sehat terus ya. Kita sama-sama doain yang lagi sakit, semoga lekas sembuh, lekas pulih, lekas sehat kembali. Oke? Iya, doain saudara kita yang lagi sakit gitu ya. Dan yang pagi ini pengen ikutan gabung sobat Setara dimanapun Anda berada, silakan ditunggu untuk gabungnya sampai jam 8 nanti bareng DJ Remix ya. Jangan ada yang lupa hari ya. Iya, All This Time harus besok lagi ya. Aduh, aduh, udah atensi gas-gas sih. Malah atensinya All This Memories. Iya ya, sekarang di Jeremix. Dan ya, yang mau ikutan gabung nomornya masih sama ya, di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Dan jangan lupa pagi ini juga bersama produk Denatur Indonesia. Ada Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Ada Vitama, vitamin herbal untuk melihara kesehatan mata. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Ada madu Vitapedia, ada Otipus, dan juga ada teh moro, teh segar dengan kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Sehat terus bareng produk-produk dari Denatur Indonesia, sobat Setara. Yuk lanjut kita berhobah bareng di Jeremix. Ada lagu berikutnya nih ya, jangan tunggu lama-lama ya. Pengennya yang cepet mbak, ya beneran. Makanya yuk langsung gabung aja. Stay tune bersama Nia di 98.4 Radio Setara FM Kebumen.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum, nama saya Asih dari Bus Pesantren. Keseharian saya bekerja di depan komputer. Efeknya membuat mata saya menjadi lelah, terasa kering. Bahkan kondisi tersebut terkadang juga disertai rasa sakit kepala dan rasa lelah yang luar biasa. Rasanya sangat mengganggu sekali. Lalu saya mencoba Vitama produksi dari PT Denatur Indonesia. Saya rutin minum Vitamanya sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Lalu di matanya saya teteskan pada mata saya. Alhamdulillah kondisi mata saya sekarang berangsur membaik. Mata lebih terasa segar, tidak kering dan tidak merasakan pusing lagi. Saat ini saya sudah habis 3 botol. Saya berharap mata saya benar-benar bisa normal dan sehat kembali. Vitama memang solusi terbaik kesehatan mata. Terima kasih. Wassalamualaikum.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso.
2: 98.4 Stara FM Kebun.

Oke, masih bersama dia bareng DJ Remix ya. Asik banget. Asiknya kebangetan gak tuh? Asik banget dong. Wah, selamat pagi Sobat Star FM Kebumen. Selamat pagi Kebumen, selamat pagi Kutubidangun, selamat pagi Purworejo. Wah, rame banget ya kayaknya hari ini ya. Dari ujung kulon, ujung wetan, selamat pagi. Apa kabar? Sehat baik ya? Amin, amin, sehat baik. Iya, karena hari ini dia juga sehat baik. Dan ya, yang udah mateng-matengan tinggal santap ini ya, sambil menikmati secangkir kopi, sepiring gorengan, sepiring nasi juga. Wah, kenyang pasti ya. Kenyang, apalagi ya kayaknya ini udah sarapan gasik dari tadi ya. Nanti siangan dikit, waktunya mindo nih.

9984 ya. Amin 7 lagi nih menuju Kopdar. Gimana persiapannya Sobat Setara ya? Udah siap ketemu sama semuanya? Ya siap dong ya. Nah di hari kurang 7 hari lagi gitu ya, siapin badan yang segar, yang fit, yang bugar, apalagi yang harus otw jauh-jauh dari ujung wetan, ujung lor, ujung kidul ya, ke ujung kulon ya. Iya, harus perlu badan yang sehat ya. Pagi ini setelah sarapan jangan lupa minum Habutopnya dong, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, 100% herbal alami karena mengandung bahan-bahan herbal seperti ada kunyit, ada jahe, ada daun kelor, daun bidara, ada habatus sudah juga. Jadi bagus banget untuk bantu jaga imun tubuh dan penyembuhan tubuh kita secara alami gitu dong ya. Apalagi nih Habutop tuh baik banget untuk penderita sakit stroke, asam urat, jantung, liver, diabetes, kolesterol, bahkan kadang tuh ada yang kena insomnia ya, alias kesulitan tidur, ada yang kena ini nih ya, barangkali nyeri sendi juga, terus ada yang kena migrain juga, sakit kepala gitu ya. Masuk angin. Wah, bagus banget tuh minum Habutop ya, biar enggak gampang masuk angin lagi ya. Belinya di mana sih, Mbak Nia? Bagus banget, banyak manfaat. Wah, belinya gampang banget. Bisa di apotek dan di agen-agen resmi kami ya. Untuk harganya tergantung dengan kemasan. Ada yang 50 kapsul, ada yang 100 kapsul, sama ada yang 200 kapsul. Oke. Okay? Mulai harga 100.000, 150.000 rupiah dan juga ada yang 230.000 rupiah. Silahkan bisa dicoba. Ayo buruan deh, jangan sampai kehabisan ya Sobat Sara, karena emang laris itu ya. Seperti yang Sobat Sara lihat tuh di sana, kita udah stok. Masih aja langsung habis. Di sini udah di stok lagi, masih saja langsung habis ya. Iya Mania, emang gitu. Makanya ya, jangan sampai kehabisan lagi stok Habutopnya. Oke? Oke deh, kita lanjut lagi deh Sobat Sara. Makasih yang udah merapatkan barisan pada kesempatan pagi hari ini. Yang belum dirapatkan juga yuk di atensinya, bisa di 085186069984. Selamat pagi nih buat yang paling bawah dulu. Ada dari Bunda Wartik ya, katanya minta request lagunya. Nah, DJ Naluriku berkata, salamnya buat Bapak Ijab, Bu Saminten, Bu Tuti, Bu Yati, Uma Asraf, Mama Dwi, Bu Ayu, ada Bu Dia, Bu Lili, Bapak Ijab, Bapak Riono, Mas Oyong, Mas David, Mbak Warit, Pak Gendro, Duren Diambang, Mas Andre, Mbak Isna, dan Putri Selatan. Oke, okay, thank you buat Bunda Wartik yang ada di Lono Purworejo. Ada siapa lagi nih? Wah, ada dari Papa Ijo. Selamat pagi juga di Jeremix, katanya mau request lagunya Jangan Tunggu Lama-Lama. Iya, pengennya yang cepet ya Bapak ya. Salamnya buat Mbak Kakung, Mbak Putri, Bundar pagi. Ada Bunda Wartik, Bu Tuti, Bu Asi, Bu Ayu, Bu Kumis, Bu Samintan, Bu Tika, Bu Yati, Bu Rukmi. Ada juga untuk Bang Karim, Om Gendro, Mas Imam, Mbak Cindy, Mama Agung, Umi Hanif, Bu Fatur, Pak Pariono, Bapaknya Nora, Duren Diambang, Mas Dani, Bang Karim Chicken, Mbak Ahmad, Papa Romeo, dan buat semua penggemar DJ Remix aja. Buat manianya, sama tugas, semoga sehat selalu, sekeluarga full barokah. Amin ya Rabbal Alamin. Thank you buat Papa Ijo, sehat-sehat ya Bapak ya, bersama keluarganya. Oke deh, Nia lanjutin lagi. Dari siapa lagi yang pagi ini hadir? Ada Mbak Sri Purworejo, waalaikumsalam ya. Katanya gabung lagi nih Mbak Nia, gimana kabar hari ini, sehat? Sehat, Alhamdulillah. Iya. Dan katanya lagunya tiada duanya. Salam-salam buat
Kang Imam Butuh, Mbah Bubut, Mbah Warid, Mbak Amat Putri Selatan, Mbak Yanti Marun, Mbak Asih, Mama Asrah, Mbak Putri, Bapak Ijo, Pak Yanto Marun, Bunda Hani, Bu Tuti, Mbak Yayah, Bundar, Bu Karmina, Mas Oyong. Ada juga untuk Pak Desamat, dan terima kasih buat mbaknya Mbak Tugas. Oke, makasih kembali. Iya, terima kasih buat Mbak Sri Purworejo. Ada juga dari Mama Rizky Tanasari, waalaikumsalam. Katanya mau request lagunya Lukaku ya, DJ Lukaku. Oke, oke, oke. Udah muncul. Salamnya buat Bunda Arvito, Mbak Putri, Mama Allah, Mama Asra, Bu Yati, Bu Karmina, Bu Heni, Mbak Warit, Kang Giman, Pak Desa Songko, Pak Karim Chicken, dan buat semua pendengar radio Setara FM Kebumen aja. Oke. Buat bandianya, mau terima kasih dan semangat selalu. Terima kasih kembali. Iya ya. Thank you, thank you. Lanjut, lanjut, lanjut, lanjut. Ada Mama Rizky, mat pagi ya. Mama ke Kiki. Mama Rizky tadi udah, Mama ke Kiki. Ini banyak nama yang sama ya. Geboy Muzair, bos tembangnya, makasih. Oke, okay, thank you buat Mama ke Kiki. Mat pagi juga buat Mbak Siti yang ada di Kalikutes ya. Aduh, salah atensi ini ya. Iya, hari ini tuh hari Minggu ya, bukan hari Senin sampai Sabtu ya. Iya, beda acara ini ya. Lupa hari nih, jangan-jangan ya. Oke, lanjut lagi, ada Putra Sulung, waalaikumsalam. Selamat pagi juga dari Purworejo, ikut desel nih. Absen, salam-salam buat Eyang Kakung, Eyang Putri, Mama Nena, Mama Fitri, Mbak Sibat, Mbak Ningsi, Mbak Zamintan, ada Pak Soeharto, Pak Ahmad, Papa Ijo, Papa Riono, Pak Sutar, Rapa Nyenora, Papa Romeo, Mas Oyong, Mbak Siti Musringati, Mas Tejo Ragil. Ada untuk semuanya aja tanpa terkecuali, mat pagi. Lagunya Poco-Poco ya Mbak Nia, boleh. Nanti ditunggu ya Putra Sulung ya. Oh, ada Mbak Putri Cantik, waalaikumsalam, mat pagi buat Mbak Putri Cantik. Iya, tetap monitor Mbak Nia ya. Salam buat semuanya aja yang lagi dengerin Mbak Nia siaran, yang udah cewel aku dari pagi sampai pagi lagi tak cewel balik. Tak doain semoga mereka semua pada sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya. Dan bagi yang lagi sakit semoga lekas sembuh ya. Doa yang sama juga untuk Mbak Nia. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih, katanya lagu ini ikut aja semuanya bagus. Oke, makasih buat Mbak Putri Cantik. Mat pagi buat Mama Ririn ya, masih monitor selalu. Salam sehat, makasih cantik ya, sama-sama. Lanjut dari Putri Selatan, waalaikumsalam, mat pagi juga. Katanya Mbak Nia semoga sehat selalu ya, mau ikutan nimbrung lagunya Ayang. Salam buat Mas Is, sehat selalu buat Pak Dewe, selamat Mas Andre, Mbak Warit, Pak Fatur, Bu Fatur, Pak Kumis, Bu Kumis, Kang Imam Butuh, Pak Pariono, Pak Karen Chicken, Pak Oyong, Pak Kang Gendro, Mas Giman Lajar, dan diambal. Ada untuk Bundar, Bunda Julit, Bunda Wartik, Mama Ririn, Bu Saminten, Bu Yati, Mi Hanif, Bu Tuti, Bu Sri, Mama Ririn, Mama Asar, Bundanya Salis, Bu Rukmi, dan buat semuanya aja selamat pagi. Makasih yang udah nyenggol aku, buat manianya jangan lupa bahagia dan sehat selalu. Amin, makasih doanya buat Putri Selatan ya. Iya, BTW ngesuk. Besok ikut itu enggak nih, Kopdar nih Putri Selatan ya. Dari Selatan kan berarti deket ya. Oke deh sobat Star FM, yuk ini ya, lanjutin dulu ke lagu berikutnya dulu ya. Yang belum gabung nanti gabung aja, yang pengen pon live boleh di sesi berikutnya. Oke, ada Geboy Muzair, stay tune bersamanya di DJ Remix.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ibu ini Wisnu, Bu. Gimana kabar ibu sama bapak? Bapak udah sembuh kan, Bu?
0: Oh, alhamdulillah, ibu baik, Nduk. Dan alhamdulillah juga, kondisi bapak sekarang juga sudah jauh lebih baik semenjak kamu kirimin paket Habutop itu loh, Nduk.
1: Oh, obat herbal yang Wisnu kirim sebulan yang lalu ya?
0: Iya, Nduk. Ternyata Habutop emang obat herbal yang paling top. Bapak yang tadinya sering mengeluh sakit lutut, pegel linu, kebas, alhamdulillah sekarang perlahan membaik, Nduk.
1: Alhamdulillah, Ibu. Habutop emang bisa untuk segala penyakit, Bu. Asal minumnya rutin dan telaten ya, Bu ya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.
4: Welcome, I'm Erli Reja.

0: PP apa ya? Ada apa hari ini? Ada ponlab nih. Yuk ya, mau naik-naik ya. Gak usah ditawarin, langsung pada munggah pokoknya ya. Di 0851-8606-9984. 0851-8606-9984. Halo, assalamualaikum, selamat pagi di Jeremy. Kok gak ada suaranya? Halo, emang lagi nyambung atau kenapa ini ya? Coba yang ini. Halo, assalamualaikum, selamat pagi di Jeremy. Halo, kenapa gak ada suaranya pada ya? Bentar, ini kenapa ya? Kamu udah, ini udah. Halo, assalamualaikum, selamat pagi di Jeremix. Halo, kok gak ada suaranya guys? Pada kemana guys? Oh, ini nih ada. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Halo. Wah, hari ini ada apa sih? Udah berapa orang coba dari tadi? Masya Allah, kenapa ini? Apanya yang error ini ya? Coba dicoba lagi sobat Sarah. Ini emang lagi menyesuaikan kali sinyalnya ya. Gak tahu kenapa udah halo-halo udah 5 kali ya, tapi gak ada orangnya. Kenapa ini? Sebenarnya ada apa ini? HP-nya kenapa sih gerak-gerak sendiri? Ini HP gerak-gerak sendiri, teman-teman. Aduh. Ya, coba dicoba lagi. Kok nge-lag ya? Masya Allah, ternyata cobaan pagi tuh ada aja ya. Semangat sobat Sarah. Nia juga udah semangat banget ini, pengen ngangkat tapi kok gak ada suaranya dari tadi. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mbak Nia.
0: Pagi, Bapaknya Naura, apa kabar hari ini, sehat?
1: Alhamdulillah sehat, lagi ngopi, utut, makan gedang goreng kan.
0: Mantap.
1: Iya. Kata Mbak Cindy, Medang, Karudut, ngopi, disit.
0: Iya. benar. Dari tadi kok.
1: Tadi kenapa? Suaranya kok gak masuk, Mbak?
0: Iya, nih juga bingung, tadi udah halo-halo berulang kali. Ada Minora, maaf ya, Mbak Cindy udah diangkatin ulang malah.
1: Gak apa-apa lah, biasa lagi ngambek pagi ini kali. Yang penting udah ada suaranya sekarang.
0: Gak apa-apa, yang penting masih bisa naik.
1: Iya, betul, tetap.
0: Tetap
1: seneng, jogging.